0: oleh Ermedin Demirovic dalam perebutan bola di udara tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Ya, pendengar, Amerika Serikat unggul lewat gol yang dicetak oleh Valerian Balogun di masa injury time dan kemudian diperbesar oleh tendangan bebas yang sangat cantik yang dilakukan oleh Malik Tillman. Dan pada kesempatan kali ini kiper dari Amerika, Matt Fries, sudah melakukan tendangan ke depan yang melewati garis tengah permainan, melambung datangnya bola, namun disundul tadi keluar oleh Tarik Muhammerovic, pemain Bosnia nomor punggung 4 ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, wasit asal Brazil, Rafael Claus, membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia Herzegovina harus mengepak koper lebih awal dan Amerika Serikat akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar dan sekaligus juga memutus rekor buruk mereka kalah menghadapi tim-tim dari Eropa dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Piala Dunia 2026. Kami akan menyerahkan pertandingan selanjutnya ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Rudi.
1: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa. Dan demikian tadi jalannya pertandingan 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana tuan rumah Amerika Serikat unggul 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina. Gol diciptakan pada menit ke-45 oleh Valerian Balogun dan juga diciptakan oleh Malik Tillman di menit ke-82. Dan dengan demikian Amerika Serikat unggul ataupun lolos melaju ke babak berikutnya, yaitu 16 besar. Bung Yanto, ada apa yang membedakan di pertandingan babak kedua dibandingkan babak pertama tadi, terutama Amerika Serikat yang justru menambah gol keduanya ini?
2: Ya, sebetulnya di babak yang kedua ini memang ada beberapa perbedaan dibandingkan babak pertama tadi ya. Pertama, Bosnia sedikit melakukan perubahan strategi permainan dengan tidak lagi melakukan pola bertahan, melakukan pola sekali-sekali melakukan serangan. Ya, ini karena tidak terlepas yang pertama adalah karena adanya kartu merah untuk Balogun. Ini menimbulkan Bosnia sedikit agak percaya diri untuk melakukan dengan Amerika bermain 10 orang. Dan yang kedua, beberapa pemain pengganti juga masuk yang dilakukan oleh pelatih Barbera ini, sehingga secara kualitas fisik pemain-pemain muda ini lebih agresif dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya tampil sejak awal pertama. Sergei Barbar melihat peluang ini ada, tetapi yang kita sayangkan adalah dengan bermain hanya dengan 10 orang.
3: Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di Purwokerto pagi hari ini. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Fokus Berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

Jazz Gunung Slamet 2026 sukses digelar di Bumi Perkemahan Wana Wisata Baturaden Kabupaten Banyumas akhir pekan kemarin. Meski sempat tertunda akibat hujan deras,

0: festival musik jazz ini tetap menyedot antusiasme ribuan penonton yang menikmati konser hingga selesai. Tidak hanya warga lokal, mereka juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu penonton, Jelvi, datang dari Jakarta bersama rekannya khusus untuk menyaksikan Jazz Gunung Slamet 2026. Ini merupakan kali kedua dirinya menyaksikan konser musik jazz. Namun baginya, Jazz Gunung Slamet memiliki daya tarik tersendiri karena memadukan alunan musik jazz dengan suasana hutan pinus yang membuat pengalaman menonton terasa berbeda. Kehadiran grup musik Nonaria dan Moka juga menjadi alasan dirinya datang ke Jazz Gunung Slamet tahun ini.
1: Basically sebenarnya cuman penikmat tapi nggak yang deep banget sih. Cuman kesini memang karena pengen khusus nonton Nonaria sama Moka ya sebenarnya. Kita sih suka banget ambiensnya sih. Jadi ambiens yang hutan-hutan teduh, pinus, teduh. Terus ditemenin sama lagu-lagu dari Jazz Gunung ya. Cukup happy sih, menenangkan pikiran lah.
2: Tenang banget.
1: Karena pernah dengar juga Purwokerto salah satu kotanya slow living. Jadi cukup nyaman kita untuk strolling around.
0: Penonton lainnya, Akmal, mengaku baru pertama kali menyaksikan konser jazz secara langsung. Ia datang ke Jazz Gunung Slamet untuk menyaksikan penampilan Moka, grup musik favoritnya. Menurut Akmal, suasana pegunungan, antusiasme penonton, serta interaksi para musisi dengan penonton menjadi daya tarik Jazz Gunung Slamet. Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman itu berharap festival ini terus digelar pada tahun-tahun mendatang.
3: Suka musik jazz, beberapa waktu itu buat nemenin belajar, buat nemenin tidur juga enak banget jazz sih. Ya, suasananya di sini tuh cukup menyenangkan ya, selayaknya di gunung dingin. Tapi ngelihat orang-orang di sini, penontonnya yang datang rame, excited, interaksi antara penampil dan para penonton juga menyenangkan banget sih. Mau nonton lagi, mungkin pengen nyoba yang series di Jazz Gunung Bromo kali ya. Semoga ada terus dan bisa memutar ekonomi yang mulai lemas.
0: Jazz Gunung Slamet 2026 dibuka dengan penampilan Amelia Ong. Penonton kemudian disuguhi aksi panggung Nonaria, MT, serta Kevin Yosho Big Six Feet Gracie Taman Gendar. Festival kemudian ditutup oleh Moka yang menjadi penampil paling dinantikan malam itu. CEO Jazz Gunung Indonesia Bagas Indiatmono mengatakan Jazz Gunung Slamet tahun ini menghadirkan pengalaman baru bagi penonton. Untuk pertama kalinya, penonton dapat menikmati durian sambil menyaksikan konser jazz.
4: Ya, jadi pengunjung dengan tiket VIP itu dapat voucher Kampung Durian untuk bisa dinikmatin kapan aja. Jadi mereka bisa sambil nonton jazz, bisa sambil makan durian. Tapi untuk yang reguler bisa juga beli vouchernya untuk ke Kampung Durian, tapi kuotanya terbatas. Pertama kali di dunia juga nih, ada bisa nonton jazz sambil nikmatin durian. Kami sangat senang sih dengan lokasi ini, jadi makanya kami kembali lagi ke Wana Wisata Batu Raden ini. Mudah-mudahan terus nih setiap tahun kita selenggarkan di sini. Dan setelah ini nanti akan ada juga lanjutannya ke Jazz Gunung Series yang di Bromo.
0: Dengan sambutan hangat dari penonton dan suasana Wana Wisata Batu Raden yang dinilai cocok dengan karakter Jazz Gunung, Bagas mengisyaratkan Kabupaten Banyumas akan kembali menjadi tuan rumah Jazz Gunung Series pada edisi berikutnya.
5: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Pro 1 di Purwakarta pagi. Masih bersama dengan Ciput, Citra dan juga
1: Putri. Sampai di jam 10 pagi dengan cuaca yang sangat hangat.
2: Enggak juga sih.
1: Tadi pagi tadi dingin banget, sekarang ya, udah hangat.
2: Iya, sekarang udah mulai menghangat. Iya, aduh tadi pagi rasanya
1: dingin
2: nih,
1: banget. Kirain kita meriang ya, ternyata emang cuacanya
2: emang
1: dingin.
2: Cuacanya yang lagi dingin ya. Ya pasti di Purwakarta pagi hari ini kami masih akan menemani Anda ya dengan
1: info-info deh pastinya
2: informasi,
1: ya.
2: Informasi menarik musik, dan juga ya, lagu-lagu pop Indo yang tentunya akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.
1: Betul sekali. Dan sekarang kita dengarkan dulu lagu dari miliknya Ebit GAD, Elegi Esok Pagi.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih menemani Anda pendengar Pro 1 menghadirkan beragam informasi menarik sampai nanti di jam 10 pagi. Nah, pendengar, mungkin ada orang tua yang pernah merasa heran ya, kenapa anak yang dulu seneng kalau dipeluk, digandeng, tiba-tiba mulai jaga jarak saat remaja ya. Tapi ternyata perubahan ini belum tentu tanda anak kita tuh menjauh secara emosional, Cid.
1: Iya, kemudian ini rasa risih ya ketika digandeng atau mungkin terlalu menunjukkan kedekatan dengan orang tua di tempat umum, ternyata nih bisa menjadi bagian dari proses pencarian identitas pada remaja. Nah, pada fase ini, remaja ini biasanya mulai belajar mengenali dirinya sendiri sebagai pribadi yang lebih mandiri dan ingin membangun ruang sosialnya sendiri. Dan dijelaskan juga oleh psikolog ya, bahwa masa remaja ini memang identik dengan proses pembentukan identitas. Dan di tahap ini, anak ini mulai mencari peran, membangun kepercayaan diri, sekaligus menyesuaikan diri dengan lingkungan pertemanan dan cara pandang terhadap dirinya sendiri.
0: Iya, betul sekali ya. Jadi orang tua ini dianjurkan untuk gak langsung menganggap kalau perubahan sikap sebagai bentuk penolakan ya. Tapi tetap aja hadir, menjaga komunikasi dan juga memberikan ruang yang sehat ya. Ini justru bisa membantu remaja untuk tetap merasa dekat dan tidak merasa dikekang juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi,
0: Nah pendengar, jadi bertambahnya usia anak memang sering mengubah cara mereka untuk menunjukkan kedekatan ya. Kalau dulu lewat pelukan dan gandengan tangan ya. Nah, sedangkan saat remaja mungkin berubah jadi cerita singkat, ngobrol malam ya, atau sekedar tetap mau pulang dan berbagi kabar. Yang penting hubungan hangat ini tetap terjaga meskipun bentuknya berubah.

0: bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Berian. Bagus bah lagu ni.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan git, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Berian?
0: Kita coba yuk.
1: Siap.
0: Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Kepala, pundak, lutut, kaki.
4: Nomor 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: baik pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Ya, pendengar di era yang serba digital seperti sekarang ini nih Putri. Mm-hmm. Kadang-kadang kamu ngerasa gak sih sulit banget kita tuh lepas dari yang namanya
1: layar handphone
0: ya. Gitu ya.
1: Betul.
0: Gak cuma handphone aja sih, mungkin kadang ada laptop juga. Mulai dari

0: bekerja gitu ya, terus belajar, sampai juga mencari hiburan, semuanya ini bisa kita lakukan lewat gawai. Tapi ternyata terlalu lama menatap layar ini bukan hanya membuat mata lelah, melainkan juga bisa mempengaruhi kerja hormon dalam tubuh. Ini sebenarnya mungkin hampir semua orang tahu gitu ya, tapi masih aja tetap dijalanin gitu kan.
1: Karena menyenangkan ya.
0: Iya.
1: Nah, paparan screen time yang berlebihan ini terutama di malam hari, karena kadang-kadang kan kita lepas kerja atau beraktivitas malam hari, kita berasumsi ini me time, kemudian kita screen time, gak sadar tiba-tiba udah tengah malam.
0: Ya.
1: Nah, ini ternyata bisa mengganggu ritme alami tubuh. Cahaya dari layar gawai ini diketahui bisa menekan produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh merasa ngantuk dan mengatur siklus tidur. Akibatnya waktu tidur jadi lebih larut dan kualitas istirahatnya pun akhirnya jadi menurun.
0: Iya, ya. Kemudian dijelaskan juga nih ya oleh para ahli bahwa gangguan pola tidur yang berlangsung terus-menerus ini nih nanti bisa berdampak pada keseimbangan hormon lain yang tentunya berkaitan sama energi, kemudian juga suasana hati, sampai dengan metabolisme tubuh. Karena itu bukan cuma soal durasi penggunaan gawai aja yang harus diperhatikan, tetapi juga waktu dan kebiasaan dalam penggunaannya.
1: Iya, betul sekali. Salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan yaitu mulai mengurangi penggunaan layar menjelang waktu tidur ya. Dan kasih jeda istirahat ya untuk menggunakan perangkat dalam waktu lama.
0: Iya, memang kadang-kadang sih benar ya Putih ya, teknologi itu memang sangat memudahkan kita gak sih dalam kehidupan sehari-hari. Namun kadang-kadang tubuh juga, bukan kadang ya, memang harus tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat tanpa gangguan layar. Jadi boleh deh, dicoba deh, ditaruh handphonenya, biar kita tuh bisa istirahat, kembali ke ritme alami. Gitu deh.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Putri, kamu pernah gak sih ngerasa lagi beraktivitas gitu ya, atau lagi ngapain, tiba-tiba tuh kepalanya tuh pusing, terus kayak muter banget gitu ya. Apalagi bisa juga kalau bangun tidur gitu, atau terus kita ngerubah posisi gitu kan. Nah ini nih kalau yang kayak gini-gini nih, banyak orang nyebutnya kadang-kadang masuk angin atau kelelahan. Nah padahal kondisi kayak gitu tuh nih bisa berkaitan dengan vertigo yang kadang penyebabnya nih sering sekali tidak disadari. Ini aku banget nih, sering banget kayak gini.
1: Iya, yang biasa bangun tidur terus tiba-tiba aku siapa gitu.
0: Ya itu, ini namanya amnesia ya.
1: Iya, vertigo ini bukan penyakit ya, Cid. Ini melainkan gejala gangguan pada sistem keseimbangan tubuh. Ini yang bikin seseorang merasa kalau dia ini atau lingkungan di sekitarnya ini berputar.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, penyebab yang paling sering terjadi ini adalah gangguan pada telinga bagian dalam ternyata ya, terutama kondisi yang dikenal sebagai BPPF ya. Kondisi ini dapat dipicu oleh perubahan posisi kepala yang secara tiba-tiba.
0: Iya, selain itu juga penyebab vertigo ini yang kerap diabaikan ya, ini ada riwayat migrain, kemudian juga ada infeksi pada telinga bagian dalam, terus ada cedera kepala, atau mungkin juga efek samping dari obat tertentu, hingga kebiasaan yang terlalu lama berbaring. Nah nih, tim rebahan ya.
1: Siapa nih?
0: Iya, siapa aja pokoknya ya.
1: Tunjuk tangan, gak kelihatan kan kalau
0: yeah,
1: di video.
0: Aman ya. Nah ya pasti pada beberapa kasus vertigo ini juga bisa berkaitan dengan gangguan sistem saraf pusat, sehingga perlu perhatian lebih lanjut. Nih aku banget nih dulu nih.
1: Nah jadi kalau keluhan pusing berputar sering muncul, berlangsung berulang, atau disertai dengan gangguan bicara, penglihatan, kelemahan anggota tubuh, maupun sulit berjalan, segera periksa ke rumah sakit ya. Dan pendengar, tubuh sering memberikan sinyal sebelum masalah kesehatan jadi lebih besar. Jadi jangan buru-buru menganggap semua pusing itu biasa.
0: Setuju
1: ya.
0: Banget.
1: Jadi mengenali penyebab sejak awal ini bisa jadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup tetap seimbang.
0: Iya, jadi sekarang ini kita harus lebih aware sama kesehatan ya. Iya. Pokoknya ketika kita ngerasa udah ada sesuatu hal yang berbeda di tubuh kita, mendingan langsung dicek deh daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih baik mengobati daripada harus lebih baik mencegah daripada harus mengobati kebalik-balik kan.
1: Dan harus bisa dibedakan nih pusing muter-muternya karena apa.
0: Iya, jangan-jangan kita habis ini muter-muter di jalan.
1: Oke deh Citra, sayang banget ya kebersamaan kita di pagi hari ini harus kita pungkaskan sampai di sini saja. Dan gak usah khawatir, selepas ini akan ada rekan baik kita, ada Desi Natalia yang akan menemani Anda di Purwokerto siang ya.
0: Baik, dan akhirnya saya Citra
1: juga Putri pamit.
0: Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di Purwakarta Siang untuk edisi hari ini. Hari apa sih ini? Hari Kamis 2 Juli 2026. Masih di awal bulan, semoga semangatnya masih terjaga dengan baik ya. Dan semoga full sih semangatnya sampai akhir bulan nanti. Tapi biasanya beda ya, kalau awal bulan tuh senyumnya masih senyum yang wah bahagia banget. Tapi beda lagi nih di tengah-tengah bulan, apalagi di akhir bulan. Waduh, jangan ya. Jadi semoga semangat penuh dengan syukur kita masih bisa ketemu lagi di bulan yang baru ya, di bulan Juli 2026. Bertepatan juga dengan musim libur sekolah. Nah, yang punya rezeki lebih nih pasti kepikiran juga ya, pengen nyenengin anak-anak liburan kemana gitu. Sebenarnya nggak harus, tidak harus jalan-jalan ke tempat yang jauh ya, cukup di dekat-dekat saja. Misalnya mungkin kalau sudah sering ke Banyumas, Baturaden dan sekitarnya, mungkin kita bisa melirik kabupaten tetangga nih ya. Ada 7 tempat wisata di Banjarnegara pendengar yang wajib dikunjungi saat libur panjang sekolah. Ada sunrise hingga kolam air panas. Wow ya. Jadi libur panjang sekolah menjadi momen yang tepat untuk menikmati waktu bersama dengan keluarga. Bagi masyarakat Jawa Tengah maupun wisatawan dari luar daerah, Banjarnegara ini menawarkan banyak pilihan destinasi wisata yang memadukan panorama alam, wahana keluarga hingga wisata edukasi dengan harga yang relatif terjangkau. Mulai dari dataran tinggi Dieng, Curug Pitu, hingga wisata air yang memacu adrenalin seperti arung jeram ya. Jadi kalau misalnya pendengar ingin menghabiskan waktu ya, waktu libur bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, bisa menjadikan Banjarnegara sebagai tempat wisata begitu. Tapi kalau emang yang benar-benar pengen yang dekat-dekat aja di sekitar rumah, pasti ada ya, di dekat rumah pendengar itu ada tempat-tempat wisata yang justru malah belum pernah dikunjungi. Jadi prinsipnya sebenarnya liburan gak harus jauh-jauh gitu ya. Cukup kita mengeksplor tempat wisata yang dekat dengan rumah kita itu juga udah oke banget.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Dan peringat ada kabar gembira juga bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur sekolah di Kabupaten Purbalingga ya. Kalau tadi Banjarnegara, sekarang kita ke Purbalingga. Objek wisata Golaga atau Golawa Purbalingga menghadirkan promo spesial bertajuk Juleha. Nah, Juli lebih asyik yang menawarkan harga tiket masuk lebih hemat selama Juli 2026. Jadi melalui promo ini pengunjung cukup membayar Rp15.000 per orang untuk menikmati berbagai fasilitas wisata alam dan wahana yang tersedia di Golaga. Menariknya, promo tersebut dikhususkan bagi pemegang STNK sepeda motor semua merek dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Jadi program promo ini menjadi salah satu pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin berlibur bersama keluarga maupun teman tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar. Ini cocok banget buat emak-emak modis ya, modal diskon. Begitu ya, jadi yang kepengen plesiran, yang kepengen wisata, yang murah meriah boleh manfaatkan promo tersebut. Oke, jadi sebenarnya untuk mengisi waktu libur itu gak harus jalan-jalan juga sih. Kita bisa kok menciptakan suasana liburan yang asik sebenarnya di rumah untuk yang benar-benar, untuk menghemat budget. Kita bisa memberikan ruang khusus untuk anak-anak untuk terlibat kegiatan-kegiatan di rumah ya. Misalnya anak-anak bisa diberi tugas untuk membersihkan kamarnya masing-masing, kemudian memasak misalnya ya, atau kita bisa meluangkan waktu untuk nonton film bersama ya, film keluarga di rumah itu juga bisa banget. Apalagi sekarang banyak film-film keluarga yang bisa dijadikan sebagai satu contoh ataupun juga inspirasi ya, bagaimana agar bisa menjadi anak yang baik atau bagaimana untuk bisa mensyukuri segala keadaan keluarga yang ada gitu ya. Banyak sih sebenarnya. Dan semoga liburan kali ini menyenangkan begitu ya. Kita ditemani oleh anak-anak yang tadinya mungkin hanya ketemunya di siang atau malam gitu ya. Sekarang benar-benar yang full. Karena lagi libur sekolah.

0: dipersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Pendengar dari Banjarnegara Purbalingga, saya ajak Anda menuju ke Cilacap ya. Ini juga ada satu program yang bagus banget. Ternyata Cilacap menggandeng 12 kampus untuk mewujudkan program Satu Desa Satu Sarjana. Dan beasiswa dibiayai APBD mulai di tahun 2027. Luar biasa sekali ya. Jadi program itu akan didukung oleh APBD Kabupaten Cilacap dan melibatkan 12 perguruan tinggi yang berada di wilayah setempat. Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi pengembangan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi bersama pemerintah Kabupaten Cilacap. Dipimpin PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya, didampingi PJ Sekda Cilacap Anissa Fabriana, serta dihadiri para rektor dari 12 perguruan tinggi di Kabupaten Cilacap. Ya, jadi melalui kerjasama tersebut, Pemkab Cilacap ingin memperkuat pembangunan daerah berbasis pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Wow, patut dicontoh ya. Satu desa, satu sarjana. Luar biasa sekali. Jadi menurut Ami, keberadaan 12 perguruan tinggi di Cilacap harus dimanfaatkan secara optimal agar mampu menjadi pilihan utama masyarakat. Jadi langkah itu juga diharapkan bisa mengubah pola pikir generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi di daerahnya sendiri ya. Selain itu, Pemkab Cilacap juga memiliki harapan besar agar pengembangan pendidikan tinggi di daerah terus meningkat, termasuk mendorong transformasi sekolah tinggi menjadi universitas hingga membuka program pendidikan magister dan juga doktoral di Kabupaten Cilacap. Semoga program ini bisa menjadi inspirasi bagi wilayah ataupun juga daerah lain yang mendukung program pendidikan Satu Desa, Satu Sarjana.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang

Pendengar, gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa memicu kekhawatiran masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia khawatir fenomena heat wave serupa terjadi di tanah air ya. Nah, merespon rasa khawatir masyarakat tersebut, BMKG memastikan potensi gelombang panas ekstrim di Eropa sangat kecil terjadi di Indonesia. Jadi, dilansir dari rni.co.id Jakarta, BMKG memastikan potensi gelombang panas ekstrim di Eropa sangat kecil terjadi di Indonesia. Perakirawan cuaca BMKG Adinda Dara Fahada menjelaskan karakteristik iklim Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara di Eropa. Ia menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan beriklim tropis memiliki kelembapan udara tinggi serta dipengaruhi oleh keberadaan laut yang membantu pembentukan awan dan hujan. Jadi hasil penelitian BMKG, gelombang panas di Eropa biasanya dipicu oleh massa udara panas, yakni udara panas yang terperangkap dalam waktu lama akibat pola tekanan tinggi. Kondisi tersebut lebih sering terjadi di wilayah daratan yang luas dan berada di lintang menengah dibandingkan kawasan maritim seperti Indonesia. Jadi Indonesia insya Allah aman begitu ya, karena sebelumnya diberitakan dalam beberapa pekan terakhir cuaca panas ekstrim menyebabkan dampak serius di berbagai negara Eropa. Ribuan korban jiwa dilaporkan meninggal dunia, sementara kebakaran hutan, gangguan transportasi hingga kerusakan infrastruktur juga terjadi akibat suhu terus meningkat begitu. Jadi Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom ini mengatakan bahwa Eropa kini menjadi kawasan yang mengalami pemanasan paling cepat di dunia, dan ia menyebut jutaan warga terdampak suhu ekstrim yang membebani layanan kesehatan hingga pasokan listrik. Begitu. Jadi ya, insya Allah Indonesia aman ya, karena kita terdiri dari negara kepulauan dan juga maritim.

Pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi kita akan bersama Pro 3 RRI, kita akan ikuti dinamika olahraga, berbagai informasi seputar dunia olahraga akan hadir menyapa Anda.

0: Baik pendengar, kita segera menuju ke Pro 3 RRI. Kita ikuti dinamika olahraga.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di kedai penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di dalam kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Demi kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kareswara Rizky Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah keputaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tak tergelar.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volago National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII, World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan, dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis. Sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat. Sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
6: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Pendengar pernah gak sih merasa bahwa, wah hari kok kayak cepet banget gitu ya, tahu-tahu udah hari Kamis aja. Nah ini karena berhubung sekarang ini kita sedang hampir semua lembaga, instansi dan juga dinas terdampak dengan kondisi ekonomi global begitu ya, sehingga pemerintah menerapkan untuk hari Jumat sebagai hari WFH. Nah kan berarti sekarang udah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kira-kira mau diisi apa nih ya? Nah ini dia pendengar, ternyata gaya hidup masyarakat urban, perkotaan ini terus berkembang.

Kalau dulu akhir pekan identik dengan menikmati liburan hingga larut malam, kini semakin banyak generasi muda yang memilih memulai hari lebih awal melalui aktivitas yang lebih aktif dan tetap menyenangkan. Dan salah satu yang konsisten menjadi favorit banyak orang adalah olahraga lari. Nah, ini praktis ya untuk memulai gaya hidup sehat karena dapat dilakukan kapan aja, di mana aja tanpa memerlukan peralatan yang rumit. Cukup modal sepatu aja lah ya buat sepatu lari gitu kan. Jadi mungkin Jumat paginya besok bisa diawali dengan lari, jogging, atau jalan pagi begitu ya. Ternyata selain membantu meningkatkan kebugaran jantung dan stamina, rutin berlari ini juga efektif menjaga berat badan. Nah, ini dia buat ibu-ibu, emak-emak yang lagi mau diet ya. Bisa dimulai besok Jumat pagi. Selain itu juga bisa mengurangi stres serta meningkatkan suasana hati ya. Jadi tidak heran jika semakin banyak orang menjadikan lari sebagai langkah awal untuk membangun kebiasaan hidup yang lebih aktif, sehat, dan berkelanjutan. Mulai dari cafe run, social run, hingga berbagai aktivitas komunitas di pagi hari. Jadi tren morning culture. Gaya banget ya, tren morning culture. Jadi ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup baru yang mengedepankan kesehatan tanpa menghilangkan keseruan berkumpul bersama. Begitu. Jadi selamat memulai hari ya dengan berolahraga pagi, dan bisa Anda mulai di hari Jumat besok mumpung WFA ya, WFH ya. Work from home. Yang enggak WFH juga boleh sih, boleh banget.

0: Mendengar pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

0: Федерации. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, dua bangkai penyu lekang ditemukan terdampar di pesisir selatan. Penyebab kematian diduga akibat terjerat alat tangkap nelayan atau menelan sampah plastik. Kita akan dengarkan laporannya bersama dengan Reni Tania. Reni, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik. Dua bangkai penyu lekang ditemukan terdampar di pesisir selatan Kabupaten Cilacap pada Rabu pagi. Diperkirakan penyu lekang ini sudah mati beberapa saat lalu karena sudah mengeluarkan bau menyengat dan membengkak. Kedua satwa dilindungi tersebut ditemukan di lokasi berbeda pada saat petugas konservasi melakukan patroli rutin pemantauan pendaratan penyu bertelur. Ketua Kelompok Konservasi Penyu Naga Raja Cilacap, Jumawan, mengatakan jika penemuan pertama terjadi pada sekitar pukul 9:30 di Pantai Wagir Indah atau Pantai Welahan Wetan. Saat itu Jumawan mengatakan jika sedang melakukan patroli rutin dari Pantai Sodong hingga wilayah Jetis untuk memantau aktivitas penyu yang naik ke pantai untuk bertelur. Bangkai penyu pertama ini memiliki lebar kerapas sekitar 30 cm dan panjang kerapas sekitar 31 cm. Setelah penemuan bangkai penyu pertama, tidak lama kemudian Jumawan juga kembali menerima laporan dari nelayan mengenai adanya bangkai penyu lain di Pantai Pagubukan Kulon Adipala. Dan setelah dilakukan pengecekan, ditemukan seekor penyu lekang dewasa dalam kondisi yang sudah mati. Penyu pertama diperkirakan berusia 2 hingga 3 tahun, sedangkan penyu kedua diperkirakan berumur antara 15 hingga 25 tahun dan telah memasuki usia produktif untuk bertelur. Meskipun demikian, Jumawan belum mengetahui penyebab pasti dari kematian kedua penyu tersebut. Namun diduga keduanya menjadi korban aktivitas di laut seperti terjerat alat tangkap atau menelan sampah plastik.
4: Untuk investigasi kita belum tahu ya untuk penyebab pasti kematian. Kemungkinan besar itu karena mungkin terjerat dari tangkap sampah plastik, tapi terkait dengan sampah plastik atau tidaknya kita belum tahu juga karena tidak diduga seperti itu. Jadi ini kan keadaannya sudah dalam keadaan apa ya, mati, sudah mulai membengkak dan sudah mulai mengeluarkan bau, bagian kepalanya sudah mulai mengelupas ya.
3: Dan kedua bangkai penyu tersebut telah dievakuasi dan dikuburkan. Jumawan menghimbau kepada masyarakat pesisir untuk ikut menjaga kelestarian penyu, terutama karena saat ini masih berlangsung musim penyu bertelur. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu penyu di kawasan pantai pada malam hari. Di antaranya nelayan yang khususnya mencari benur agar tidak terlalu ke tepi karena aktivitas lampu atau cahaya yang sangat terang dapat mengganggu aktivitas penyu bertelur. Sementara itu, Jumawan juga menyampaikan jika sepanjang musim penyu bertelur tahun ini, tim konservasi telah mencatat terjadi 25 pendaratan penyu di pesisir selatan Cilacap. Sebanyak 23 sarang berhasil diamankan dan 10 diantaranya telah menetas, sedangkan 13 sarang lainnya masih dalam proses penetasan. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Baik, terima kasih Reni atas laporan Anda. Kita akan pantau terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.
0: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: iki dasrun sing ditiliki malah lunga awan-awan daripada ngalamun ngene bareng karo Desi Natalia. Yeah. Sugeng siang sedulur. Lek kepriwe kabare Rika pada moga-moga sing sehat waras selamat ya. Alhamdulillah dapat ketemu maning karo bulan Juli. We. Cepet banget dinane mbok. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ki wis wulan kepitu lur nang taun 2026. Rika wis ngapa bae selama 6 wulan kepungkur wingi jajal. Ayo, wingi sing jerene resolusine arep sing diet lah, hidup sehat lah, ini itu wis kelakon kabeh apa urung kowe siji-sijine rencanane Rika nang awal taun jajal. Makanya lah yang topo kadang ke deweke orang nyadar waktu ke dening ijik-ijik wis Juli bae kayong cepet temen berlalu. Sing penting kan cintaku padamu tidak berlalu ya. Nam telu lora telu telu nam ya lur ya ngene utawane nang 0811 lora seket papat 0911 kira-kira ge
1: Rika
0: arep ndopo apa jajal sugeng siang.
2: Sugeng siang Tuhan Banyumasan Desi Natalia sing paling ayu
0: asik
2: lenje
0: terus ya. Apa maning nyebeli banget Rika lenje rok sing de pengenamu
2: yang penting nek ora lenje ora payu penyiar kudune kena sing aja gue
0: aku arep karo nyambi live TikTok jarene Rika cok takon dening ora live TikTok kaya kowe.
2: Nah, gue men live TikTok kan akhir tempat cah HP ini nyong. Tempat toko kota.
0: Nambah kayak toko kota ya. Rika, anu operasi cokanan mikir lah dening sih. Menang-menang wis wulan Juli.
2: Ya, karena ya mikir aja pikir ya kepikir arep anu ngene bulan Juli sedelat temen ketemu tak gajian iki. Jadi ya orang terkepede nama sama lah, tidak yang orang itu no.
0: Jadi orang dipikir banget.
2: Orang kepikir, yang penting dipikir kesehatan ya gitu.
0: Ah iya ya, benar banget. Yang penting
2: sehat. Ada mikir yang orang-orang lah. Di dalam gue mau di dalam gue mau suat pikir muka kanu nyung bulan Juli tanggung nang dia nggak mungkin kayak gue.
0: Kepriwe?
2: Di dalam suat mau mikirin gue bulan Juli tanggung nang dia.
0: Iya sini nih siapa?
2: Biasanya kan senennya mama ada karo mama Santika. Terus jare arep tambah badhe lah sing monot-monot iki wis jare.
0: Nah, nyong kowe kayane wulan Juli iki wis full banget ke.
2: Iya, full armor Jakarta mending aku.
0: Tersebar seantero jagat raya ya, Jan. Insyaallah. Pokoknya ya, apa sing kemecap langsung.
2: Lagune nang jaluk request udah ora.
0: Lah Jan, acara ku wis ki wis siap nang Mas Are jane main banget ke bocah gunung. Aku bocah gunung wis ora duwe biyung.
2: Bocah gunung ya kaya Kiratun.
0: Ah iya.
2: Kiratun salame ya karo Mama Harisa. Mama Wati putri. Ya kabeh yes. Salah ngobrol gue ora menang-menang kok.
0: Oke.
2: Okay. Oh salam-salam bagian produk lu lah ya.
0: Oke.
2: Untung dobok pak ya Mbak Kesi.
0: Ya.
2: Jadi ya suka ngayo juga.
0: Inci, matur nuwun.
2: Di gua pokoknya di gua lah harus dijaga lenjahmu lah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nak burine Mas Kumbang Asmara. So gang siang warga TikTok ana Mas Tugiman, Mas Zul ya. Matur nuwun. Terus ki ana Mas bau beruntung. Mas Sugiman matur nuwun tap layare sing mandanake Mas ngono dadine nyong semangat golek siaran ya. So sugeng siang ugi nggo sapa maning mangge. Sing arep gabung. Iki kan kadang dewek kowe apa jenengane? Kali Safara sugeng siang. Cokanen mikir dene ujug-ujug wis bulan Juli, ujarku wingi mene pergantian tahun sekang Desember 2020 maring Januari. Sing duwe catetan ke pokoke nyong selama 2026 arep ngapa kepengene apa kepengene apa ya kowe ya kira-kira sing dadi kepengenane Rika kowe. Wis kelaksanan apa durung? Hasilnya yang priwene iku ya. Agi sih orang ngungkit-ngungkit ora, tapi nggo pengingat. Nah, iki dheweke wis mlaku wis ado banget nang pertengahan tahun 2016 kayak gue lur. Oke, Rika sing arep pada kandah-kandah ngobrol-ngobrol kalau nyong pada ya nang 6336 utawa nang 08 11 2 11 kayak gue ya. Jen, luar biasa banget awan ge. Yang arep maca sing wis pada kirim WA ya nang 08 11 2 11 11 sugeng siang Mbak Desi. Ki nyong ana Mbak Yusum nang Cilongok. Nyong ya empre pada pegaro Mas Kumbang anu ora mengenal tanggal. Dadi ya sing penting targetnya urip sehat, urip bahagia bareng ngambi keluarga ya. Nggo Mbak Desinya sugeng siang, sugeng ngaya tugas inci, matur nuwun. Ana ibu, sapa ke ibu Heri nang Cilacap, inji sugeng siang ibu Heri nang Cilacap. Nek aku targetnya Mbak Desi ya, pokoknya kudu ngurangi apa ge bu? Ngurangi lemak ya. Jadi kepengen langsing, mulane bener-bener diet sing teratur Mbak Desi. Moga-moga terlaksana dengan baik ya bu ya. Sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Desi.
0: Ama Mama Ida, waalaikumsalam. Kepripun kabare Mama Ida?
3: Sudah sehat.
0: Alhamdulillah. Niki pun bulan Juli niki Mama Ida, kira-kira sing jadi pengharapan wis kelakon apa urung ya?
3: Sing pun kelakon wonten sing dereng. Niki sebetulnya dereng
0: nggih.
3: Sabar.
0: Sabar. Sing sampun kelakon apa bunyong tadi kepengin ngerti nggih ya?
3: Kepo lah ya.
0: Kepo banget sih Mbak Desi ya.
3: Ya ada deh. Ya,
0: ada deh.
3: Ini menuju ya, Diva mau menuju sukses lah.
0: Anggi ya. Amin. Putra-putranya sepada mentas.
3: Jarene aja terpikir. Joko tingkir ngombe dawet.
0: Asik asik.
3: Aja terpikir marai momat. Ketemu maning, ketemu maning karo Mbak Desi sing bisa ngilang na momat.
0: Nah. Tambah momat maning apa ora?
3: Enggak. Nek orang mlebu lah momat, nek mlebu momate ilang. Nek orang mlebu kesel sih.
0: Yeah.
3: Orang mlebu tapi okay. Nek mlebu ta yang dulu momate ilang.
0: Siap. Mugi-mugi nggih, mugi-mugi sing urung apa jenengane sing urung kecape moga-moga kecape nang tahun iki nggih.
3: Amin, amin. Begitu juga Mbak Desi juga enggak
0: ya? Inji, matur nuwun.
3: Kan terkabul.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Padekin ya, tos.
3: Salamnya kagum sedaya mawon ingkang midhangetaken.
0: Inji.
3: Kedamanipun wonten ing antri sih nggih. Mungkin malih.
0: Oke. Inji, siap.
3: Nggih, kagum Mbak Desi matur nuwun.
0: Nggih. Amin, matur nuwun Mama Ida. Luar biasa gelor. Matur nuwun Umi Pindah Donat, Tri Fitri, sugeng siang. Sapa maning neng enak Mas Ferdi Kebumen. Sapa maning ke Mas Kumbang, ener mlebu maning apa? Gantian karo Batire lah ya. Sugeng siang, topokan Banyumasan Mister Genjot. Sugeng siang.
4: Nggih,
0: siap Mister Genjot. Ge iki kan dhewek wis nang wulan Juli. Lah, kira-kira sing dadi pengarepan, sing kepengin, sing dadi peng kepenginan iki wis tercapai apa urung ya, Mas Mister Genjot?
4: Sing wis keturutan Yana, sing urung Yana tapi wis direncana.
0: Wih, mantap. Sing wis keturutan apa nyong dadi kepo nggih?
4: Anu ki anu butuh alat-alat sing nang dalam rumah lah.
0: Alhamdulillah berarti alhamdulillah. Kebutuhan keluarga wis tercukupi lah ya sing dadi kepenginan.
4: Ya, di luar rumah ada yang perlu diperbaiki tapi belum itu tapi sudah ada rencana.
0: Amin amin.
4: Ya, mudah-mudahan tercapai.
0: Ya, amin.
4: Doanya Mbak Desi.
0: Insi. Moga-moga.
4: Acaranya napa?
0: Iya cara topokan Banyumasan ngobrol baik.
4: Oh topokan Banyumasan, gye, lagu-lagunya ya Banyumasan.
0: Iya lagu-lagunya Calung Banyumasan gamelan.
4: Oh iya kan pengantar panas kayak giliran.
0: Iya ya. Karena gue kancang apa kancang laya-laya lah pokoknya.
4: Kancang laya-laya. Ini Banyumasan lemu aja menggerus ketemu.
0: Terus?
4: Ya wis.
0: Ya wis. Wis ayo mampu urung Rika.
4: Parikan nyemung pindotong pantun ya.
0: Oh, anggar parikan pindo, anggar iya, pantun papat.
4: Iya, pantun ya sejen antara parikan karo pantun sejen. Heeh. Iki kanggo Maida ya sing wis padha masuk. Kumbang ya wis masuk.
0: Sakom sampun. Mas Kumbang sampun.
4: Terus Mister Balone, Mak Indes, Mas Armila, Kang Gasrun, Pak Pamin. Doyo mawon ya.
0: Oke. Inggih.
4: Sugeng siang mawon.
0: Matur nuwun injih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mister Genjot. Ki sing arep gabung mangke. Ya 6336 ya tek bukak maning lawangi Sugeng siang tepekan Banyumas. Selamat. Sepile ni maning lur 6336 lawange tak bukake ngene ya Sugeng siang topokan Banyumasan
5: Sugeng siang topokan Banyumasan
0: ye jalan-jalan maring Madiun
5: maning kemudu ketemu kakoro kakek Radun
0: jalan
5: bae lah kakek suwe
0: iya jalan-jalan maring Madiun ora kelalen aseng kakek Radun
5: iya
0: iya Ki sehat Ki
5: oh iya sehat teman
0: alhamdulillah ya Allah bunga banget Ki awan kinyo ketemu kami kakek Radun
5: iya kau ingin tujuan mbak Desi kok malam perpusannya siap ke tuan dulu
0: priwensi
5: kalau gitu kok sempat ngerti
0: Ki
5: dalam
0: yeah. Apa jenengane sih kan wis bulan Juli ya wulan kepitu nang tahun rong ewu nang melikur artinya ki dewek wis separuh melaku nang tahun ngiye ki kira-kira sing wis dat kira-kira sing dadi pengarepane kakek Radun wis kalaksana kabeh apa urung ya
5: kalau sing sing dari kalau sangat nih tak Jakarta, ya jeli.
0: Tapi singwis?
5: Singwis ngewonten.
0: Singwis ngewonten. Apa baik gue nyong kepo?
5: Lah, anu cikkan buat nanti ke armatura kan tak.
0: Rahasia lah ya.
5: Rahasia.
0: Rahasia antara kita berdua ya Ki. Iya. Sing jelas.
5: Abon manas-manas sih kan tak nembak Desi lah.
0: Lo, ya orang manas-manas sih mung lagi menginformasikan.
5: Iya. Lagunya apa nih gila?
0: Lagunya lagi aku bocang gunung wisoran duwe piung.
5: Ini mamon.
0: Lanjut
5: nasal pada si.
0: Nyuwun apa? Konyang tau mas Ari.
5: Aja ngebut.
0: Ki lancaran gudril purun, lancaran gudril.
5: Nggih niki mapan.
0: Niki mapan.
5: Karo penyiar.
0: Nggih nggih nggih. Soale ki harus sing nyiapna Mas Arya mengko ngora kon yo dewek monyong do mai.
5: Nggih. Iki salam nggih sedaya mawon.
0: Nggih.
5: Ada podcast tek-tek kendasan dari kancane.
0: Nggih.
5: Ya pamurane ke syukur lah ora nyalami ke kok.
0: Iya iya iya ngono bae ya.
5: Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nang gurune kakek Radun ana sapa Sugeng siang topokan Banyumasan.
6: Sugeng siang topokan Banyumasan.
0: Deh, kepriwe iki dening suarane patah-patah kaya Anisa Bahar.
6: Sehat Mas Desi, nyata cerita.
0: Ya alhamdulillah sehat. Kepriwe iki Pok Tini, sehat wis mari ya Pok.
6: Alhamdulillah sehat. Prasitik maning urung teng mlayu, sing mlaku urung teng
0: mlayu. Ya, ono wis ora ana maning ora susah playon, anteng bae anteng. Makan kedongsok ya bener banget ya.
6: Aduh, pada sesetar Pak ya.
0: Para SFO.
6: Iya nikmat banget loh.
0: Mm-mm.
6: Iya.
0: Kepriwe ki mak anu po? Wis kelakon kabeh po urung nggih.
6: Pengin betrin rumah tapi belum tercapai-capai kok dananya aduh belum kumpul-kumpul. Apalagi ini sampai ini kan nganggur 2 bulan ya wis lepek-lepek.
0: Alhamdulillah ya terus dadi ini kepriwe ki? Nang omah wis sehat waras selamat, Mbok?
6: Ya sing utama kan sehat dulu. Gitu kan gak pahal. Mesti itu bisa pahal, itu kan jarang-jarang gitu. Mesti penting bisa makan tiap hari, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Iya. Anu kayak, tapi anu gendut sepeda ya.
0: Kepriwe?
6: Tapi kang gendut sepeda.
0: Kang gendut. Mister gendut.
6: Iya, Mister gendut sepeda. Saya kan tukar jadi kan nangkanya nangkanya jokernya kan tukar jadi sepeda ya gue. Lagunya apa ya, Mbak?
0: Lagunya ini Bocang Gunung, Lancaran Gudril, Tumikem, Lancaran Bribil Buntung, apa apa nih?
6: Masa Bribil Buntung mah? Bribil Buntung-Buntung kayak bentuk kayak Sukro.
0: Iya, iya, Den, dia buk ya lagunya, judulnya.
6: Oke, Mbak Bribil, Mbak Bunuh Sukro Ireng.
0: Apa gue?
6: Sukro Ireng kan Bribil.
0: Alah, aja cerita kayak gue buatan pareng kok pada muntah-muntah.
6: Bribil buntung ya. Dajak kepen-pen-pen kayak apa?
0: Kepriwe, bribil buntung apa Bocang Gunung?
6: Aku pen saya becak gunung, nyong se orde biung, ya mending bribil buntung.
0: Bribil buntung wae ya wes. Nek kakira tuntak ke Lancaran Gudril.
6: Gudril kan karena ke dipalak Gudril.
0: Kaki Gudril.
6: Sing pinter-pinter pantun.
0: Iya iya iya.
6: Ya sampai kopian bela ya, balik-balik bela ya, dia kok cepat diputar lagu nek.
0: Ya eh.
6: Durasi,
0: Pak. Durasi, ya.
6: Iya. Mbak Desi yang tadi cerita sepanjang masa tak pernah menderita, juga ngayak juga sebagai paripurna.
0: Amin, matur nuwun.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang wargi, es tebu Purwokerto, tawon Vespa sugeng siang, ya. Diantoro ketoprake, anu wis... Sengkelang kakine, oh apa sih ke? Tina Minggu kayaknya Esiana ketoprakan rekaman tapi Esiana Mas Il, sugeng siang Mas Il, Mas PTRAA, Masya Allah Mas Nuno sugeng siang, Ririnnya ya, Sipri sugeng siang, Hanli SF, Hani sugeng siang. Iya Mas Diantoro RRI wis ora ana ketoprak ana Mbak Esiana Saifuddin Ferry Afals sugeng siang Mas Ardiansyah sugeng siang Mas Beni NR Audio matur nuwun. Ya ngene mage sedulur sing arep padha gabung nang acara topokan Banyumasan. Sok pada mengena apa ora si jane Rika pada ujug-ujug wis wulan Juli baik ya nang taun kiye. Sugeng siang.
7: Sugeng siang Mbak Pintin.
0: Ya ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujurku
7: kekong kemarin kantong-kantong temen jendengannya keren-keren temen jang.
0: Ya Allah. Kayaknya lagi karo live nang live TikTok ya Mak.
7: Oh iya keton deh bebe gaya.
0: Ini deleng sih arane Mama Luna deleng. Ini kayak ngapa lah.
7: Dengenan lah nyong anu bene bali lagi ucul-ucul bertahayu.
0: Ya Allah ucul-ucul gemak. Rika cokanen kaya rasi mengenai gitu loh. Jadi ngerti-ngerti wis wulan Juli. Wis ana pengharapan-pengharapan sing wis kelakon apa urung nang wulan Juli ye.
7: Ya moga-moga baik dong nyong awan mengi. Misalnya nyong kepengen ngempet mantu Mbak Ayu Tinting urung lakonnya moga-moga teke sembajan kaya gue.
0: Gusti Allah engganen. Nyong anake telu apa ora repot mengko?
7: Lah gue tak pokoknya ya mendetek nak berkah barokah wong rumah tangga kaya gue.
0: Ya Allah ya langsung bonus anak telu ya gue ya.
7: Orang hanya di Kaputra sing penting kamu berjuang.
0: Iya.
7: Putra putri sama Eyang.
0: Uhuy. Kan ngerewangi Eyang nang pasar ya. Mama ke ngode ya, gue ya.
7: Pasar.
0: Wala, oh, Rika sing wis di harapan, sing wis diharapkan wis kelakon apa urung ya Mak?
7: Alhamdulillah, sebagian wis ana sahayu.
0: Alhamdulillah.
7: Omae bodol, wis sayang direformasi.
0: Reformasi, renovasi, demokrasi mau.
7: Ngomong kayak kue lah.
0: Arep kayak sok intelek tapi salah lah Rika kepriven.
7: Reformasi ini perjuangan ya Mbak.
0: Iya benar.
7: Iya karena kita kena ngomong dan ngerti tapi ilatnya sing angel ngucap kayu kuat kok.
0: Pokoknya.
7: Mbak Ayu Tintin.
0: Dalam.
7: Ngarep curhat ke Titi.
0: Ya Uli.
7: Gara-gara nyong melu nang RRI. Jadi anggotane RRI gue konsumennya nyong ya kayak ibu-ibu peyayi.
0: Iya.
7: Ambil bapak, dapat bapak gula mirsa nengyong kengen saya bu nganti pasuryane miring kayak gue.
0: Dan lu, kia apa sih jenenge arane Mama Luna apa ya? Ya gue apa ya?
7: Ya, ayo panu penasaran bu radio tapi nyong saya bu sebagai ibunda nih, gue istri nih mandan nesu pun ternyata kan jadi pasuryane bapaknya di pengos lah nganti mengo kayak gue.
0: Ya Allah,
7: gula jelangan lah kayak gue ya nyong izin pisan ya bu. Sebulannya apa? Langsung negur Mbak Ayu kayak maaf Mbak, aku penanya jangan tersinggung ya. Nyenangan sing suka bikin heboh di radio ya kayak gue Mbak Ayu.
0: Wih, lah bojone cemburu ya gue cara-carane apa?
7: Kepripun?
0: Bojone carane cemburu, bojone gue anu ya, apa?
7: Ya mungkin begini, oh. Tapi orang ngerti bapak kan ada problem kayak kemarin aku. Padahal harap mbeni niat, harap takon, penasaran. Kueke paling gokil, paling heboh.
0: Wih, neng radio. Nah,
7: kepriwenya ketakoni kayak gue Mbak Ayu.
0: Oh alah.
7: Dan anak-anak biasa-biasa be. Orang-orang kan gawe bikin anu perut mulas kayak gue
0: dere. Kena anu kalau apa RRI tanpa Mama Luna bagaikan sayur tanpa garam. Iya. Yeah. Oh,
7: ya alhamdulillah.
0: Bagikan sayur asem tanpa asemnya.
7: Arahan ngaku asem jadi kecut lah. Tapi yang ngerti gulanya enak, asem-asem manis
0: kayak gitu ya. Iya, asem-asem manis. Iya, alhamdulillah.
7: Ya, salam sedikit ya, Non.
0: Ya.
7: Suaranya lami. Fan RRI Purwokerto.
0: Insih.
7: Moga-moga lagi pada sehat kapeane. Ibunda Munaro.
0: Yo eh.
7: Siang. Masa Dianca. Ya melu-melu penyiar yang absen wong ganteng ya Mbak.
0: Ya.
7: Ya terus anak Aa Herdi walaupun mantan-mantan terbaik ya.
0: Mantan terindah. Uhuy.
7: Terus anak Kaki Permana nama Joni. Ana Maning, Papa Pamin, terus Ana Maning, Mami Cantika, Mami Sarmila, Bunda Yanti, Lucu Siang, Mbak Ida, Ibu Rusti, Mbak Carisa, terus Ana Maning, Papa Maning ya. Ngakak pisan Siki sepet gara-gara yang melu ya Mbak
0: iya,
7: Ayu ya.
0: Iya pokoknya magnet lah. Pokoknya dimana ada mamulan. Ini
7: kok luar biasa nek disit kan kakek-kakek karo nenek-nenek tok pendengare. Oke begitu dulu Mbak
0: Ayu. Oke siap. Jangan
7: jenengan tetap semangat. Inyong kesuwun pisan.
0: Enji.
7: Ibu Mbak Ayu minum akul pecel.
0: Ya.
7: Subuh pecel. Saki Herman.
0: Oke.
7: Kesuwun pisan Mbak Ayu. Assalamualaikum.
0: Enji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Luna. Ya memang hampir sebagian ge merasa bahwa ya urung kabeh sih Mbak Desi kan taune juga eksis paro maning. Ana sing wis kelakon harapan-harapan mimpi cita-citane. Ana juga sing urung kelakon ya kabeh mau kan butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan kaya gue ya Lur ya. Yo ngene, sing harapan nombok maning sugeng siang.
8: Sugeng siang.
0: Nggih.
8: Jangan nggoring mencat-mencat nanti merinding dengan orang dangan tangkap.
0: Gesi.
8: Pokoknya dengan lagi mikir orang ngasih orang dangan anak wong tak gendam kenarin gitu.
0: Digendam lah si temen yang ganen ya Allah.
8: Masa orang tayang ngasih.
0: Masa orang ya. Kang?
8: Iya. Nun.
0: Sehat?
8: Lah ya sehat sih kalau ngatang-ngatang ya.
0: Ya kesubukan apa?
8: Ya madan, si madan atis neng gak apa-apa nasi ngambleng nana kok.
0: Oh iya, udaranya atis pancen nyatane ya.
8: Iya.
0: Oh iya iya iya. Yang
8: langsung kirim-kirimnya kayak gue buning, loro-lorone bu Muninga, oma, kang Katim,
0: sing
8: aja lanu lip apa gue lerenya butam. Karo Mama Aida gue sini kawasan Lembas Rayu.
0: Enji.
8: Karo Mama Aida neng Kutasari Mama Rusti. Terus sana Mama Indes ya karo Mbak Mei.
0: Iya.
8: Siti Herman. Mbak Yanti neng Wirasabah.
0: Enji.
8: Terus sana Kaki Cuno Kang Nurhati neng Karang Lebak.
0: Enji.
8: Sarmila. Kaya-kayanya ya cukup semuanya dingin Bapak ya.
0: Ya.
8: Bok mengkota yang melebu maning insyaallah nang kalau dangdut ya melebu. Emines. Oh, ini semak kayak laleng. Ewati.
0: Iza.
8: Wati karo Mama Adek Pak Rustianto. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur ya, dewek tak ngaso disit ngaso kayak Rika. Di udut gue udute, di ombe kupine teh ese karo ngruwok nala gue lagu Banyumasan tuh nyelak amin banget ya. Kaya mau kau ringan tekan dimana nang acara topokan Banyumasan 6336 utawane nang 0811 loro 54011. Yeah. Cem. Pocang Gunung karo Mas Yayat Imrona AC.

0: Iya. Kata mau maning ini lur esena waktu sengar pada dopok. Nang topokan Banyumasan. Tak apa ge cerengane? Buka maning ya, teleponnya nang 6-3-3-3-6. Utawane nang 08-11-54-0-11. So kang siang, ana Mbak Ayu Tika ge nang Sidaboa. Jerene Mbak Desi. Pancen iya ge. Ujuk-ujuk wis bulan Juli bae. Nyong alhamdulillah ya, target-target bocah wis pada mlebu sekolah sing dituju, kaya kowe garing ngenteni mung mlebune kapan jare pertengahan wulan Juli. Moga-moga sedawa tahun 2021 kayaknya ya diparingi berkah lancar rezekine nggih Mbak Ayu. Moga-moga kabeh pandemen topokan Banyumasan juga kayak kue lah, apa sih jadi kepenginan, apa sih jadi pengharapan bisa berjalan dengan lancar, amin. Senajana mungkin anak kendala utawane hambatan ya, moga-moga bisa dilewati. Jangan neurip kan, kadang dewek kepenginnya apa, jeblek keteplik, intuknya apa ya besok, kang siang.
1: Kaya lagi om, merah-merah.
0: Iya, alhamdulillah ya. Soalnya kan mau wis dur, jam rolas kan jam setengah siji ngobrol.
1: Iya, gue mikir, kena ngelubok na wong pitok ya pinangkane nyong dobel. Ujar gue cuma di melebung apa sih, cuma mau lagi omber jom.
0: Ya, iya mau pengasih omber ke dalam maning mangkat maning.
1: Iya, mangkat sih.
0: Ya ora, maksakan bisa ya si omber, si omber, kayak udah lama nih nggak pernah kok mangkat maning, mangkat.
1: Yang lebu apa racun minum kena racun. Waktu tuh am lagi gue, gue mama rusi jarang nggak lebu kangelan dilale ya am
0: lang. Iya gila, laki mikir jane paksa kaya melebu ya, tapi kepancal, lawangan unyong buka lawang ngarep, lawang buri ya terkunci tadi.
1: Oh kayak gue, ya udah nyong kamu tanpa pamin kalau misal genjot mikir urung gue. Karo ayah Sandi, yang mau kering nanang sampah kan Widar apa, yung lagi Mister Balok. Kaya, gue sing tutut, nyong anu kena mancing uang sing supaya melebu gue, tangkat gue nyong udun.
0: Iya, wis hati-hati, hati-hati. Nah, boleh nih kaki radun, ini mage lah ya, nang telur lorah, telur telur enam. Rika Arab nduwe cerita apa, Arab ngobrol apa ya, ngomongan wis wulan iki wulan Juli ya, wulan kepitu nang tahun 2006 likur. Biasane gue pansen ana baik kedadean-kedadean sing di luar prediksi ya lur ya, tapi ya gue sing cenangane urip kan perjuangan nah ya gue ya. Nyor penyapa disit ke sugeng siang. Nggak, siapa kye? Mbak Desi, iya sedelah maning kye. Anu Agustusan. Pak Narto ihing nang triti. Ya, sugeng siang. Lah, ya tanduk maning apa kye, Kang Kumbang? Halo?
2: Halo, TikTok-nya sedelah temen kok.
0: Apa, Nek?
2: TikTok-nya, lagi dateng ke sawang-sawang.
0: Alah?
2: Muka haripan apa ya?
0: Oh, no, urung dempulan nyong arep karo dempulan disit kok mau delamaning live
2: mokus
0: YouTube.
2: Dempulan mau sayu banget kok.
0: Lah, gue kan anu kamera gue, Kang. Rika mlebu maning.
2: Kayak anak-anak kelincine.
0: Rika arep mlebu maning arep nyapa sapa gagean.
2: Lah wis nyapa ngomong kabeh lah. Ngomong mlebu ngono mlebu.
0: Ya ngono-ngono mlebu mlebu mlebu ya. Ya wis mage ya lur, moga-moga diparingi sehat waras selamat. Ala Pak Paijo nggih nang Purwokerto Mbak Desi, nyong jane pendengar setia tapi jarang mlebu wangen anu angel ya wis WhatsApp bae. Nyong kepengine ya weruh bocahe pada sukses, sehat waras selamat, ya apa bae sepangan-pangan, moga-moga dilancarna rezekine Mbak Desi ya, kaya kowe moga-moga dilancarkan segala urusan. Amin. Amin maturun Pak Paijo. Ana Bu Sumiati nggih nang Kedunguter sugeng siang. Kedunguter, Kedunguter ki berarti tanggane Sudagaran. Lah ya perkan banget karo desa Sudagaran ya. Bu Sumiati, alhamdulillah siji-siji sing dadi harapan cita-cita wis kelakon, Mbak. Anaknya wis pada lulus sekolah, garer lanjut maning kuliah ye. Enje moga-moga dilancarakan ya Bu Sumiati ya. Nggok Mbak Desi ne sugeng siang sugeng ae tugas sing sehat waras selamat Mbak Desi. Amin. Matur nuwun Bu Sumiati. Terus ana maning nggih sapa sugeng siang topokan Banyumasan.
1: Aku anggar kemasan lagi kumbang kelalen baru.
0: Lalilah jajan Rika Maning.
1: Kita salami ke bang.
0: Iya iya iya.
1: Lepas ini buri sapa maning jajal.
0: Iya, tak bukan sapa maning jajal gie. Sugeng siang.
3: Mbak Desa, mbak wajanan apa mbak Mama Adik gue lah.
0: Di.
3: Teleponan angin kok teleponan angin gue sejala.
0: Lah, angel temen. Cici. Lah. Kesuwen lah, Mas Kumbang lah, sugeng siang.
4: Sugeng siang.
0: Ya. Marah-marahi temen, gue kaki dasrun lah.
4: Ya, cukup penyiar ayo, ini lebih kaki kaki.
0: Ya, melasih temen. Melasih temen, ya rapala-pala batin, karo kaki-kaki soten lah.
4: Ini kaki-kaki soten, nah, mereka jadi menurunkan nafasnya di badan.
0: Ya orang malah jadinya cepet dewasa, cepet bijaksana, kembali karo kaki-kaki sih.
4: Jadi ayo berakhir tuh, ngaji aja ini kembali karo kaki-kaki.
0: Wis anu.
4: Ini buat apa nih buat aja?
0: Ya mbok Evan Dewan.
4: Ya separi, saya terlalu panjang umur. Mungkin selama ini pun kesang, Mbak Desi. Saya keluarga separi ini, saya akan selalu selamat.
0: Amin.
4: Ingat penonton Mbak Desi, Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakine Raden. Sugeng siang, Sopokan Banyumasan. Sugeng siang. Sugeng siang. Ki lawange wis dibuka kenganan malah meneng banji plem kepriwen. Isuk tekne gending bongkel ben ya lur nggih, gending bongkel.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, saya pamitan dulu dari segmen Dobakan Banyumasan. Saya akan kembali untuk Anda di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, kita akan segera menyimak bersama Warta Siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Pendengar, Kejari Cilacap memusnahkan barang bukti dari 110 perkara yang telah inkrah, mulai dari sabu, ekstasi, ribuan butir obat keras, hingga senjata tajam dan telepon seluler. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mencatat sejumlah klien rehabilitasi terus mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Siang edisi Kamis 2 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 pada akhir berita. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Kejari Cilacap memusnahkan barang bukti dari 110 perkara yang telah inkrah, mulai dari sabu, ekstasi, ribuan butir obat keras hingga senjata tajam dan telepon seluler. Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian proses hukum sekaligus bentuk komitmen penegakan hukum di Kabupaten Cilacap. Kita akan dengarkan laporannya bersama Reni Tania.
1: Kejaksaan Negeri Cilacap kembali memusnahkan berbagai barang bukti dari 110 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkotika, penyalahgunaan obat keras, pencurian, penganiayaan, kekerasan seksual hingga pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai bagian dari tahapan akhir proses penegakan hukum pada Selasa siang. Seluruh barang yang dimusnahkan telah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap Muhammad Irfan Jaya mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan bentuk pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus wujud kepastian hukum dalam setiap penanganan perkara. Dari total 110 perkara terdiri dari 31 perkara narkotika, 10 perkara tindak pidana farmasi, 15 perkara pencurian, 9 perkara pencabulan, 7 perkara penganiayaan, 3 perkara perlindungan anak, 2 perkara penggelapan, 2 perkara penipuan, 2 perkara pelanggaran Undang-Undang ITE, serta 25 perkara tindak pidana lain. Untuk kasus narkotika, Kejari Cilacap memusnahkan barang bukti berupa lebih dari 43 gram sabu dan lebih dari 6 gram ekstasi. Sementara dari perkara tindak pidana farmasi turut dimusnahkan ribuan butir obat keras yang disalahgunakan. Obat-obat terlarang ini dimusnahkan dengan cara di blender. Selain itu, Kejari Cilacap juga memusnahkan berbagai barang bukti dari perkara pencurian, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan, kekerasan seksual terhadap anak, penipuan hingga pelanggaran Undang-Undang ITE. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain 177 potong pakaian, 16 senjata tajam, 40 unit telepon seluler, serta belasan barang bukti lainnya. Pemusnahan dilakukan dengan cara memotong dan dihancurkan menggunakan palu. Khusus pakaian yang menjadi barang bukti perkara kekerasan seksual, pemusnahan dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban agar tidak kembali memunculkan trauma di kemudian hari. Kajari menegaskan pemusnahan ini juga dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan atau pengulangan tindak pidana serta sebagai bentuk akuntabilitas Kejari terhadap masyarakat dan pihak yang terlibat dalam penegakan hukum.
2: Itu hari ini kita melakukan sebuah rangkaian dalam penyelesaian suatu perkara, yaitu pemusnahan barang bukti yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Nah, apa saja barang yang dinyatakan dirampas oleh untuk dimusnahkan? Itu dari 31 perkara narkotika, itu ada sabu seberat 43,5208 gram, kemudian ada ekstasi 6,1670 gram. Kalau dulu kita kenal ekstasi itu dalam bentuk butiran, sekarang itu dunia ini berkembang, jadi kejahatan juga semakin berkembang. Nah, kemudian ada 10 tindak pidana farmasi, kemudian di situ ada juga barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, kemudian ada barang yang berasal dari tindak pidana cabul, makanya ada kita musnahkan pakaian-pakaian. Kemudian ini kita banyak saksikan ada senjata-senjata tajam itu dari tindak pidana penganiayaan. Semuanya ini dimaksudkan sebagai proses penegakan hukum yang tuntas. Karena selesainya penegakan hukum bukan hanya dengan berakhir pada pidana orang yang melakukan kejahatan, tapi juga pada penyelesaian terhadap barang buktinya.
1: Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Yulianto memastikan bahwa proses penyimpanan, pengelolaan hingga eksekusi barang bukti telah dilakukan melalui prosedur dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Bidang Farmasi Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Cilacap, Dr. Pratiti Wijilestari yang mewakili Pemkab Cilacap mengapresiasi pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan hasil sinergi dan kerja keras seluruh aparat penegak hukum dalam memberantas tindak kejahatan di Kabupaten Cilacap. Ia berharap momentum ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk semakin waspada terhadap berbagai bentuk kejahatan, khususnya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, serta bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Ya, pendengar, dari Cilacap kami ajak Anda menuju ke Banyumas. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas masih menjadi perhatian serius, terutama di kalangan remaja. Bahkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mencatat jumlah klien rehabilitasi terus mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Kita akan dengarkan laporannya bersama Vinta Nurfauzia.
3: Kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas masih menjadi perhatian serius, terutama di kalangan remaja. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mencatat jumlah klien rehabilitas terus mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK Banyumas Yuni Gunawan mengatakan bahwa selama Banyumas masih memiliki kantor BNNK, hal itu menandakan wilayah tersebut masih tergolong rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2024, BNNK Banyumas sendiri merehabilitasi sebanyak 54 klien. Angka tersebut meningkat pada tahun 2025 menjadi 68 klien.
4: Baik, kalau kondisinya masih ada BNN Kabupaten Banyumas di Kabupaten Banyumas, maka masih rawan ya. Jadi selama kabupaten tersebut sudah ada BNN Kabupatennya atau BNN Kotanya, maka sudah menjadi perhatian. Cuma sebagai gambaran yang lebih mudah disampaikan adalah bahwa penyalahguna narkoba yang rehabilitasi ke BNN tiap tahun itu jumlahnya cenderung meningkat. Tahun 2024 kami merehabilitasi 54 klien, sedangkan tahun 2025 kami merehabilitasi 68 klien, ya bisa disebut pasien seperti itu.
3: Menurutnya, rentang usia remaja yang paling banyak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berada di usia 15 hingga 19 tahun. Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa akses terhadap narkotika di usia sekolah masih cukup terbuka. Yuni juga menilai remaja yang terjerumus narkoba sejatinya adalah korban dari lingkungan pergaulan yang salah. Faktor pertemanan atau circle menjadi salah satu penyebab utama yang mendorong seseorang mencoba narkoba. Ia juga menegaskan tidak ada remaja yang sejak awal bercita-cita menjadi pengguna narkoba. Karena itu pencegahan sejak dini melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial menjadi kunci utama untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, BNNK Banyumas pun terus mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan aktif dalam mendeteksi serta mencegah peredaran narkoba agar cita-cita mewujudkan Banyumas bersinar bisa tercapai. Karena menurutnya komunikasi dari hati ke hati lebih efektif dibandingkan paksaan, di mana BNNK Banyumas berharap sinergi antara masyarakat, lingkungan pendidikan, dan keluarga terus diperkuat agar upaya pencegahan narkoba dapat berjalan lebih maksimal di seluruh wilayah Banyumas. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Mendengar kasus HIV di Kabupaten Banyumas dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil dengan temuan sekitar 200 kasus per tahun. Namun tantangan terbesar dalam penanganan HIV pada remaja kini datang dari perkembangan dunia digital dan media sosial. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah.
5: Memasuki era digital, penanganan kasus HIV di kalangan remaja di Kabupaten Banyumas menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kabupaten Banyumas menyebut perkembangan media sosial dan aplikasi daring menjadi tantangan terbesar dalam upaya pencegahan penularan HIV khususnya pada kelompok remaja. Relawan KPA Banyumas, Neto Andrianto, mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, temuan kasus HIV di Banyumas relatif stabil, yakni berkisar 200 kasus per tahunnya. Meski tidak mengalami lonjakan signifikan, upaya edukasi dan pencegahan tetap harus diperkuat. Menurut Neto, perkembangan teknologi digital membuat pola interaksi masyarakat, khususnya remaja, berubah sangat cepat. Kondisi tersebut membuat upaya edukasi konvensional kerap tertinggal dibanding derasnya arus informasi di media sosial.
6: Kalau bicara tantangan remaja itu kita kalah cepat sama online apa ya mas? Itu tantangan besar kita. Nah, makanya kemarin kita dievaluasi, kita di internal di Komisi Bidang Online Edge, kita perkuat lini untuk yang bidang IT. Jadi konten kreatornya kita rekrut teman untuk bisa backup di media sosialnya. Jadi mereka perang di media sosial, kita antisipasi ya polisinya di media sosial juga gitu.
5: Untuk menjawab tantangan tersebut, KPA Banyumas kini memperkuat edukasi melalui media sosial dengan melibatkan tenaga khusus di bidang konten digital. Selain itu, KPA juga menggandeng berbagai pihak, mulai dari sekolah, penyuluh agama, hingga instansi terkait untuk memperluas edukasi pencegahan HIV di kalangan remaja. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia, Purwokerto, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pengelola BRT Trans Jateng memberikan izin kepada Madrasah Aliyah Negeri Man Purbalingga untuk menggeser halte secara mandiri dengan biaya sendiri. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
7: Pengelola BRT Trans Jateng memberikan izin kepada Madrasah Aliyah Negeri Man Purbalingga untuk menggeser halte BRT Trans Jateng secara mandiri dengan biaya yang dibebankan oleh pihak madrasah. Pemberian izin ini dikarenakan rencana pemindahan halte BRT Trans Jateng oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran. Namun pemindahan halte telah didesak melalui aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kanal lapor Maspub yang mengusulkan agar halte digeser ke arah selatan sehingga lokasi halte yang lama dapat dimanfaatkan sebagai area transit penjemputan siswa oleh wali murid. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Sunarno mengatakan hasil komunikasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan usulan pemindahan halte baru dapat dianggarkan pada 2028 sehingga pihak pengelola BRT Trans Jateng memberikan kewenangan kepada Man Purbalingga melakukan pergeseran lokasi halte dengan catatan seluruh biaya ditanggung secara mandiri.
8: Permohonan pemindahan BRT yang di depan Man, yang di depan geser ke selatan. Nanti yang lama itu tanahnya akan digunakan area transit atau penjemputan atau apa dari para orang tua soal siswa.
7: Sunarno menambahkan jika pemindahan halte secara mandiri direalisasikan oleh Man Purbalingga, maka halte akan dirancang tersambung langsung dengan halte BRT Trans Jateng yang baru. Integrasi tersebut menurutnya diharapkan mempermudah akses sekaligus meningkatkan kenyamanan mobilitas para siswa. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dengan berbagai kegiatan sosial, warnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Polresta Banyumas. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
9: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di wilayah Polresta Banyumas tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Mengusung semangat Polri untuk masyarakat, rangkaian kegiatan difokuskan pada bakti sosial, bakti kesehatan, bedah rumah, hingga bantuan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kasat Binmas Polresta Banyumas Kompol Sutrisno mengatakan, peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 dilaksanakan secara sederhana, namun tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Polri ingin hadir lebih dekat melalui berbagai kegiatan kemanusiaan dan pelayanan sosial. Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian adalah program bedah rumah yang dilaksanakan bekerja sama dengan Basnas. Program tersebut menyasar warga kurang mampu yang telah melalui program survei dan verifikasi kelayakan. Selain bedah rumah, Polresta Banyumas juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk mitra ojek online dan warga di sekitar lingkungan Polresta maupun Polsek. Dalam bidang lingkungan, Polresta Banyumas turut melaksanakan kegiatan penghijauan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Batu Raden dan Desa Melung.
10: Bakti sosial bentuknya satu penghijauan, itu di Kedung Banteng atau di Melung. Karena tanah air kita harus kuat, jangan sampai nggak kuat. Kemudian bakti sosial yang lain, yaitu memberikan bantuan-bantuan sembako kepada yang berhak menerima. Salah satu adalah kemitraan, ojek online, kemudian juga lingkungan masyarakat sekitar Polres maupun Polsek, yang mana itu adalah sebagai sabuk kamtipmas atau pagar mangkoknya Polri, karena yang terdekat itulah tetangga yang bisa membantu.
9: Di bidang kesehatan, Polresta Banyumas menggelar layanan pemeriksaan gratis kepada masyarakat. Selain itu, bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara. Polresta Banyumas juga menyelenggarakan khitan massal yang diikuti lebih dari 30 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Yanuar Adi melaporkan.
0: Iya, pendengar, Taman Mas Kemambang Purwokerto kembali menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat selama libur sekolah pertengahan tahun 2026. Pengelola telah menyiapkan berbagai fasilitas dan atraksi untuk memastikan wisatawan dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
11: Taman Balai Kemambang Purwokerto kembali menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat selama libur sekolah pertengahan tahun 2026. Pengelola telah menyiapkan berbagai fasilitas dan atraksi untuk memastikan wisatawan dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman. Pengelola Taman Balai Kemambang, Tarsum, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan jauh sebelum masa liburan dimulai. Fokus utama diarahkan pada aspek keselamatan dan kenyamanan pengunjung mengingat jumlah wisatawan diperkirakan meningkat signifikan. Selain pembenahan fasilitas, pengelola juga menghadirkan berbagai kegiatan menarik. Salah satunya adalah wahana Taman Lampu Lumilen yang digelar bekerjasama dengan pihak swasta. Atraksi tersebut menjadi daya tarik baru terutama bagi wisatawan yang berkunjung pada malam hari.
12: Terkait dengan libur sekolah ya, persiapannya memang cukup panjang ya, karena dari sebelumnya kita sudah mempersiapkan itu. Tentu hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan untuk para pengunjung ini ya kita pastikan aman lah ya, aman. Kemudian untuk terkait dengan event, kebetulan kita khususnya di Mas Kemambang ini kita bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan dari Lumilen, itu adalah lampu-lampu ya, jadi taman lampu yang meriah.
11: Menurutnya kehadiran Lumilen berdampak positif terhadap peningkatan jumlah pengunjung khususnya pada malam hari. Bahkan wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari Banyumas tetapi juga dari sejumlah daerah seperti Purbalingga, Cilacap, Tegal hingga Bumiayu. Ia menilai promosi yang dilakukan melalui media sosial turut memperluas jangkauan informasi sehingga semakin banyak masyarakat luar tertarik berkunjung ke Taman Balai Kemambang. Untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung selama libur sekolah, pengelola juga menyiapkan sistem pengamanan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas wisatawan tetap berlangsung tertib, aman dan nyaman bagi seluruh pengunjung. Damara Sakti melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita ke informasi Piala Dunia.
13: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Ya, pendengar, Inggris dan Belgia melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah susah payah mengalahkan lawan masing-masing di fase 32 besar. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Rehan.
14: Timnas Inggris susah payah menaklukkan Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Rabu malam waktu Indonesia Barat, The Three Lions sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya menang dengan skor 2-1. Inggris dikejutkan dengan gol cepat Kongo pada menit ke-7 yang dicetak oleh Brian Chipenga. Gol tersebut membuat Inggris langsung meningkatkan tempo permainan untuk mengejar ketertinggalan. Namun hingga turun minum, pasukan Thomas Tuchel belum mampu mencetak gol balasan. Memasuki paruh kedua, Inggris terus menggempur pertahanan Kongo. Setelah beberapa kali percobaan, Inggris akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-75 melalui tandukan Harry Kane. 11 menit berselang, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan kerasnya dari dalam kotak penalti. Brace-nya ke gawang Kongo membuat Kane kini telah mengoleksi 5 gol di Piala Dunia 2026, sejajar dengan Erling Haaland. Penyerang Bayern Munchen itu hanya tertinggal 1 gol dari Kylian Mbappe dan Lionel Messi yang memuncaki daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan 6 gol. Sementara itu bagi Inggris, kemenangan ini mengantarkan mereka ke babak 16 besar. Harry Kane dan kawan-kawan akan menghadapi tuan rumah turnamen Meksiko pada Senin 6 Juli mendatang di Stadion Meksiko City. Pada pertandingan lainnya yang berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Belgia harus menunggu sampai extra time untuk menuntaskan perlawanan wakil Afrika, Senegal. The Red Devils tertinggal 2 gol lebih dulu. Gawang mereka dibobol oleh Habib Diarra pada menit ke-24 dan Ismail Assar pada menit ke-51. Belgia baru bisa memperkecil ketertinggalan pada menit ke-86 melalui gol Romelu Lukaku. 3 menit berselang, Yuri Tielemans mencetak gol kedua bagi Belgia untuk mengubah skor menjadi imbang 2-2. Sampai waktu normal berakhir, tidak ada gol tambahan tercipta. Pertandingan pun dilanjutkan ke extra time. Di babak perpanjangan waktu, Belgia akhirnya membalikkan keadaan lewat gol kedua Tielemans pada menit ke-125 yang dicetak dari titik putih. Gol tersebut memastikan Belgia menang 3-2 atas Senegal dan melaju ke babak 16 besar. Hasil ini sekaligus memperpanjang rekor tidak terkalahkan Belgia menjadi 17 pertandingan beruntun di semua kompetisi.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Dengan informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi Kamis 2 Juli 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Oke, baik pendengar, ketemu lagi sama saya Desi Natalia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi sudah dibuka dengan sang musisi legend kita Maggie Z dengan Cinta Hitamnya ya. Kalau dengar nama Maggie Z, pasti yang teringat dalam otak kita. Enggak sih, jadi kalau saya dengar nama Maggie Z, itu langsung loading ya. Wah, ini nih, ada dua pilihan. Lebih baik sakit gigi, oh, daripada sakit hati ini. Nah, sekarang aku pengen nanya nih, pendengar Pro Dangdut, kalau dikasih pilihan, lebih suka lebih milih sakit gigi atau sakit hati? Nah, dua pilihan yang sulit ya, tapi nggak apa-apa lah ya buat obrolan seru di siang hari ini. Ini gara-gara Abang Maggie Z lewat di awal ya. Jadi yang langsung seketika tersirat itu mau sakit gigi apa sakit hati ya. Yuk, 632336. Sambil nyeruput kopi, sambil online Pro Dangdut ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Potini lagi. Pok, kalau di... Enggak bosan
1: ya?
0: Enggak bosan. Iya, enggak bosan. Tapi ini dalam hatiku Potini ini pinter banget nih. Number one loh.
1: Jadi ya, kalau saya Sunda selalu pertama berarti.
0: Oh, selalu pertama. Berarti 3G-nya wis terampil banget ya.
1: Oh,
0: buat ini mejet.
1: 25 tahun radio ya.
0: Wis kulina banget
1: pengakar.
0: Ya. Oke, Pok. Kalau ditanya nih, Pok, mending sakit gigi apa sakit hati, Pok?
1: Nek radio jelek beri we.
0: Kenapa?
1: Kalau nggak dua-duanya,
0: harus pilih salah satu.
1: Aduh. Gigi. Tapi kalau sakit hati kan kadang-kadang trauma ya.
0: Nah, sakit
1: gigi.
0: Lebih baik sakit gigi.
1: Aku udah biasa sakit gigi.
0: Oke. Jadi kenapa lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Kadang-kadang lama, kadang jadi trauma kalau kebangetan.
0: Tapi emang pernah trauma?
1: Iya, emang aku trauma.
0: Oke deh.
1: Iya, udah yang berlalu.
0: Ya udahlah, yang berlalu.
1: Kalau nggak trauma nggak sampai 32 tahun.
0: Waduh, menyendiri ya. Oke deh. Ya udah, semoga nanti ada temennya ya Pot ini ya.
1: Udah enggak minat, udah tua.
0: Oh, udah. Ya udahlah, yang penting happy. Yang penting enak sendiri ya.
1: Iya, nikmat.
0: Lagunya
1: apa, Pak?
0: Lagunya skip.
1: Apa lagi?
0: Lagunya skip. Terus jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku.
1: Apa lagi? Satu lagi apa?
0: Ini, mencintai tak dicintai.
1: Aduh. Oh, kadang-kadang kepilih ya. Ikut aja lah, kadang kepilih.
0: Ikut aja ya, oke. Oke, oke, oke.
1: Bu Meninga, monggo melepas Bu Meninga. Dan semangat selalu Bu Meninga.
0: Oke.
1: Bapak Ida, di Kerasari. Dan monggo melepas Mbak Ida. Masa ya, senyum-senyum Mbak Ida ya. Kalau menurut saya tombol.
0: Yes.
1: Terus Bu Meninga Bang Jaya. Dan Tika Terduren.
0: Oke.
1: Ida, Sudul. Kelatak di barang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, nang kemerutuk gitu. Gitu langsung wadi. Made, genderwo. Terus di KDM.
0: Yes.
1: Besar Mila.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mister Gendot Sepeda.
0: Oke.
1: Okay. Iya, kok Gendot Sepeda. Lebu. Anu kira sing magel Mbak Desi.
0: Siapa tuh?
1: Balaku ada lima.
0: Asik.
1: Kibalo,
0: oke. Okay.
1: Tengah matang gak ya? Rumah gelarnya ya Balo. Lalu lagi balaku ada lima.
0: Oke deh.
1: Ya, jika pengen balak ya.
0: Yes.
1: Yang lebih mau kamu lepas Jaya Mawon.
0: Oke.
1: Okay. Anu, lagu cuma dibalak. Mau langsung kepilih ya, Ti. Matur-matur, Mbak Desi semangat.
0: Oke, okay, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Potini. Kalau Potini lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah, ini siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita satu.
0: Yeay, bulan lansia kape, hore. Alhamdulillah. Tadinya kan yang berarti nom.
1: Nomor berkerai, enggak nih, oh ya.

0: Kaki Nek, sehat Kaki Nek?
1: Ya, sehat teman.
0: Alhamdulillah, nih Kaki Radun kalau ditanya nih, lebih baik sakit gigi apa sakit hati?
1: Ya, jadi sih mau loro-loro nih, tapi kepilihannya kon milih ya.
0: Kon milih.
1: Apa sakit gigi, pating remot.
0: Sing pating remot untune. Agar sakit hati, sing pating remot.
1: Sakit hati, buat-buat sing pating remot.
0: Tapi
1: buatan sakit.
0: Buatan sakit. Jadi.
1: Ini sakit hati, tapi ampun jepik. Jadi buatan sakit hati.
0: Kayak Niko siap.
1: Iya. Sakit hati kan jepik kan. Jepik itu harus sakit hati.
0: Iya bener. Yang gileres banget.
1: Iya, gileres banget. Kepikir teman. Yang gue buat Desi.
0: Yes.
1: Ini slow pak ya. Ada jepik itu harus sakit hati. Jepik itu harus sakit hati.
0: Iya benar.
1: Ada akhirnya di tanah bang jablek jadi. Jadi lagunya apa mengenai Mbak Desi?
0: Oh ya lagunya Skip Jangan Tinggalkan Aku, Mencintai Tak Dicintai, Terbuai Asmara. Hah?
1: Gini kemauan.
0: Gini kemauan Skip pen lah ya karo Mas Darboy geng.
1: Dalam okay. Epok ini, epok ini lah. Kalian kalian epok lah. Mau ramai jadi macam mana? Dengan Pak Kate, Pak Kate, Pak Nunong, Bu Ida, Ibu Nasari, Mama Nyala, dengan Mama Ade, Pak Nusianto, Nek, Mama Ade, Mama Ade, dengan Bu Ida, Mas Hedi, Teh Putri, nah, kita yang lawan teman Teh, ya Allah, Ibu Sarmida, Mr. Palo, Mr. Kumbang, Mr. Kencot, Jot, Pak Terlaju Adi, Mas Indro, Mama Santika,
0: okay.
1: Bu Rusti, juga dia. Terus ngelihatnya tempat ini, ayo ke temen nih. Bu Muninga, Bu Mun loro-loro nenek kula. Ini dari Mbak Desi.
0: Enggi.
1: Terima kasih Buri. Mbak Desi nama terlalu Mbak Desi.
0: Enggi. Siap.
1: Mungkin paling sehat sekarang.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki Radun. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, kita. Saya masuk lagi. Ada kelalen. Bapak Indes, Pak Ternur, Mbak Desi.
0: Oke. Okay.
1: Selamat Bapak Indes ya.
0: Iya.
1: Kelalen, jangan lupa.
0: Oke, okay, siap. Gantian nama yang lain ya. Yuk, halo, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Herdi, kumaha damang.
2: Oh, dangdut adalah kita. Damang, alhamdulillah, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, gimana nih Mas Herdi kalau ditanya lebih baik sakit gigi apa sakit hati? Halo?
2: Mohon diulang.
0: Mang Herdi kalau ditanya lebih baik sakit gigi apa sakit hati?
2: Secara itu mah sakit gigi mah sakit loh benar. Kalau sakit hati mah kan enggak ada itu ya obatnya. Mbak Desi.
0: Yes. Gitu ya.
2: Iya kalau sakit hati mah kan ada obatnya Mbak Desi. Tapi benar kalau sakit gigi mah nyawa dulu.
0: Jadi kalau misalkan ini mendingan sakit?
2: Ya mendingan sakit hati lah. Itu mah bohong ya. Yakin sakit gigi. Sakit gigi mah pak sakit lah.
0: Kalau sakit hati sampai kalau nggak di
2: mata air mata juga keluar itu.
0: Kalau sakit hati kalau nggak dipikirin, insya Allah aman ya.
2: Iya. Tapi kalau sakit hati mah kan ada badesi.
0: Asik. Gitu. Ada hiburan lah ya dengerin iya, radio.
2: Kalau sakit gigi walaupun ada siapa-siapa juga tetap ya, sakit gigi sakit.
0: Mau makan nggak enak gitu ya?
2: Iya denger orang ngomong-ngomong susah. Juga nggak pusing gitu.
0: Berarti sehat nah, adalah nomor
2: sakit
0: satu.
2: Sakit hati mah badesi ada. Itu ada. Itu aja.
0: Intermeso Madesi ya. Oke, siap.
2: Barusan Raden Dasrun ya.
0: Ya.
2: Mama Santika ya, Kumang Asmara Putri, Mama Reni ya. Mama Luna, Mama Pai Potini juga ya. Pardisun juga ya. Buat Ibu Ida selamat siang ya, Ibu Yanti, ya. Ibu Muninga. Terus Mbak Mines juga, Desa juga, di KDM, Mama Indes juga ya. Balas Ibu Armilah juga, Gendron juga, Nur Hakim juga ya, Pak Pamin, Pak Jamal,
0: okay.
2: Terbalau juga ya, Terus buat saya di Rizkianto, buat Mama Ade juga, buat semuanya aja ya.
0: Ya.
2: Nah, lagunya apa sih?
0: Lagunya Skip, Setia Iku, Setia Kui Peko, Jangan Tinggalkan Aku, Mencintai Tak Dicintai.
2: Lah itu yang Jangan Tinggalkan Aku aja lah.
0: Jangan tinggalkan aku.
2: Terima kasih Desi ya.
0: Ya.
2: Makasih Mbak Desi.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuklah, satu lagi boleh. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mr. Genjo. Dari tadi ya. Didulit-dulit tuh Mr. Genjo tuh.
3: Enggak dulit.
0: Iya, Mr. Genjo sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sehat orang selamat ya. Mr. Genjo ya. Kalau ditanya nih, lebih ya. Baik sakit gigi apa sakit hati?
3: Nekon milih ya sakit hati lah.
0: Wih, serata-rata.
3: Karena dua alasan.
0: Alasannya apa?
3: Alasannya sakit gigi ya. Dan not baik orang bisa turu. Jadi sakit hati kan dikapa turu. Terus mandak lalin reda.
0: Iya.
3: Tapi nek sakit gigi dikapa turu malah orang bisa turu.
0: Nah.
3: Dia kayak itu.
0: Oke deh.
3: Wis ngalami sih.
0: Wis ngalami ya. Oh ya. iya bagus. Yes.
3: Ya salamnya Kang Gus Miki sudah masuk ya. Mbak Vini.
0: Oke. Okay.
3: Mas Cantika. Tadi Miki siapa yang bani medun?
0: Yang bani medun ki Miki Ana. Siapa sih Miki Teneng? Mang Herdi.
3: Mang Herdi terus Kiratun Dokter Sun Pak Pamin Kumbang Asmara Mister Balo. Mama Luna Maida Mas Armila. Kabe baik ya mbak ya.
0: Inji.
3: Lagunya malu jangan tinggalkan aku orang ngerti dalan kok pasar.
0: Oke deh, siap.
3: Ya kan mbak, terima kasih mbak tugas.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mama Rusi, yuk si Cimani yang kena sugeng siang, Pro Dangdut.
4: Sugeng siang, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya Mama Rusti? Waalaikumsalam.
4: Sehat.
0: Mama Rusti, kalau ditanya lebih baik sakit gigi apa sakit hati, jawabannya apa?
4: Layanu sakit hati ora katon, sakit hati ora katon, sakit gigi ora katon, tapi lara.
0: Iya.
4: Ya sakit hati juga lara, tapi jan kayaknya sih ngerasa kena banget ya sakit gigi gue. Ngeranu ya Allah,
0: ya lara Allah. Banget. Jadi ini mereka lebih mending sakit hati baik.
4: Iyalah.
0: Oke. Okay. Iya, syukur bagi orang-orang-orangnya ya. Oh. Iya. Salamnya enggak siapa, Mah?
4: Ya, gue enggak anak Potini sama anak Mr. Genjot, Pak Radun, Pak Hasrun, Bumun loro-lorone. Mama Siti KDM, terus Miki siapa kan udah simpen betes Mas Ardian, siapa?
0: Mister Genjot.
4: Udah Miki simpen betes?
0: Iya, tembetes Mister Genjot.
4: Iya. Oh, ya terus Mas Ardian, Mas Kumbang. Ya tumben, Mas Kumbang orang melebu biasanya kasik.
0: Iya, ya. Kumbang Asmara.
4: Herman, aku turun Dean.
0: Iya.
4: Lagi turun. Mister Balo, terus Mbak Desi, Mbak Inka, Mbak Putri, Mbak siapa, Mbak Citra, yang gue kabinnya, terus ane anak maning Mama Empot ini, Miki wis ya, Mama Santika, Mama Luna, Mama Tira, Mama Darisa, Mama Ade, Mama Indes, ya kok KBB lanusan kelalen-lalen arane dadi.
0: Oke. Okay.
4: Ini melu bae lah ya banyong kesuwen mlebu.
0: Inci. Jangan
4: sing sehat.
0: Amin, matur nuwun mamae.
4: Ya wis kayak kaya bae. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk guys lagi Imam S. Arifin. Jangan tinggalkan aku. Tenang aja, saya gak akan ninggalin kok. Sampai jam 3 sore kita bersama-sama ya pendengar di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuk, gas. Jadi kalau ditanya lebih baik sakit gigi apa sakit hati, tapi rata-rata tadi pada jawabnya sakit hati. Next, sakit hati kan hiburannya gampang nyetel radio ya. Mari.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: menjadi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, Mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Cantika Davinka, mencintai tak dicintai. Aduh, gimana dong, berarti bertepuk sebelah tangan ya. Tapi kan non katanya kalau kita siap jatuh cinta, siap patah hati. Nah, tapi kalau dikasih pilihan di antara mau sakit hati atau sakit gigi, pendengar Pro Dangdut lebih milih yang mana? Kalau tadi rata-rata pada milihnya sakit hati aja Mbak Desi gitu ya. Ini ada Mama Ade nih, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Desi Natalia aku yang cantik.
0: Aduh, gimana kabar? Baik, sehat. Mama Ade gimana kabarnya?
1: Sehat dong.
0: Alhamdulillah. Mama Ade.
1: Mbak Desi, waduh, sehat banget.
0: Sehat banget ya. Mama Ade kalau disuruh milih, mau sakit gigi atau mau sakit gigi atau sakit hati?
1: Apa ya? Oke, mungkin kalau Mama Ade bisa milih sakit hati aja ya Mbak Desi.
0: Karena apa?
1: Hati itu, misalkan contohnya aku disakiti sama kaki radun ya Mbak Desi ya.
0: Contohnya kaki radun ya?
1: Iya. Tapi kayaknya itu cuma kaki radun ya. Terus sahabat-sahabat kita kan masih banyak. Jadi kita bisa curhat. Jadi masih banyak yang menghibur Mama Ade. Bisa keluar juga.
0: Okay.
1: Terus lebih ambil air wudhu gitu loh Mbak Desi.
0: Okay deh. Jadi lebih baik sakit hati karena bisa diobati dengan wudhu gitu ya, dengan doa. Kalau sakit hati,
1: kalau sakit gigi, minum nggak bisa, apalagi bicara. Biasanya menangis Mbak Desi.
0: Iya benar. Jadi lebih baik sakit hati aja ya.
1: Bisa berdoa sama yang kuasa gitu loh Mbak Desi.
0: Oke, baik. Terima kasih Mama Ade, mau bagi salamnya buat siapa?
1: Salamnya terutama buat Mbak Desi ya. Oke. Sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Diberi banyak rezeki, berbahagia dengan kita ya Mbak Desi. Seperti radon, ada kumbang asmara, ada Mama Siva, Mama Reni, Mama Ika. Terus buat semua aja ya Mbak Desi.
0: Oke deh.
1: Sahabatku yang paling setia ya Mbak Desi.
0: Oke deh. Yuk.
1: Lagunya ikut aja.
0: Terima kasih Mama Ade. Sehat bahagia selalu buat Mama Ade. Yuk, di belakang Mama Ade yuk yang mau gabung. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut apa kita?
0: Iya, Mas Kumbang Asmara.
2: Wong larang kok dikepengi ini jan ngapa-ngapa.
0: Kan mungkin
2: kafe.
0: Ya aku tuh milih salah satu dong. Kan ada lagunya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Ayo.
2: Sakit gigi ini baik.
0: Rika lebih mending sakit gigi.
2: Ya gue lara untuk otak orang pukul tuh kan, jadi orang milih jane lah.
0: Berarti Rika setuju karo lagune Meggy Z ya, anak nyong tak mending larang hati.
2: Diputer.
0: Ya mau cinta hitam.
2: Nah jane. Nah, kenapa gue ngurung diputer gue?
0: Keter buai asmara anak Zubaida dari Mansur S. Terus anak lewat angin wengi Safira Inema. Terbuai asmara ya wes.
2: Nah,
0: lagi terbuai sama siapa?
2: Sakit gigi terbuai asmara kan sakit mari yo lo. Tarik kirado karo Mama Ade salame yo ya. Terus Mas Daryanti, Mama Ade. Mama Yanti.
0: Yo
2: Terus Rustianto. Kirado nggih lapo. Kok. Leher kucel kencot.
0: Yo
2: Terus juga buat Mama Teresa.
0: Yo
2: Terus juga dapat ide sandi kan burung.
0: Ah, urung, agak amung.
2: Ya, urung mau arlek pula.
0: Ya.
2: Sendinya emang lah ya Mas Mbak Desi.
0: Oke. Okay.
2: Pokoknya ya nyong ngikutin Mbak Luna apalah. Mbak Luna kan boleh ngomong kan ngomong cantikanmu kan gue kan.
0: Heeh.
2: Siapa tahu nyong lain ya, siapa tahu assalamualaikum.
0: Ya pelit banget ya kan. Di belakangnya Mas Kumbang, ada siapa ini?
3: Halo, selamat siang, program Dut.
0: Dangdut adalah
3: kita.
0: Pak Pamin, gimana kabarnya Pak Pamin?
3: Alhamdulillah sehat, lagi makan rica-rica Mbak Desi.
0: Duh, enak teman makan rica-rica. Ya Allah, kapan ya nyong butul mana?
3: Ya kapan ya, men.
0: Jangan rame banget kayaknya ya, wong pada pelesiran maring pantai jetis.
3: Betul sekali.
0: Iya, kapan aneh butul maring aneh ya Pak Pamin, ya Allah. Ya.
3: Apa kebetulan ada, kalau nggak ada ya terima mendion.
0: Pak Pamin, kalau ditanya lebih baik sakit gigi.
3: Jangan.
0: Sakit hati apa sakit gigi?
3: Ya, jangan sakit gigi, jangan sakit hati.
0: Oh, terus?
3: Adanya apa Mbak Desi?
0: Oke deh, jadi ini orang milih ya?
3: Lawang lawang tuh ya rekasa, tapi kata lu lebih.
0: Jadi aja ngasih amit-amite.
3: Aja ngasih.
0: Mereka dosen itu pada kini tuh salam kagem sinten niki, Pak Pake.
3: Bagian niki sinten Pak Rus ge.
0: Pak Kumbang.
3: Oh Pak Kumbang telana.
0: Kumbang Asmara, Mama Rusti, Mama Ade, bisa kepang ketemu miki.
3: Oke, sugeng siang Mas Kumbang. Asmara,
0: Inji,
3: Bali, Mama Ade, Pak Rusmati, Mama Darisa, salami ke Bu Darisa, Bu Darani, kalau disalami mau bengi gabung-gabungan Mbak Desi.
0: Oh,
3: gendong-gendongan kami Mama Wati,
0: Mbak
3: Isno, anaman ini kaki dasru kaki sunong
0: Inji.
3: Mama Hanum sepi ya Mbak Desi.
0: Mama Hanum sepi sepoi.
3: Iya terus Mama Pai, Mama Ines. Kalau Mama Oma ya suwe banget kalau terkedengeran ya. Ibu Ning telu-telune. Ya mau kabe bayang Mbak Desi.
0: Inji.
3: Ya lagunya apa ya?
0: Lagunya Terbuai Asmara Purun. Apa Lewat Angin Wengi?
3: Ya, yes, angin sing sepoi-sepoi
0: pak. Angin sepoi-sepoi pak, alonan ya pak. Yeay.
3: Terima kasih waktu ini Mbak Desi.
0: Enji, sami-sami Pak Pamin.
3: Tunggu.
0: Yeay. Tipun tengok mawon. Mbak Desi, nyong kepengen gabung. Ya, mau kau sabar disit kayaknya. Kita mau bersantaria dulu bareng sama Mbak Aulia dengan judulnya Terbuai Asmara. Asik. Spesial buat Mas Kumbang Asmara sing lagi Terbuai Asmara jere. Karo randang arep omah ge jerene ya Mas ya. Mulane si bahagia nemen suarane Mas Kumbang kok. Ajak lalen kowe disrup disruput kopine disruput. Ditamu disit asih panas. Mbok abuh. Asik.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Oke, baik pendengar di manapun Anda berada, kita masih di Prodangdut adalah kita. Saya mau menyapa dulu nih buat yang udah gabung ya di 08 11 54 09 11. Ada Mas Helmi, selamat siang Mas Helmi di Purwokerto. Mbak Desi, kalau disuruh milih aku mendingan lebih baik sakit gigi ya. Kalau sakit gigi minum obat insya Allah sembuh, tapi kalau sakit hati butuh waktu yang lama Mbak. Oke deh, selamat siang, selamat menjalankan tugas negara, semoga lancar Mbak Desi. Salamnya buat Pak Anto di Banyumas, Bu Mun dan penggemar Prodangdut, minta lagunya Ida Laila kalau ada ya. Dari Ibu Tuti di Kalisalak Kebasen. Oke, menyapa dulu ada Mama Ida. Halo, selamat siang Mama Ida. Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Selamat siang ya. Ketemu lagi nih sama Mama Ida ya.
1: Iya.
0: Mama Ida. Iya, Minda. Mama Ida, kalau disuruh milih, lebih baik sakit hati apa sakit gigi?
1: Milihnya atau
0: pinter ya. Milihnya
1: sakit. Sakit hati, iya milihnya atau yang di tengah-tengah.
0: Yang di tengah-tengah aja, kenapa? Ayo coba dong alasannya. Kalau sakit gigi kenapa? Sakit hati kenapa?
1: Iya, yang jelas semua orang kayaknya ngerasain deh sakit gigi ya pernah, sakit hati ya pernah kan.
0: Iya benar.
1: Jalani aja lah, sakit gigi ya diobati, sakit hati ya diobati. Iya,
0: semua ada obatnya masing-masing ya.
1: Iya betul, iya.
0: Oke deh, Mama Ida mau bagi salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya banyak lah ya.
0: Boleh lah buat Mama Ida, boleh sok atuh.
1: Kang Badun, Dulur Lanang, Kang Dasru, Kang Herdi. Terus Mr. Balo, halo Bandung, Mr. Balo di Widara Payung. Terus Mbak Asmara.
0: Ya.
1: Mama, Ibu Moning, aku Mama.
0: Oke.
1: Bu Munija, Bu Yanti, Pok Tini, Mama Luna, Mama Adi sama Kang Rusdianto, Mama Santika sama Kang Bang Suwati, Mama Fai, Mama Titin, Mama Indes, Mama Mines, Mama Siti Kadem di Purbalingga, Mama Rusdianto.
0: Ya.
1: Terus Ibu Ida, Ibu Sarmila, Mama Reni, Mawati, Mama Jarisah.
0: Yes.
1: Dah semuanya apa ya? Ya buat tetanggaku, Ibu Sisto, Bu Rusdi, Bu Dono, Bu Susi, Bu Dayang di Sokaraja. Ya buat semua aja yang mendengarkan.
0: Oke.
1: Oh iya, jalan-jalan ke Candi, Roro Mendut, Jakarta.
0: Cakep.
1: Pulangnya beli oleh-oleh, bakpia patok.
0: Oke. Okay.
1: Ya, acara Prodangdut adalah kita. Dengan host Desi Natalia yang paling oke.
0: Terima kasih.
1: Paling oke ya, bakpia patok paling oke.
0: Paling oke ya. Oke, terima kasih Bu Mama Ida.
1: Mbak Desi sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih buat Mama Ida. Yuk di belakang Mama Ida yang mau gabung. Kalau disuruh milih, oh udah siap belum kameranya? Desi belum. Jadi siang hari ini Prodangdut edisi Kamis 2 Juli 2020.

0: 6, saya mau nanya nih, kan ada tuh lagunya Maggie Z, karena tadi kita di awal dibuka dengan Abang Maggie Z, judulnya Cinta Hitam. Tapi kalau dengar nama Maggie Z itu pasti kita keinget lagunya Lebih Baik Sakit Gigi Daripada Sakit Hati Ini. Nah, saya pengen tahu nih, kalau pendengar Pro Dangdut, kalau disuruh milih, mendingan sakit gigi apa sakit hati? Yuk, 632336 atau di 0811-254-0911. Kalau kita review kembali ya, tadi beberapa pendengar, ada Mas Kumbang, ada Pak Pamin, ada Kang Dasrun, ada siapa lagi, ada Mang Herdi ya. Mendingan sakit hati aja Mbak, karena apa? Karena kalau sakit hati kan masih bisa enak makan ya kan, masih bisa ngerasain enaknya, nikmatnya kopi panas gitu kan. Terus hiburannya gampang, nyetel radio dengerin Pro Dangdut. Tapi kalau sakit gigi, mau dibawa tidur susah, mau dibawa makan juga gak enak gitu kan. Yowis, saya menunggu nih untuk pendengar yang lain, apa kabar? Siapa nih Mbak Desi, orang milih loro-lorone ya. Salamnya buat Mbak Desi, sehat selalu buat semua pendengar RRI dari A sampai Z, semoga sehat dan bahagia selalu. Salam dari Banjarnegara. Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ada Mbak Sinta di Kedung Ringin. Mbak Sinta, iya Mbak, aku kalau disuruh milih mendingan sakit apa nih? Enggak sakit dua-duanya deh ya. Oke deh. Ada Mama Indes, absen aja Mbak Desi, salam sehat buat semuanya. Oke deh, thank you. Terima kasih buat Mama Indes. Ada Mas Helmi juga di Purbalingga. Salamnya buat semua pandemen Pro Dangdut dimanapun berada, buat Mbak Desinya. Selamat siang, selamat bertugas ya. Kalau disuruh memilih sakit hati apa sakit gigi ya, sebenarnya enggak dua-duanya ya, tapi mandan mending sakit gigi aja sih Mbak. Soalnya sakit gigi minum obat insyaallah sepleng sembuh gitu. Jadi sebenarnya yang paling mahal itu adalah sehat. Jadi kalau disuruh milih ya mendingan sakit apa? Tidak dua-duanya, tidak sakit ya Mbak Rianti yang baru aja sembuh dari rumah sakit. Selamat datang di kantor. Luar biasa ya. Sehat-sehat selalu pokoknya. Oke, kita mau gelgo lagi boleh? Boleh. Kita mau dengerin. Oh, ini dia. Ada Mas Denny Canan, oke, tapi sebelum diputer mau angkat telepon dulu, ada Bu Muninga, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Ini temanya seru nih Bu siang ini, jadi pendengar disuruh milih lebih baik sakit hati apa sakit gigi.
1: Kalau aku pribadi suka sakit hati.
0: Waduh, lebih baik sakit hati ya. Karena
1: kalau sakit hati dari pagi, siang, malam dengerin radio ayem adem.
0: Ayem adem. Kalau sakit gigi mau dibawa tidur siang sore.
1: Masyaallah. Sedang puasa sakit gigi, ya Allah buka, aduh,
0: jenuh sekali.
1: Kalau sakit hati masih cari yang lain banyak.
0: Iya, cari yang lain banyak ya Bu ya. Oke, baik.
1: Sip. Karena penyakitan hati kan enggak lah.
0: Iya, benar banget.
1: Sayang, ada yang lebih suka lagi, ada yang lebih baik lagi, begitu.
0: Oke, mantap. Jadi lebih baik.
1: Desi, kemarin saya terima kasih sekali sudah disapa. Saya setiap hari mendengarkan sepak bola ya, iya itu.
0: Sepak bola.
1: Ya.
0: Oke.
1: Yang siang kadang mendengarkan, kadang-kadang dengar, kadang-kadang enggak, kadang ngelejep, kadang itu karena itu sih mendengarkan bola.
0: Oke.
1: Ini semua dago aku menang.
0: Iya ya, menang ya Bu. Aduh, aku nggak ngikutin bola, nggak ngerti bola soalnya.
1: Iya, aku yang nggak ngikut, nggak apa namanya, nggak ngerti bola, tapi ngikuti lah buat hiburan.
0: Buat
1: misalnya tiba-tiba jagonya, pokoknya kalau yang sudah menang ya itu jago saya.
0: Oke. Udah kenyang banget nih tadi makan pakai sayur asem di kantin.
1: Iya, kantin sendiri ini.
0: Kantin sebelah.
1: Iya, alhamdulillah kalau sudah kenyang, ya semangatnya luar biasa, wong tetap semangat.
0: Amin.
1: Inilah keluar yang paling semangat, paling
0: semuanya. Ibu, ya. Itu kemarin itu donat kentangnya order di mana? Enak banget, Bu. Nanti bisik-bisik ya, Bu.
1: Ya, nanti bisik-bisik. Pokoknya lah.
0: Itu enak.
1: Apapun yang saya sampaikan ke panjenengan itu anu saudara saya.
0: Oh, nggih enak banget itu masih panas kebul-kebul.
1: Iya, iya. Ya saya itu kan, wah, ini pas lagi buat tacek kirimi cobalah buat teman.
0: Enak banget. Saya bagi juga sama teman-teman satpam, sama teman-teman penyiar juga yang pas lagi dinas malam.
1: Iya, itu Pak Satpam itu yang lon siang itu Mas Amin ya? Amin apa Amir?
0: Pak Juni, kalau kemarin itu Pak Juni.
1: Kalau siang itu yang mesti saya ketemu sama Pak Amin.
0: Pak Amin ya, Pak Amin, Mas Amin.
1: Pokoknya kalau panggilan siaran itu apa ya, kayaknya ruangannya itu semangat gitu loh. Ya walaupun penyiar itu kan semuanya ya multi talenta, tapi ya kan mempunyai
0: khas sendiri-sendiri. Iya Ibu, ya, betul.
1: Sendiri-sendirilah, tapi ya semuanya memang. Kenapa jadikan penyiar? Karena ya memang itu punya multi talenta.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Muninga. Saya selalu ya Bu ya.
1: Ini salam ya.
0: Boleh.
1: Salam ini. Kayaknya dari tadi waktu apa namanya tadi depan Baniman saya sampai wakil kita serumpun lebuping telu, Mumbang Asmara ada ratu masuk ya masa Allah. Tapi saja belum bisa masuk. Nah ini salamnya buat, terima kasih tuh Mama Ida, salam memberi salam pada saya. Kemudian Mas Kumbang Asmara, Ratu Basun, kemudian Indes itu, kalau itu juga mesti saya dikasih salam. Jadi semuanya yang pada masuk itu mesti kasih salam pada saya. Jadi saya siang ini juga memberikan salam kepada semuanya saja, tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
0: Okay.
1: Yang penting pada sehat, waras, selamat, paringnya lancar rezeki ini barokah. Ini yang lama banget tuh nggak masuk Bu Lastri, Mbak Lastri.
0: Mama Betul. Lastri, oh iya.
1: Lama itu, lama banget. Dulu itu kan katanya sakit gitu loh, nggak sampai sekarang belum pernah mendengar itu, lama banget. Mudah-mudahan sudah sehat, cuman mungkin ya mau masuk sukar atau gimana gitu. Untuk batasnya selamat bertugas, selamat ya bahagia, dunia akhirat lancar rezekinya,
0: amin.
1: Anak cerdas, anak
0: amin.
1: Semuanya akan mendapatkan satu karunia dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau kata-kata yang kurang berkenan kepada semua pendengar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Muninga. Yuk, yang namanya hidup itu pasti ada pasang surut, ada rodanya ya. Seperti lagu ini pendengar, Ropang Roda Rodo Panguripan. Bukan Rondo Panguripan, bukan ya. Oke, yang mau jogedan masih ada waktu 10 menit. Ini dia ya lagunya ya. Monggo sarang-sarang.

Oke, baik pendengar, kita sudah ada di penghujung waktu kebersamaan kita di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya pamitan ya. Jadi kalau ditanya lebih baik sakit gigi apa sakit hati, kita mending gak dua-duanya ya. Karena dua-duanya gak enak. Oke, maturun, terima kasih buat yang udah gabung di sepanjang Purwokerto siang. Saya pamitan, tapi jangan kemana-mana. Setelah saya nanti ada Mas Undang Rizky temani Anda di sepanjang Purwokerto sore. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengklarifikasi bahwa gembok cinta yang akan dibangun berlokasi di Jembatan Rasuna Said, depan gedung KPK, bukan di atas Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO. Ia ingin fasilitas gembok cinta tersebut dapat menjadi bagian dari integritas Jakarta. Menurut Pramono, cinta di Jakarta merupakan salah satu poin penting. Untuk itu, ia pun ingin hal tersebut ada di jembatan yang nantinya akan dibangun di kawasan Rasuna Said. Informasi selanjutnya, Timnas Belgia berhasil kalahkan Senegal dengan hasil 3-2 dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lamen Field, Seattle, Washington, Amerika Serikat, Kamis tadi pagi. Penyerang tim nasional Belgia, Romelu Lukaku, menegaskan karakter yang ia dan timnya perlihatkan menjadi pembeda. Kala mereka menjungkalkan Senegal 3-2, Belgia memang lebih banyak berada di bawah tekanan sejak menit dimulai, bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu. Tapi Belgia mampu mengunci kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3.
3: Tidak pernah ke juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termangu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia, budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus, seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19, yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah misalnya siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal, bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permainan anak yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama, adalah kebersamaan. Anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
5: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
4: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak-anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan, karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan. Misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta, karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Okta Wandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Okay deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang. Apakah di TLJ atau di mana teman-teman? Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam, dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, yeah, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya, nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih, pasti Mbak ini juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: permainan
6: ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Kalau
6: misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya 1-1, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat 1, lompat 2, baru lompat 1 lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu. Ramping-ramping ya, zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim, tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas. atas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya. Jadi iya, memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman, kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, ah jangan saya deh yang jadi anu.

0: menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
1: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa? Biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
0: Iya betul sekali.
1: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
0: Ada egrang ini Mbak. Mm-hmm. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak. Mm-hmm. Karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Mm-hmm. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
1: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
0: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian. Iya. Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya. Supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap gak pernah hilang warisan budaya kita.
1: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
0: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Katie Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Asta Cita.
3: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
4: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
5: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Itu juga ada semacam tahapan-tahapan, ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah ini gasingnya ini kurang bagus, ah, kamu istirahat dulu, gasingnya yang bagus ini yang masuk di babak final lah kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu gasingnya itu harus bulat betul, tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus bulat betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
4: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi

0: Pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
1: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab, coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
0: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
0: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: ke Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, percepatan pengentasan kemiskinan, 101 rehab rumah tidak layak huni atau RTLH di Sragen mendapatkan suntikan dana tambahan 100%. Hari pertama penerapan tarif baru kawasan wisata pantai di Kabupaten Bantul berdampak pada jumlah kunjungan wisata mulai merangkak naik. Inilah buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Undang Rizky Nurudin. Pendengar Pro 1, informasi pertama dari RRI Surakarta. Percepatan pengentasan kemiskinan, 101 rehab rumah tidak layak huni atau RTLH di Sragen mendapatkan suntikan dana tambahan hingga 100%. Biasanya bantuan RTLH hanya 20 juta rupiah, namun berkat Yayasan Habitat for Humanity, masing-masing penerima mendapatkan tambahan 20 juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama Mulato Ihsan.
1: Mumpai kan 20 juta, khusus di 3 desa itu ditambahi dari yayasan tadi 20 juta, jadi 40 juta.
2: Ya kan? Upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pembenahan infrastruktur pemukiman di Kabupaten Sragen terus dikenjot. Kali ini sebanyak 101 keluarga penerima manfaat KPM Rumah Tidak Layak Huni RTLH di 3 desa menerima bantuan stimulan dengan nilai yang fantastis karena mendapatkan suntikan dana tambahan hingga 100%. Jika biasanya bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS hanya senilai 20 juta per unit, khusus untuk 101 rumah ini, anggarannya melonjak menjadi 40 juta per unit. Tambahan 20 juta tersebut berasal dari kolaborasi bersama Yayasan Internasional Habitat for Humanity, perwakilan Indonesia. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh anggota fraksi Gerindra DPR RI Dapil 4 Jateng Srianto Saputro bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen Selasa siang. Srianto mengapresiasi langkah taktis pemerintah Kabupaten Sragen yang komitmen mengikis habis angka rumah tidak layak huni. 3 desa yang menjadi sasaran program kolaborasi ini adalah Desa Padas, Karangtalut, dan Jono yang berada di wilayah Kecamatan Tanon. Srianto membeberkan bahwa saat ini backlog atau sisa rumah tidak layak huni di Bumi Sukawati masih berkisar di angka 6.000 unit yang tersebar di berbagai kecamatan.
1: Sragen bebas rumah tidak layak huni. Ya, terkait dengan ini, tadi kami sampaikan, saya selaku DPR RI Dapil sini, ya, dan kebetulan memang fokus saya utama saya di Sragen, siap untuk mensukseskan mendukung program Sragen bebas rumah tidak layak huni. Backlognya hari ini masih ada sekitar 6.000 yang tidak layak huni ya, tersebar di beberapa kecamatan.
2: Srianto menegaskan bahwa seluruh program aspirasi yang dibawanya dari pusat juga program prioritas Presiden Prabowo wajib bersih dari segala bentuk penguatan. Selain transparansi, pelaksanaan proyek kali ini dinilai sangat akuntabel berkat penerapan sistem tender rakyat dalam penyediaan bahan bangunan. Sistem ini terbukti berhasil memangkas birokrasi dan menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengapresiasi bantuan dan dukungan dari DPR RI untuk penanganan RTLH di Sragen. Menurutnya, pengentasan kemiskinan akan lebih cepat bila dilakukan secara gotong royong.
3: Kami tentu mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran, semua pihak yang membantu untuk perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen. Ini luar biasa pencapaian perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen.
2: Berdasarkan laporan dari Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa Tengah Wilayah 3, model pengerjaan tahun ini berhasil menghemat anggaran hingga lebih 600 juta. Secara keseluruhan, total bantuan perbaikan rumah yang dikawal Srianto Saputro di Sragen tahun ini mencapai 1.212 unit. RRI Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
0: Pendengar, informasi berikutnya, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno ini menyebut maraknya judi online telah memicu kondisi darurat, termasuk kasus warga yang terjerat pinjaman online atau pinjol hingga tindakan nekat. Setyo menekankan perlunya kolaborasi tokoh agama, keluarga, dan aparat hukum untuk mencegah adanya judi online semakin merebak dan merusak kondisi ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Sofi Asegaf.
4: sudah merebak di masyarakat dan kasus kan sudah mulai banyak terjerat pinjol.
5: Pemerintah Kabupaten Wonogiri tengah menghadapi tantangan serius menyusul merebaknya praktik judi online yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya memicu masalah finansial, tetapi juga memunculkan kasus pinjaman online hingga tindakan nekat akibat tekanan ekonomi. Saat dikonfirmasi RRI, Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengungkapkan bahwa situasi saat ini sudah berada dalam kategori darurat. Ia menegaskan bahwa kasus judi online semakin banyak ditemukan di masyarakat. Bahkan beberapa warga terjerat pinjaman online dan menghadapi tekanan berat hingga berujung tindakan bunuh diri.
4: Ya, karena tetap kita melihat saat ini yang darurat di Wonogiri. Katanya dengan judi online ini sudah merebak di masyarakat dan kasus kan sudah mulai banyak terjerat pinjol karena judul yang akhirnya bunuh diri ini kan udah kasusnya seperti itu.
5: Menurut Setio, masyarakat perlu kembali memahami bahwa kehidupan tidak bisa ditempuh secara instan dan harus melalui kerja keras. Dirinya menilai tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman moral dan spiritual agar warga menjauhi praktik judi.
4: Hidup itu tidak bisa kita dapatkan secara instan. Mau tidak mau kita harus bekerja di situlah. Oleh karena itu, inilah yang tokoh-tokoh agama bagaimana bisa memberikan siraman rohani kepada masyarakat itu bahwa judi itu selain dilarang agama, tentunya di situ pasti akan membuat masyarakat itu menjadi sengsara.
5: Di sisi lain, Bupati juga berharap adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menekan maraknya judi online di Wonogiri. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar, beralih informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Hari pertama penerapan tarif baru kawasan wisata pantai di Kabupaten Bantul berdampak pada jumlah kunjungan wisata mulai merangkak naik. Berita selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Aji Permono.
6: Setelah kita turunkan retribusi, ini kami berharap meningkatkan pengunjung wisata.
7: Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan tarif retribusi baru kawasan wisata pantai di sisi barat. Pada hari pertama pelaksanaan, terdapat kenaikan jumlah pengunjung salah satunya di objek wisata pantai Goa Cemara. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta saat meninjau langsung tempat pemungutan retribusi atau TPR Goa Cemara pada Rabu sore. Dari pantauan RRI, Wakil Bupati datang dengan mengenakan baju warna putih dan langsung berbincang dengan petugas TPR. Selain itu, tampak sesekali petugas memberikan informasi kepada wisatawan terkait perubahan harga tiket masuk. Kepada awak media, Wakil Bupati mengungkapkan perubahan skema tarif terusan senilai Rp15.000 menjadi Rp5.000 tiap pantai dinilai menjadi daya tarik bagi pengunjung. Pasalnya, skema tarif terusan terkadang membuat wisatawan enggan masuk ke pantai dan memilih kembali pulang. Ia pun berharap agar tarif baru dapat mendongkrak kunjungan wisata di kawasan pantai sebelah barat. Meski begitu, ia berharap agar tarif baru tidak berdampak bagi pendapatan asli daerah atau PAD.
6: Sehingga ini tadi kami ketemu dengan petugas penarik retribusi, ternyata beberapa waktu yang lalu saat pungutan itu Rp15.000, itu banyak sekali mobil yang nggak jadi masuk. Tapi mulai Rp5.000 per orang, ini semuanya masuk, tidak ada yang balik. Dan harapan kami kepada seluruh pengunjung di Kabupaten Bantul nanti bisa berekreasi di Pantai Gua Cemara, Pantai Baru, dan sekitarnya.
7: Sementara itu, Arif, salah satu wisatawan asal Sleman, mengaku senang dengan penurunan harga tiket tersebut. Ia juga mengaku sudah mengunjungi Pantai Gua Cemara lebih dari satu kali.
8: Ada 2-3 kali, kemarin dari Ngandong, Wonosari.
9: Jadi cukup
8: terjangkau banyak? Nah, terjangkau, mudah-mudahan banyak kunjungan wisata ke pantai. Gua Cemara mungkin dari IG kemarin ya. Dari IG itu kayak sunsetnya ini.
7: Lebih lanjut, Pemkab Bantul telah menginstruksikan kepada Dinas Pariwisata serta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menggencarkan sosialisasi melalui media sosial. Sehingga, masyarakat luas bisa semakin tertarik mengunjungi destinasi wisata pantai di Kabupaten Bantul.
0: Guna mengembalikan fungsi sungai sekaligus mengurangi risiko pendangkalan, pemerintah Kota Yogyakarta kembali melakukan normalisasi sungai Sode dengan mengerahkan alat berat untuk mengangkat endapan pasir dan batu di kawasan Terban. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Purwanto.
9: Ini target kami selama 2 minggu, alat berat ini bekerja, lokasinya dari ini Madani, nanti berakhir di bawah Hotel Tentrem.
10: Normalisasi untuk mengembalikan fungsi sungai kembali dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dengan menerjunkan alat berat di Sungai Codi pekan kemarin, menyasar aliran sungai di kawasan Terban atau sisi utara Kota Yogyakarta. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Umi Ahsanti mengatakan, normalisasi sungai ini akan berlangsung hingga pekan depan untuk memindahkan material batu dan pasir. Material hasil pengerukan ini tidak lantas dibuang, tetapi dimanfaatkan untuk memperkuat tepi sempadan sungai.
9: Itu tidak dibuang, tapi hanya dipinggirkan. Karena kalau dibuang, nanti akan pertama kesulitan, yang kedua memang kita untuk pengamanan talutnya. Jadi kalau diambil semua talutnya, bawahnya masih banyak yang gerowong, takutnya malah nanti longsor di tali, jadi semua dibuang di pinggir nanti untuk pengamanan talut.
10: Sementara PLT Kepala BBWS Rayu Opak Parlinggoman Simanungkalit menyatakan, normalisasi yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi diharapkan sungai semakin bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
11: Sebab banjir itu sebetulnya ada tiga. Yang pertama itu bahwa palungnya itu terlampaui dari debit yang mengalir. Kenapa bisa terlampaui? Yang pertama tanggulnya mungkin pendek. Yang kedua terjadi pendangkalan. Yang tadinya volume daripada air yang bisa kita alirkan katakanlah 10 meter, dengan ada pendangkalan yang bisa kita alirkan hanya 8 meter kubik. Duanya kemana? Tentu akan meluap ke kiri dan ke kanan, dan itu akan menyebabkan banjir. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam normalisasi sebetulnya, mengembalikan ke fungsi awal dari sungai itu sendiri.
10: Pendangkalan sisi utara Sungai Codi terbilang cukup parah, di samping adanya sedimen material pasir dan batu dari Gunung Merapi, ditambah dengan oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah secara sembarangan di aliran sungai.
0: Pendengar, beralih ke RRI Semarang. Kebon Harjo, Semarang Utara yang selama ini dinilai menjadi salah satu daerah yang paling terdampak oleh penurunan muka air tanah, mendapatkan kunjungan penanganan dari PDAM Tirta Modal yang juga turut menggandeng operator air minum masal Belanda. Berikut selengkapnya dilaporkan Rahma Purwanto.
12: Tentu program itu diantaranya yang
13: PDAM Tirta Modal Kota Semarang terus berkomitmen meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat sekaligus menekan dampak penurunan muka air tanah atau land subsidence. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kolaborasi internasional dengan operator air minum asal Belanda dengan program Waterwalk. Jajaran Direksi PDAM bersama operator air minum dari Belanda melakukan kunjungan langsung ke kawasan Kebon Harjo, Semarang Utara untuk memverifikasi capaian program kerjasama yang telah berjalan. Direktur Utama PDAM Tirta Modal Kota Semarang Adi Setiawan menjelaskan bahwa wilayah Kebon Harjo sengaja dipilih karena menjadi salah satu daerah yang pelayanannya paling terdampak oleh penurunan muka tanah. Selain itu, proyek ini difokuskan untuk menekan tingkat kebocoran air. Wawan Sapania menambahkan berdasarkan verifikasi langsung kepada warga setempat, pasca perbaikan ini aliran air kini telah lancar dan mengalir selama 24 jam penuh. Keberhasilan proyek di Kebon Harjo ini rencananya akan diduplikasi ke berbagai wilayah lain di Kota Semarang.
12: Tentu program itu diantaranya yang di Kebon Harjo ini adalah untuk mengatasi pelayanan kita yang terdampak akibat penurunan muka air tanah dan juga untuk mengurangi tingkat kebocoran. Di antaranya kita sudah merehab beberapa pipa jaringan yang tertanam karena penurunan muka air tanah, dan juga kita pemasangan sambungan baru yang lama kita repair ke baru.
13: Sementara itu, Project Manager Waterworks, Mr. Thomas De Jong mengungkapkan bahwa kemitraan antar dua operator air minum ini sejatinya telah terjalin erat sejak tahun 2019. Thomas membenarkan bahwa pemilihan wilayah Kebon Harjo didasari atas dampak penurunan muka tanah yang cukup masif di daerah tersebut. Hal itu diperparah oleh kebiasaan warga yang masih bergantung pada air sumur dalam karena layanan PDAM terdahulu memiliki tekanan yang kecil dan kualitas yang kurang baik.
14: Tujuan kami untuk meningkatkan perluasan akses ke masyarakat untuk air minum dari PDAM. Dan wilayah ini terpilih karena dampaknya sangat besar juga dari penurunan muka tanah. Dan kenapa ada penurunan muka tanah? Karena masyarakat masih gunakan banyak air sumur.
13: Program ini merupakan kolaborasi pembiayaan bersama yang bersumber dari dukungan finansial pihak Belanda, PDAM Tirta Modal, serta penyertaan modal pemerintah atau PMP dari Pemkot Semarang. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 78 mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kudus diundang oleh Kantor Kejaksaan Kudus. Hal ini menimbulkan spekulasi informasi di tengah masyarakat yang banyak menduga adanya pemeriksaan terhadap SPPG yang bermasalah. Berikut selengkapnya akan dilaporkan Heri Sulistia.
15: Itu kan dimintai keterangan tentang tata kelola SPPG dari awal itu sampai banding itu.
16: Saudara, 78 mitra SPPG di Kudus sejak Senin hingga Rabu diundang oleh Kantor Kejaksaan Negeri Kudus. Undangan Kantor Kejaksaan Negeri Kudus terkait keberadaan jumlah SPPG di Kudus, baik SPPG yang sudah operasional maupun yang belum. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kudus Rian Augusti Manoi mengatakan, ke-78 mitra SPPG memang diundang, dan dalam undangan ini hanya melakukan pendataan dan bukan pemeriksaan. Hanya untuk melakukan pengecekan terkait jumlah SPPG di Kudus.
17: Tapi sifatnya pendataan aja, dan untuk itu pun suratnya surat undangan, bukan panggilan, karena kami sedang melakukan proses penyelidikan atau proses penyelidikan.
16: Sementara Koordinator Paguyuban Mitra SPPG Kudus Wahyu Widodo mengakui bahwa memang ada undangan dari Kantor Kejaksaan Negeri Kudus dan undangan itu bukan terkait pemeriksaan namun lebih kepada pendataan. Wahyu sangat mendukung undangan pendataan itu agar MPG di Kudus berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
15: Ya, saya sangat mendukung sekali kan untuk ke transparansi. Nah, sekarang kan eranya transparansi. Yes. Kepala daerah pun juga membuat inovasi, Bapak, di aplikasi Kudus Sehat.
16: Yeah.
15: Di situ nyengan bisa buka kan, MPG sampai CCTV atau kamera kondisi dapur yang sudah operasional itu seperti apa gitu, jadi lebih transparan gitu.
16: Sedangkan Satgas SPPG Kudus Belinda Putri Sabrina Birton mengatakan, undangan mitra SPPG adalah wewenang dari Kejaksaan Negeri Kudus. Apalagi kejaksaan memiliki wewenang dan fungsi pengawasan. Dia berharap dengan adanya fungsi pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Kudus, program MPG akan lebih baik dan transparan. Sehingga kasus-kasus yang terjadi pada MPG oleh ulah SPPG di Kudus beberapa waktu lalu tidak terulang lagi.
18: Ya nggak apa-apa, kan memang kan kejaksaan sini sebagai fungsi pengawasan dalam program MPG ini gitu. Memang itu dari pusat juga karena
19: Bapak Ibu hadirin
18: meminta kejaksaan untuk ikut mengawasi.
19: Acara selanjutnya adalah
16: SPPG di Kudus terdapat sebanyak 124 buah, hingga kini 17 SPPG sudah beroperasi kembali, sedangkan 7 lainnya masih menunggu untuk beroperasi. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kali ini informasi dari RRI Purwokerto. Kecewa karena jalan rusak tak kunjung diperbaiki selama 5 tahun, ratusan warga di desa Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, memilih bergerak secara swadaya. Melalui iuran warga, mereka bergotong royong membangun akses jalan yang menjadi jalur utama menuju ke kota Banjarnegara. Selengkapnya akan dilaporkan Joko Winarno.
20: Warga dari dua dusun di Desa Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, bahu-membahu memperbaiki jalan penghubung Desa Twelagiri menuju ke Kelurahan Argasoka yang telah rusak selama 5 tahun lebih dan belum juga mendapat perbaikan dari pemerintah. Pekerjaan diawali dengan pengerukan material tanah menggunakan 1 unit alat berat. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kemiringan tanjakan agar lebih aman dilalui kendaraan. Setelah tahap tersebut selesai, pembangunan akan dilanjutkan hingga proses pengaspalan. Manap, salah seorang warga setempat, mengatakan perbaikan jalan murni dari hasil swadaya masyarakat yang iuran mulai dari Rp50 hingga Rp500.000 per kakak. Saat ini dana yang terkumpul sekitar Rp50 juta. Sementara kebutuhan pembangunan jalan diperkirakan mencapai Rp100 juta. Menurutnya perbaikan jalan melibatkan hampir 500 warga dari 13 RT. Jalan tersebut merupakan akses tercepat menuju ke kota Banjarnegara dan menjadi jalur penting bagi aktivitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian.
21: Ini swadaya, ini modelnya patungan.
1: kalau mobil 500, sepeda motor 100, kalau nggak punya sepeda motor 50.000.
21: Mm-hmm.
1: Berkumpul udah berapa ya? 50-an. Target berapa, Kak?
21: 100.
1: Ya ini kan soalnya sih, ini sepertinya kayak ini apa ya?
21: Untuk berjalan kesulitan.
1: Kesulitan lah, berjalan kesulitan. Keluar. Terus pembangunnya agak, kayak ini nggak dipikirkan gitu lah. Mungkin di itu ditambalin.
21: Mm-hmm.
1: Pasir, persemen, pasir.
21: Oh.
1: Itu sih udah lama ini, 5 tahunan.
21: Mm-hmm.
1: Cuman kan ini ditambahin, ini masih jalur yang lebih dekat. Kalau yang ini, kalau muter kan jauh.
20: Melalui semangat gotong royong, warga berharap pembangunan jalan segera rampung sehingga mobilitas masyarakat dapat kembali lancar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka. Warga juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap infrastruktur di wilayah mereka, sehingga pembangunan jalan dapat dilanjutkan dan akses masyarakat menjadi lebih aman serta layak digunakan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Banyumas terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Sejumlah desa lainnya juga telah mengajukan bantuan air bersih dan segera mendapatkan penanganan setelah dilakukan kajian cepat. Selengkapnya akan dilaporkan Fahriansa.
22: Memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Banyumas mulai mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan. Hingga akhir Juni, BPBD Banyumas telah mendistribusikan bantuan air bersih ke Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, tepatnya di RT 3 RW 12. Sebanyak 10.000 liter air telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan 44 kepala keluarga atau 122 jiwa. Sementara itu, di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas, bantuan air bersih sebanyak 20.000 liter telah didistribusikan untuk warga di RT 4 dan RT 5 RW 5, serta RT 1, 2, 3, dan 4 RW 6. Bantuan tersebut menyasar 420 kepala keluarga dengan total 1.260 jiwa terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, hingga saat ini BPBD telah melakukan dropping air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan dengan total puluhan ribu liter air.
23: Untuk saat ini sudah kami dropping, pertama di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, di wilayah RT 3 RW 12, meliputi 44 kakak dengan 122 jiwa. Sudah kami kirimkan 2 ritase, masing-masing 1 ritase 5.000 liter, sudah minggu kedua. Kemudian yang selanjutnya di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas, sudah kami dropping sama dengan hari kemarin, tanggal 30 Juni, sebanyak 20.000 liter atau 4 kali ritase dengan kapasitas tangki 5.000 liter yang terdropping.
22: Sementara itu, BPBD Banyumas juga telah melakukan kaji cepat di sejumlah wilayah lain yang melaporkan mengalami kekeringan, di antaranya Desa Karangluas, Kecamatan Jatilawang, dan Desa Nusadadi, Kecamatan Sumpiuh. Untuk Desa Karangluas, penyaluran bantuan air bersih masih menunggu kesiapan toran air dari pemerintah desa maupun warga. Sedangkan untuk Desa Nusadadi, dropping air bersih dijadwalkan segera dilakukan karena sarana penampungan air sudah tersedia. BPBD Banyumas memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus mendatang, sehingga pemerintah daerah tengah menyiapkan penetapan status siaga darurat kekeringan yang direncanakan berlaku hingga Oktober 2026. Fahriansyah melaporkan.
0: Baik mendengar RRI dimanapun Anda berada, laporan reporter Fahriansyah dari RRI Purwokerto mengakhiri Buletin Lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore dengan Pro 1, dimanapun Anda berada sore hari ini kita akan bersama mendengarkan info lalu lintas yang diinfokan langsung dari petugas ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan sudah terhubung bersama dengan Mas Aziz Maulana. Selamat sore Mas Aziz, silakan dengan informasi sore hari ini.
2: Baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan laporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, di Simpang Satria yang terpantau pada sore hari ini lumayan ramai ya, dari kematangan Simpang sepeda motor dan mobil pribadi yang mendominasi. Ini mungkin yang ramai yang menuju ke arah Korea, yang menuju ke arah timur, ini lumayan untuk kendaraan pada sore hari ini. Untuk yang dari arah selatan dan utara ini hampir sama, dan yang dari arah timur ini kebanyakan yang menuju ke arah barat. Jadi mungkin yang mau melewati Simpang Satria pada sore hari ini masih lancar ya, masih lancar. Cuma untuk yang menuju ke arah Korsatria aja yang lumayan ramai pada sore hari ini. Terus berikutnya menuju ke Simpang Karang Jambu. Di Simpang Karang Jambu ini juga terpantau ramai lancar. Dari Kepataki Simpang ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi. Untuk yang paling ramai ini yang dari arah selatan dan dari arah utara ya, untuk kendaraan pada sore hari ini. Untuk dari arah barat dan timur ini sama, tapi tidak terlalu ramai ya, tidak seperti yang dari arah selatan dan utara untuk di Simpang Karang Jambu pada sore hari ini. Ini masih lancar, masih aman. Mungkin yang mau melewati Karang Jambu pada sore hari ini masih lancar sekali. Terus ada lagi di Simpang Sutasuman. Mas Sutasuman ini atau di Jalan Sensut ya, di kota. Ini juga lumayan ramai kendaraan sepeda motor, mobil pribadi yang terpantau pada sore hari ini dari arah timur ya, arah satu arah dari arah timur menuju ke arah barat, dan yang dari arah selatan ini kebanyakan menuju ke arah utara ya. Maksud semua ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Jadi yang mau melewati Simpang Sutasuman atau di Jalan Jensut ya, Jalan Sudirman ini lancar, walaupun lumayan ramai yang dari arah timur ya, karena satu arah ini lumayan ramai untuk yang dari arah timur menuju ke arah barat. Tapi ini masih lancar sekali, yang mau melewati Simpang Sutasuman ini lancar banget. Terus alun-alun Sawangan Museum BRI ini juga lancar. Paling ada lumayan ramai di jembatan ya, di jembatan underpass ini yang menuju underpass ya, atau yang dari arah underpass yang menuju underpass di jembatannya ini cukup ramai pada sore hari ini. Terpantau untuk kemacetan ini tidak ada ya, cuma emang ramai aja kendaraan dari arah alun-alun dan dari arah underpass ini bertemu di jembatan, jadi lumayan lah ramai. Tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian untuk di sekitar kota. Berikutnya di Simpang Haji Barang ya. Simpang Haji Barang ini terpantau ramai lancar juga. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Walaupun kendaraan yang melewati kendaraan besar ya, untuk pada sore hari ini dari arah Purwokerto, dari arah Brebes, dari arah Cilacap, ini banyak kendaraan besar ya, terutama bus yang melintas di Simpang Haji Barang. Tapi masih aman, masih lancar. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin tambahan ya, untuk Car Free Day tetap diadakan ya. Yang mau ke Car Free Day yang menggunakan Trans Banyumas atau Trans Jateng ya, ini bisa langsung turun di alun-alun atau di depan Rita ya, karena menggunakan Trans Jateng atau Trans Banyumas. Dan mungkin yang Car Free Day juga bisa disajikan langsung ya, di situ ada nobar Piala Dunia ya. Jadi mungkin yang mau ke Car Free Day hari Minggu ini, yang mau langsung tidak parkir di luar jauh ya, ini bisa menggunakan Trans Banyumas atau Trans Jateng dan bisa nonton langsung Piala Dunia di Videotron alun-alun. Itu mungkin yang pertama. Yang kemudian untuk Jembatan Serayu ya, saya ingatkan terus karena sedang ada penutupan ya. Jadi mungkin yang melewati Jalan Mandirancan harus Mandirancan ya, maksimal kendaraan tinggi 2,1 meter. Dan yang selebihnya bisa cari alternatif lain, yang dari arah Purbalingga, dari arah Banjar bisa melewati Purbalingga, dan yang mungkin mau ke arah Cibarang ini bisa melewati Rawalo atau misal kalian ya lewat Wangon, itu jalan alternatif untuk kendaraan-kendaraan barang. Dan mungkin kalau masih kendaraan kecil, mobil pribadi dan sepeda motor ya, bisa tetap menggunakan jalan alternatif utama yaitu Mandirancan. Mungkin seperti itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Aziz Maulana atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Aziz.
2: Siap, sama-sama.
0: Sekian info lalu lintas.
3: RRI dengan esensi buku. Cinta Brontosaurus adalah buku karya Raditya Dika yang diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini menjadi salah satu karya sukses dan populer yang dirilis oleh penulis dan komika terkenal Indonesia ini. Seperti karya-karya Raditya Dika lainnya, Cinta Brontosaurus menghadirkan kumpulan cerita humor yang berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Cinta Brontosaurus mengambil tema percintaan dan hubungan antar manusia. Raditya Dika menyajikan kisah-kisah cinta dengan sentuhan humor yang khas, menggambarkan berbagai aspek dan kompleksitas dalam dunia asmara. Buku ini tidak hanya mengupas kisah percintaan Raditya Dika sendiri, tapi juga mencakup observasinya terhadap hubungan manusia pada umumnya. Dalam setiap cerita, dia menggunakan humor untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman yang terkadang konyol, lucu, dan penuh keanehan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Cinta Brontosaurus tidak hanya berkisah tentang cinta romantis, tetapi juga menyelami berbagai bentuk hubungan, persahabatan, dan kehidupan sehari-hari. Raditya Dika dengan jujur menghadapi berbagai dilema, kebingungan, dan kekonyolan yang seringkali dialami oleh banyak orang dalam konteks cinta dan hubungan. Kesuksesan Cinta Brontosaurus. Buku ini menerima sambutan yang positif dari pembaca dan membantu memperkuat posisi Raditya Dika sebagai penulis humor yang dicintai di Indonesia. Gaya tulisannya yang lugas, kocak, dan jujur membuat banyak pembaca merasa terhibur dan bisa mengidentifikasi diri dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh Raditya Dika. Selain meraih kesuksesan dalam bentuk buku, Cinta Brontosaurus juga diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama pada tahun 2013. Film ini melibatkan Raditya Dika sendiri dalam peran utama dan mengangkat beberapa kisah dari buku tersebut ke dalam layar lebar. Cinta Brontosaurus berhasil menunjukkan kemampuan Raditya Dika dalam menghadirkan humor melalui pengalaman pribadinya, khususnya dalam konteks cinta dan hubungan. Buku ini tetap menjadi salah satu karya terkenal penulis tersebut dan menghibur banyak pembaca dengan gaya penceritaannya yang khas. Demikian esensi buku Cinta Brontosaurus karya Raditya Dika dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi bencana program kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan koordinator mitigasi bencana Faisal Raihan. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mbak Ferry. Selamat sore Mbak Ferry, silakan dengan info sore hari ini.
2: Halo, selamat sore Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Cilacap dan wilayah Banyumas yang berlaku 24 jam mulai pukul 19 petang nanti. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas pada petang nanti hingga esok hari umumnya diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 25 km per jam. Untuk wilayah Cilacap pada petang nanti hingga

0: umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan dengan informasi ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin di wilayah perairan umumnya diperkirakan dari arah timur laut hingga dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 40 km per jam. Kemudian, untuk suhu udara di wilayah perairan umumnya diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan oleh pendengar sekalian, yakni mengingat wilayah Cilacap maupun wilayah Banyumas yang sudah memasuki musim kemarau, cuaca yang dirasakan suhu udara cenderung lebih panas di waktu siang hari dan suhu udara cenderung lebih dingin di malam harinya. Jadi diharapkan kepada pendengar sekalian untuk mempersiapkan segala sesuatunya apabila beraktivitas di luar ruangan. Demikian update perakiraan cuaca sore hari ini. Kembali ke Mas Penyir.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Ferry atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Ferry.
0: Sama-sama, selamat sore.

0: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, diduga bara api dalam tungku yang belum padam sepenuhnya menyebabkan sebuah rumah di Cipari terbakar. Kebakaran menghanguskan separuh bagian rumah dan menyebabkan kerugian sekitar 55,75 juta rupiah. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
1: Desa Pegadingan, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap terbakar pada kemarin malam. Rumah permanen milik Wandi terbakar diduga akibat bara api tunggu kayu yang belum benar-benar padam setelah digunakan memasak lepet. Peristiwa terjadi pada pukul sekitar 11 malam dan sebelum kejadian Wandi memasak lepet menggunakan pawon tradisional untuk persiapan acara tasyakuran. Setelah merasa api telah padam, ia bersama keluarganya memilih beristirahat. Namun bara api diduga kembali menyala dan membakar bagian dapur rumah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan kebakaran pertama kali diketahui oleh anak pemilik rumah yang terbangun karena merasakan hawa panas. Saat terbangun ia mengetahui api telah membakar rumah dan dia pun langsung berteriak untuk meminta pertolongan kepada warga. Warga yang mendengar teriakan kebakaran langsung bergotong royong memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, sementara warga lain melapor ke pos Damkar Sidarja melalui Satpol PP Kecamatan Cipari. Saat petugas sampai di lokasi, kobaran api telah berhasil dikendalikan warga sehingga tidak merembet ke seluruh bangunan maupun rumah warga sekitar.
2: Kita sampaikan tentang kronologisnya. Pada pukul 23.00, Bapak Wandi selaku pemilik rumah habis memasak lepet. Lepet itu makanan tradisional. Ditunggu kayu untuk acara syukuran besok paginya. Kemudian Pak Wandi mematikan api tungku dan dirasa apinya dianggap sudah mati, selesai. Kemudian ditinggal tidur oleh pemilik rumah. Saksi satu sebagai anak, Pak Wandi yang sedang tidur terbangun merasa kemanasan karena melihat dapur sudah terbakar dan api sudah membesar. Saksi satu keluar rumah dan minta tolong. Saksi dua kemudian selaku tetangga yang terdekat dengan rumah, dengan tempat kejadian kebakaran, itu berteriak dan berusaha memadamkan api sambil menghubungi pos damkar Sidarja lewat anggota Satpol Kecamatan Cipari. Pada pukul 23.37 telah menerima laporan tersebut, kemudian menuju ke TKK. Kemudian respon time kita adalah 15 menit sampai kejadian.
1: Akibat kejadian itu, sekitar separuh bagian belakang rumah berukuran 8x10 meter mengalami kerusakan. Selain itu juga ada satu unit televisi, uang tunai sekitar 4 juta rupiah, serta sejumlah dokumen penting juga ikut hangus terbakar. Total kerugian diperkirakan mencapai 55 juta rupiah lebih. Gatot menghimbau kepada masyarakat agar selalu memastikan bara api pada tungku tradisional benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah atau beristirahat. Ia juga mengapresiasi kesiapan warga yang bergerak cepat memadamkan api sehingga dampak kebakaran dapat diminimalkan dan tidak meluas ke bangunan lain. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya, BPBD Banyumas terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Sejumlah desa lainnya juga telah mengajukan bantuan air bersih dan segera mendapatkan penanganan setelah dilakukan kaji cepat. Lengkapnya dilaporkan Fahri Ansah.
1: Memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Banyumas mulai mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan. Hingga akhir Juni, BPBD Banyumas telah mendistribusikan bantuan air bersih ke Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, tepatnya di RT3 RW12. Sebanyak 10.000 liter air telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan 44 kepala keluarga atau 122 jiwa. Sementara itu, di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas, bantuan air bersih sebanyak 20.000 liter telah didistribusikan untuk warga di RT4 dan RT5 RW5, serta RT1, 2, 3, dan 4, RW6. Bantuan tersebut menyasar 420 kepala keluarga dengan total 1.260 jiwa terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz, mengatakan, hingga saat ini BPBD telah melakukan dropping air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan dengan total puluhan ribu liter air.
2: Untuk saat ini sudah kami dropping, pertama di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, di wilayah RT3 RW12 meliputi 44 kakak dengan 122 jiwa. Sudah kami kirimkan 2 ritase, masing-masing 1 ritase 5.000 liter. Sudah minggu kedua. Kemudian yang selanjutnya di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas, sudah kami dropping sama dengan hari kemarin, tanggal 30 Juni, sebanyak 20.000 liter atau 4 kali ritase dengan kapasitas tangki 5.000 liter yang terdropping.
1: Sementara itu, BPBD Banyumas juga telah melakukan kaji cepat di sejumlah wilayah lain yang melaporkan mengalami kekeringan, di antaranya Desa Karangluas, Kecamatan Jatilawang, dan Desa Nusadadi, Kecamatan Sumpiuh. Untuk Desa Karangluas, penyaluran bantuan air bersih masih menunggu kesiapan toran air dari pemerintah desa maupun warga. Sedangkan untuk Desa Nusadadi, dropping air bersih dijadwalkan segera dilakukan karena sarana penampungan air sudah tersedia. BPBD Banyumas memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus mendatang, sehingga pemerintah daerah tengah menyiapkan penetapan status siaga darurat kekeringan yang direncanakan berlaku hingga Oktober 2026. Fahriansyah melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting, sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian, pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Baik, mendengar Pro 1 sampai di sini siaga negeri kali ini. Salam saya, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini siaga negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa. Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pepongoten berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati BNN Kabupaten Banyumas nganakake penyuluhan budaya bahaya narkoba nganggo atusan anggota Dharma Yukti Karini seprovinsi Jawa Tengah. Polsek Jatinegara meresmikan pangkalan ojek presisi minangka simbol perae Polri karo masyarakat neng wulan Bayangkaragie. Jangkeping warta gedak tular sonten meniko kawasakan dengkulo undang Rizky Nurudin. Pendengar Pro Setunggal Badan Narkotika Nasional atau BNN Banyumas ngenangkake penyuluhan pencegahan narkoba neng acara pertemuan rutin Dharma Yukti Karini Provinsi Jawa Tengah dina Kemis kie. Kepala BNN Kabupaten Banyumas Kombes Polisi Iwan Irmawan ngajak kabeh pamilion supaya nambah kewaspadaan marang ancaman narkoba sing bisa nyasar sapa wae. Deweke ngerasna yen peran keluarga utamane ibu strategis banget dadi benteng pertama kanggo nyegah penyalahguna narkoba. Taliane diwehi pengalaman lan pemahaman babagan jenis lan bahaya narkotika, para pamilon uga diedukasi carane nyegah peredaran gelap narkoba. Kanti anane penyuluhan kie, para ibu anggota Dharma Yukti Karini diarep-arep bisa dadi agen perubahan sing nyebarna informasi bahayane narkoba ning lingkungane. Kegiatan kie dadi wujud komitmen BNN Banyumas kanggo mujudna generasi sing sehat lan bebas saka narkotika nuju Indonesia Emas 2045. Polsek Jatinegara Polres Tegal ngresmikna pangkalan ojek presisi sing dirangke kanggo tasyakuran neng markas polsek. Peresmian kita di salah siji upayane kepolisian kanggo menehi pelayanan sing luwih perek karo masyarakat sisan ngutawakna kemitraan neng wilayah Kecamatan Jatinegara. Acara kuwi ditekani unsur pimpinan kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan nganti para tukang ojek. Kapolsek Jatinegara Ibtu Marsono nyampaikan yen anane pangkalan ojek ya diharap-harapna dadi ora mung fasilitas nanging uga dadi simbol perake Polri karo warga masyarakat sekitar. Ning acarane kuwi pihak polsek uga awe apresiasi marang telung anggotane sing nembe bae munggah pangkat. Peresmian pangkalan ojek ya oleh sambutan sing apik saka masyarakat amarga dianggap nyentuh langsung maring keperluane warga sing golek rejeki nang dalanan. Lewat momentum Hari Bayangkara kaping 80 kie, Polsek Jatinegara duweni komitmen terus kolaborasi jaga keamanan lan ketertibaning masyarakat. Pendengar Pro Setunggal RRI Program Studi Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsud Purwokerto sukses nganake kuliah umum babagan potensi lele hibrida ning Indonesia. Kegiatan kie ngundang pakar sekang Badan Riset lan Inovasi Nasional utawane BRIN, Huria Marnis, minangka narasumber utama. Huria nyampaikan yen lele hibrida kie dadi terobosan penting ngendukung ketahanan pangan amarga duweni pertumbuhan sing luwih cepet lan tahan saka penyakit. Dheweke uga menehi kesempatan marang para dosen lan mahasiswa nganggo melu kolaborasi riset lele hibrida sing saiki mlebu tahap uji multi lokasi. Ning acara kuwe kecatatan 5 mahasiswa sing langsung daftar dadi asisten riset nganggo bahan tugas akhir kuliah. Kuliah umum kie jumlahe karo program BRIN Goes to Campus sing dorong perguruan tinggi dadi pusat inovasi lan hilirisasi riset. Kanti anane kolaborasi antarane peneliti lan akademisi kie, lele hibrida diharap-harapaken bisa dadi ikon kebangkitan ekonomi sing basis riset ning masa depan. Informasi salajengi pun pendengar mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab saking UMP Purwokerto sing jenenge Wafi Fadurrahman sukses gareh juara 3 tingkat nasional. Dheweke menangna cabang lomba desain grafis ning ajang musabako mahasiswa Al-Arabia tahun 2016 sing dianakake ning UIN Wali Songo Semarang. Prestasi iki dadi bukti kontribusi mahasiswa anggone ngembangna kreativitas lan manfaat desain digital minangka wadah komunikasi sing positif. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UMP Muhammad Asdi Nurholis nyampaikan apresiasi sing gede marang pencapaian mahasiswa kuwe. Dheweke nerangna yen pihak kampus pancen
terus dorong para mahasiswa supaya wani ngembang na potensi lan ngeraih prestasi neng kancah nasional nganti kancah internasional. Pihak program studi UMP uga aweh dukungan liwat pendampingan lan motivasi supaya para mahasiswa bisa aweh hasil sing paling maksimal. Kanti anane prestasi gie, para mahasiswa liyane diharap-harapaken bisa melu termotivasi kanggo nggawa jeneng apik ya universitas lewat meneka warna perlombaan sing ana. Pendengar pros tunggal, informasi salajengipun Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Banyumas, Tati Rawati nampa penghargaan minangka Mitra Polisi Safe House 110 sekang Polres Banyumas. Penghargaan kia diserahna langsung dina Rebo wingi esuk minangka wujud apresiasi marang kontribusi nang dukung program kepolisian. Program Safe House kia dadi inovasi kanggo nguatna sinergi antaraning Polri lan masyarakat anggone aweh perlindungan serta ningkataken keamanan wilayah. Tati nyampaikan rasa syukur lan matur nuwun maring kepercayaane Polres Banyumas sing dadi motivasi kanggo kabeh kader Fatayat NU. Deweke mastikna yen Fatayat NU Banyumas bakalan terus aktif nang kegiatan sosial lan jaga ketertiban masyarakat liwat sinergi lintas sektoral. Penghargaan kia dianggap dadi amanah sing kudu dijaga supaya kolaborasi kanggo karone Polri lan masyarakat terus ngeweni manfaat kanggo masyarakat luas. Sinergi kia diharap-harapkan bisa soyo reket kanggo nyiptakna lingkungan Kabupaten Banyumas sing aman, nyaman, lan responsif maring kahanane warga. Cekap semanten pendengar Pros Tunggal Warta Getok Tular sonten Niki Lilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, cek fakta, kembali hadir di kesempatan sore hari ini untuk memberikan fakta menarik untuk Anda. Pendengar, kali ini ada foto yang beredar di media sosial, ini khususnya di akun TikTok @infoterupdate2026 pada minggu tanggal 21 Juni 2026 yang berisikan narasi lowongan kerja di PT BUMN ya, El Nusa Tbk 2026, di mana ada berbagai macam posisi yang dibuka di flyer tersebut. Kemudian dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mafindo, Thornback Hawks, ini terdapat tautan pendaftaran di bio akun hingga hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2027, pendengar, konten tersebut ini mendapatkan belasan tanda suka ya, di mana tim ini mengakses tautan yang tertulis di bio akun TikTok @infoterupdate2026. Diketahui, pendengar, tautan ini mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi dan juga nomor telegram. Kemudian ini dimasukkan juga kata kunci lowongan kerja El Nusa ya ke Google, di mana hasil penelusuran ini mengarah ke akun Instagram resmi dari PT El Nusa Tbk di @elnusaofficial. Dalam unggahannya pada April 2026, ini perusahaan menegaskan informasi terkait lowongan pekerjaan ini hanya dapat diakses ya melalui laman LinkedIn PT El Nusa Tbk atau melalui laman www.elnusa.co.id. Dari penelusuran tersebut, ini ada beberapa kanal resmi ya di Instagram El Nusa Official, kemudian laman di elnusa.co.id atau mungkin di LinkedIn PT El Nusa Tbk. Di mana unggahan dari akun yang berisi tautan lowongan kerja El Nusa yang mengarah ke laman tak resmi ini merupakan konten tiruan, pendengar, atau impostor konten.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Dingin tidak panas atau terang menanam pohon saja.
2: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Selamat sore pendengar Pro 1, sore hari ini tepat pukul 17.41 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gema Piala Dunia sore hari ini menjumpai Anda spesial di kesempatan kali ini. Inggris dan Belgia menuju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah susah payah mengalahkan lawan masing-masing di fase 32 besar. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
5: Timnas Inggris susah payah menaklukkan Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion Atlanta Amerika Serikat Rabu malam waktu Indonesia Barat, The Three Lions sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya menang dengan skor 2-1. Inggris dikejutkan dengan gol cepat Kongo pada menit ke-7 yang dicetak oleh Brian Chipenga. Gol tersebut membuat Inggris langsung meningkatkan tempo permainan untuk mengejar ketertinggalan. Namun hingga turun minum, pasukan Thomas Tuchel belum mampu mencetak gol balasan. Memasuki paruh kedua, Inggris terus menggempur pertahanan Kongo. Setelah beberapa kali percobaan, Inggris akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-75 melalui tandukan Harry Kane. 11 menit berselang, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan kerasnya dari dalam kotak penalti. Brace-nya ke gawang Kongo membuat Kane kini telah mengoleksi 5 gol di Piala Dunia 2026 sejajar dengan Erling Haaland. Penyerang Bayern Munchen itu hanya tertinggal 1 gol dari Kylian Mbappe dan Lionel Messi yang memuncaki daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan 6 gol. Sementara itu bagi Inggris, kemenangan ini mengantarkan mereka ke babak 16 besar. Harry Kane dan kawan-kawan akan menghadapi tuan rumah turnamen Meksiko pada Senin 6 Juli mendatang di Stadion Mexico City. Pada pertandingan lainnya yang berlangsung di Stadion Seattle Amerika Serikat Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Belgia harus menunggu sampai extra time untuk menuntaskan perlawanan wakil Afrika Senegal. The Red Devils tertinggal 2 gol lebih dulu. Gawang mereka dibobol oleh Habib Diarra pada menit ke-24 dan Ismail Assar pada menit ke-51. Belgia baru bisa memperkecil ketertinggalan pada menit ke-86 melalui gol Romelu Lukaku. 3 menit berselang, Yuri Tielemans mencetak gol kedua bagi Belgia untuk mengubah skor menjadi imbang 2 sama. Sampai waktu normal berakhir, tidak ada gol tambahan tercipta. Pertandingan pun dilanjutkan ke extra time. Di babak perpanjangan waktu, Belgia akhirnya membalikan keadaan lewat gol kedua Tielemans pada menit ke-125 yang dicetak dari titik putih. Gol tersebut memastikan Belgia menang 3-2 atas Senegal dan melaju ke babak 16 besar. Hasil ini sekaligus memperpanjang rekor tidak terkalahkan Belgia menjadi 17 pertandingan beruntun di semua kompetisi.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital. RRI Digital.
2: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Telinga Pro 1 dimana-mana Anda berada adalah lagu yang pernah hits banget di zamannya ya. Entah apa yang merasukimu. Dulu tuh ada ini yang mendengar ada gerakannya ya, malah dibikin tren TikTok tuh ya sama anak-anak. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto. Bersama saya tentunya undang Rizky di sepanjang Purwokerto sore ini. Masih ada 1 jam lagi sampai dengan menjelang jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Nanti bakal saya ajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Pro 3. Tentunya nanti bakal dihadirkan juga berbagai macam informasi menarik dan juga terupdate spesial untuk Anda. So pastikan diri Anda tetap stay tune aja di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Peringat Pro 1 ya, ini ada satu lagu dari Rosa dengan Sakura. Ini masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini. Dan tentunya pendengar, kali ini ada informasi dari Jakarta ya. Presiden Prabowo Subianto ini membuka peluang peningkatan investasi dan kerjasama industri antara Indonesia dan juga negara Belarus. Penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ya, di mana Presiden Prabowo ini mengatakan Indonesia dan juga Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Mendengar, kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Dan tentunya mendengar, kepala negara ini mengatakan kerjasama ke depan ini akan difokuskan ya pada sektor-sektor strategis, mendengar, yang kemudian memiliki nilai tambah tinggi bagi kedua negara. Presiden menilai Belarus memiliki pengalaman dan juga kapasitas industri, mendengar, yang kemudian dapat menjadi mitra penting bagi Indonesia. Karena itu peluang investasi dan juga kolaborasi antar pelaku usaha di kedua negara ini perlu terus diperluas. Presiden menyebut sejumlah sektor yang berpotensi menjadi fokus kerjasama industri ya, khususnya pada industri manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan juga agroindustri. Ini juga akan diperkuat oleh kedua negara.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sekilas ada panggilan sidang kedua Pengadilan Agama Purwokerto mengharap kehadiran Bapak Ibu yang sekarang tidak jelas alamatnya sehubungan adanya perkara cerai gugat atau talak yang diajukan oleh suami atau istri dengan ketentuan sebagai berikut pendengar. Pertama, hari Senin tanggal 6 Juli 2026 atas nama Rianto bin Suramiharja tergugat alamat Kelurahan Purwokerto Wetan RT 02 RW 01 Kecamatan Purwokerto Timur Banyumas. Kedua, Selasa 7 Juli 2026 atas nama Heri Irawan bin Napi Bandi tergugat alamat Desa Rembuah RT 01 RW 05 Kecamatan Batu Raden Banyumas. Nomor 3, Senin 13 Juli 2026 atas nama Syaifuddin bin Ngadimin tergugat alamat Desa Batu Anten RT 02 RW 03 Kecamatan Cilongok Banyumas. 4, Senin 13 Juli 2026 atas nama Kalimah binti Sanrasidi termohon alamat Desa Karang Tengah RT 07 RW 04 Kecamatan Batu Raden Banyumas. 5, Selasa 14 Juli 2026 atas nama Erwin Prasetya Wicaksono bin Nardi tergugat alamat Kelurahan Banjar Kembar RT 01 RW 06 Kecamatan Pekuncen Banyumas. 6, Senin 3 Agustus 2026 atas nama Saipul Bakri bin Sutirno tergugat alamat Desa Sunyalangu RT 03 RW 05 Kecamatan Karanglewas Banyumas. 7, Selasa 4 Agustus 2026 atas nama Tatang Suganti bin Useng tergugat alamat Kampung Pasir Desa Sentul RT 03 RW 01 Kecamatan Bataraja Kabupaten Tangerang Banten. 8, Selasa 4 Agustus 2026 atas nama Desi Wulandari bin IJ Sasmojo termohon alamat di Jalan Kolonel Sugiono Gang 1 nomor 17 RT 02 RW 01 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Banyumas. 9, Selasa 4 Agustus 2026 atas nama Joko Supriyono bin Mukijan tergugat alamat Desa Base RT 04 RW 01 Kecamatan Kedung Banten Banyumas. 10, Rabu 5 Agustus 2026 atas nama Adi Mawardi bin Uki Matsuki tergugat alamat Desa Karang Tengah RT 07 RW 04 Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas. Kepada saudara pendengar Pro 1 yang mendengar dan atau mengetahui alamat tersebut, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Pendengar Pro 1 kembali dihadirkan Rilas Panggilan kepada para tergugat. Rilas Panggilan kepada tergugat nomor 25 PDT titik huruf G garing 2026 garing PNBMS memanggil kepada Sumeri Karta Subrata, terlahir beralamat di Jakarta Pusat namun saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, namun setidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat satu, supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banyumas di Jalan Pramuka nomor 9 Banyumas pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pukul 10.00, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Siti Fatimah, selanjutnya disebut sebagai penggugat, alamat Desa Karang Duren RT 01 RW 03 Kecamatan Sokaraja Banyumas, melawan 1 Sumeri Karya Subrata, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, 2 Ruswandi Hadi Suwiryo, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2, 3 Kusminah, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3, 4 Suyati, selanjutnya disebut sebagai tergugat 4, 5 Dr. E. Endang Wardiningsih, selanjutnya disebut sebagai tergugat 5, 6 Parsono, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, 7 Kementerian Agama dan Tata Ruang, Badan Pertanian Nasional, Kantor Pertanian ATR BPN Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Kepada saudara pendengar Pro 1 yang mendengar dan atau mengetahui nama dan juga alamat dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuan dan atensinya kami sampaikan terima kasih.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, lagu dari Tulus dengan Tekan Merah. Ini nampaknya harus mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan kali ini di sepanjang Purwokerto sore ini. Untuk edisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Terima kasih atas atensinya, perhatian Anda bersama saya Undang Rizky. Dan tentunya jangan kemana-mana mendengar, karena bentar lagi ya, ini akan saya ajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Pro 3. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini bakal ditemani bersama dengan Febrionik ya. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata!
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah maaf. Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadi lah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
12: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus semoga kita bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas permohonan saya. Berapa banyak
16: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
15: Pak, yang bocorin siapa, Pak?
13: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: G-Craft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau G-Craft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. G-Craft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi dan adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Faritski.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua ibu bapakku, serta dosa orang yang masuk ke rumahku dengan membawa iman dan orang beriman laki-laki maupun perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Quran Surat Nuh ayat 28.

Assalamualaikum, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali malam hari ini saya Febri Doni hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini edisi hari Kamis 2 Juli 2026 dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program menarik lainnya untuk Anda. Pukul 20 kami akan hadirkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran, dilanjutkan Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat, serta apresiasi Mocopat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Sebuah kisah menyentuh yang ditulis oleh Rahmat, di mana ada sebuah pertanyaan dari seorang anak kecil yang polos. Dia mempertanyakan sebuah kenyataan hidup. Tampang bingung, itulah gambaran yang bisa dilukiskan di wajah seorang anak berusia sekitar 6 tahun. Saat melihat lalu lalangnya kendaraan di jalan, bocah itu seakan-akan tidak mempedulikan hilir mudik orang-orang yang melaluinya, bahkan ada beberapa orang yang hampir menendangnya. Dia pun seakan tidak senang saat beberapa orang yang lewat memasukkan uang receh ke dalam kaleng yang sengaja disimpan atau ditaruh di depannya. Sudah dapat berapa, Ujang? Sapa seorang wanita umur 40 tahunan yang mengagetkan si Ujang.

Ujang menengok wanita yang nampak lebih tua dari umurnya sebenarnya. Wanita itu tiada lain adalah ibunya yang sama-sama membuka praktek mengemis sekitar 100 sampai 200 meter dari tempat si Ujang mengemis. "Gak tahu, Mak, hitung saja sendiri," jawab si Ujang sambil melihat kaleng yang ada di depannya. Tanpa menunggu, wanita yang dipanggil Mak itu mengambil kaleng yang ada di depan si Ujang, kemudian isi kaleng tersebut ditumpahkan ke atas kertas koran yang menjadi alas mereka duduk. "Lumayan, Ujang. Bisa beli nasi malam ini. Sisanya buat membeli kupat tahu untuk besok pagi," kata si Mak sambil tersenyum lebar. Karena rezeki malam itu lebih banyak dari hari-hari biasanya. Singkat cerita, setelah selesai makan, si Ujang bertanya, "Mak," kata si Ujang, "Ya, Jang, kok orang lain punya mobil? Kenapa Emak nggak punya?" tanya si Ujang sambil menatap wajah ibunya. "Ujang," kata si Emak sambil tersenyum, "kita ini tidak punya uang banyak untuk beli mobil," kata si Emak mencoba menjelaskan. Tapi tampaknya si Ujang belum puas juga dengan jawaban itu. "Kenapa kita tidak punya uang banyak, Mak?" tanya si Ujang sambil melirik emaknya. "Kita ini kan cuma pengemis, Jang. Kalau orang lain, Mak, kerja kantoran jadi uangnya banyak," kata si Emak. "Kenapa Emak nggak kerja kantoran aja?" tanya si Ujang dengan polosnya. "Siapa yang mau ngasih kerjaan ke Emak? Emak-emak orang bodoh, tidak sekolah," jawab si Emak. "Kenapa Emak nggak sekolah?" "Orang tua Emak nggak punya uang, Jang. Jadi Emak nggak bisa sekolah." "Ujang bakal sekolah nggak, Mak?" kata si Ujang sambil menatap mata emaknya penuh harap. Emaknya jadi bingung menjawab pertanyaan si Ujang. Lamunan Emak menerawang, mengingat kembali mendiang suaminya yang telah mendahuluinya. Mata si Emak mulai berkaca-kaca karena gelapnya malam. Si Ujang tidak melihat butiran bening yang mulai menuruni pipi wanita yang dipanggil Emak tersebut. Karena tak kunjung dijawab, si Ujang bertanya lagi. "Kalau Ujang gak sekolah, nanti kayak Emak lagi dong?" "Iya kan, Mak?" Pertanyaan Ujang makin menyesakkan dada si Emak. Siapa yang ingin punya anak menjadi pengemis? Tetapi si Emak bingung harus berbuat apa. Deru mesin mobil menemani dua insan di pinggir jalan. Dengan diterangi lampu jalan, mereka pun mulai berbenah untuk merebahkan diri. Di kepala si Ujang masih penuh tanda tanya. Mau jadi apa kelak? Apakah akan sama seperti emaknya, menjadi pengemis? Nah, pendengar, kita tinggalkan si Ujang yang pikirannya terus memikirkan pertanyaan dan masa depannya. Sekarang coba kita mulai memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana dengan masa depan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk meraih hari esok yang lebih baik? Saya, Edies Abdullah.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan timnas Swiss melawan Aljazair di Vancouver. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama mengincar satu tempat di babak 16 besar. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 disampaikan oleh Damara Sakti.

0: Piala Dunia 2026 akan mempertemukan timnas Swiss melawan Aljazair di Vancouver, Kanada. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama mengincar satu tempat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi pemenang duel Kolombia kontra Ghana, sehingga peluang melaju lebih jauh masih terbuka lebar. Swiss datang dengan modal meyakinkan setelah keluar sebagai juara grup B. Tim asuhan Murat yakin mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Performa konsisten tersebut menjadi bekal penting bagi Swiss menghadapi fase gugur. Meski demikian, mereka masih dibayangi catatan kurang baik di Piala Dunia. Dalam 5 edisi terakhir, Swiss 4 kali tersingkir pada laga pertama fase gugur dan belum pernah mencapai perempat final sejak tahun 1954. Sementara itu, Aljazair melangkah ke babak 32 besar sebagai runner-up grup A. Lini serang Aljazair dipimpin Riyad Mahrez yang tampil cukup impresif sepanjang fase grup. Bersama Amin Gouri dan Ibrahim Massa, mereka diharapkan mampu membongkar pertahanan Swiss. Dari sisi skuad, Swiss masih menunggu kondisi bek kanan Sylvain Widmer yang mengalami masalah pada pinggul. Jika belum pulih, posisinya diperkirakan akan digantikan Luka Jakes. Sementara Granit Xhaka tetap menjadi motor permainan lini tengah dan Beral Embolo diandalkan sebagai ujung tombak. Di kubu Aljazair, Mohamed El Amine masih diragukan tampil karena cedera. Jika absen, pelatih Vladimir Petkovic kemungkinan mengandalkan Mahrez, Gouri, Ibrahim Massa, dan Faris Caibi untuk memimpin serangan. Laga Swiss kontra Aljazair dipastikan menjadi salah satu pertandingan menarik di babak gugur. Kedua tim memiliki peluang yang sama untuk melangkah ke fase berikutnya dan menjaga asa meraih prestasi terbaik di Piala Dunia 2026.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan melahirkan kedamaian. Kedamaian adalah assalam. Assalam adalah asma Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang taat dalam hidupnya, kedamaian selalu melingkupinya. Kebahagiaan akan mudah diraihnya. Sampai-sampai Rasul menyebutkan, Inna sidqa yahdi ilal khair, wa innal khair yahdi ilal jannah. Sesungguhnya, kebenaran itu akan menghantarkan pada kebaikan. Dan sesungguhnya, kebaikan itu akan menghantarkan ke dalam surga. Surga yang di dalamnya penuh dengan kedamaian. Surga yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki hati yang damai. Hati yang damai, hati yang senantiasa berlabuh kepada Tuhannya yang maha damai. Maka doa orang-orang yang taat kepada Zat yang maha damai adalah Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilal jannata daras salam. Ya Allah, dari Engkau lah kedamaian. Kepada Engkau jualah kembalinya kedamaian. Maka ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian. Dan jika kelak kami mati, masukkanlah kami ke dalam sorga, negeri yang penuh dengan kedamaian. Kedamaian hanya bisa dirasakan dengan ketaatan. Ketaatan hanya akan bisa dijalankan dengan kekuatan iman. Iman yang mampu melahirkan ketaatan adalah iman yang diiringi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memberikan jalan yang terang. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Dimana pada kesempatan malam hari ini, kita akan kembali hadirkan program Tadarus dan Tahsin Al-Quran, yang mana minggu lalu kita sudah masuk di Quran Surah Fusilat ayat 51. Dan sesaat lagi kita akan meneruskan di ayat ke-52. Dan sudah bergabung bersama kami malam hari ini Ustadz Syafi'in. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Onik.
0: Kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz, Masya Allah. Ini gak terasa kita sudah di awal bulan Juli ya Ustadz? Masya Allah, dan semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Baik pendengar dan juga pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami bertadarus bersama Ustadz Syafi'in. Nanti kita akan membuka kesempatan di 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Sembari Anda membuka Al-Quran atau mempersiapkan Quran atau mushafnya pada Quran Surah Fusilat ayat 52 atau di Juz 25, kami informasikan bahwa Anda dapat menyimak program Tadarus dan Tahsin Al-Quran melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto, serta Anda juga dapat bergabung melalui streaming di website kita rri.co.id maupun aplikasi mobile RRI Digital. Dan kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami, RRI Purwokerto. Dan nanti kita akan segera membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, bertadarus bersama kami. Nanti kita akan buka line telepon di 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp sekali lagi di 0811-254-0911. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita langsung saja mulai program Tadarus dan Tahsin Al-Quran malam hari ini. Kita akan awali dari Quran Surah Fusilat ayat 52. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik. Terima kasih Mas Onik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an min ahlihi wa khasatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar dan pemirsa kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini berjumpa kembali bersama saya Syafi'in di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran, tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik pendengar dan pemirsa, kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada, langsung saja kita lanjutkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini, yaitu Juz 25, Surah Fusilat, surah yang ke-41, ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به

0: بعيد. سورة فصلت آيات 52. قل أرأيتم. Nah, huruf qaf dari pangkal lidah, nyekolok jangan berdesis kalau huruf qaf. Kemudian di L-nya jangan sampai mantul, tidak boleh ul. A dari tenggorokan yang paling bawah, kemudian huruf ro ujung lidah ke kusi atas bergetar ya, bergetar dan juga tafkhim karena ro berharokat fathah. Kalau kasroh tipis tarfik. Aitum, kalau Hamzah dibacanya A, tidak boleh K, tidak boleh A, tidak boleh Ain ya. Tapi A, ya. Seperti Alif. Kemudian A, ada ya sukun sebelumnya Fathah, yaitu Hamzahnya berharokat Fathah, maka dinamakan Layin ya. Layin itu lunak. Aitum, lemes saja. Aitum, tidak boleh Aitum, tidak boleh panjang. Dan jangan sampai Aitum. Tidak boleh pakai E, tapi I. Aitum. Tum huruf ta. Ujung lidah ke pangkal gigi atas. Hames, berdesis. Tum ion. Nun, mim sukun bertemu dengan huruf alif. Namanya bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa itu samar, syafawi di bibir. Izhar syafawi. Maksudnya ya, bukan ikhfa syafawi. Izhar syafawi. Karena mim sukun bertemu dengan huruf alif. Ya. Izhar jelas syafawi di bibir. Tum il kana. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Namanya ikhfa al-ma'ad. Ikhfa al-ma'ad. Ikhfa itu samar. Al-ma'ad itu jauh. Il kana. Ditahan dua harokat di ongnya. Kemudian ka panjang dua harokat. Namin indillahi. Mencukup bertemu dengan huruf ain. Namanya bacaan izhar halqi. Izhar jelas, halqi di tenggorokan. Itu huruf ain keluarnya dari tenggorokan yang tengah. Indillahi. Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Ikhfa aqrob. Ya, ikhfa aqrob. Ikhfa samar aqrob dekat. N, N-nya tapi samar. Aindillahi. Dillah. Ada lafaz Allah. Sebelumnya berharokat kasroh. Maka dinamakan bacaan tarfik. Dillah. Tidak boleh dilloh. Tapi lah. Kalau sebelum Allah berharokat kasroh. Dillah. Lah panjang dua harokat. Hi. Huruf H dari tenggorokan paling bawah. Tumma. Huruf Sa. Ujung lidah. Sudah ke ujung gigi atas tidak nempel. Ya, ini memakai desisan yang halus. Ya, jangan sampai S. Tapi humma. Ada mim tasdid. Mim tasdid bacaan gunnah musyaddadah. Ya. Berdengung, ya, saya berdengung, ditahan dua harokat. Kafaru tum. Ka, huruf kaf, hamas, ya, berdesis, panggil lidah agak ke depan. Fauru. Ada roh sukun sebelumnya berharokat fathah. Nah, ini tebal. Yang tebal rohnya, fa-nya biasa saja. Fauru. Nah, fauru. Tebal, tafkhim. Fauru. Tumbi. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, namanya ikhfa syafawi. Ikhfa samar syafawi di bibir. Dan jahan dua harokat samarnya. Hi-nya panjang dua harokat, masfilah. Wasiroh man audolu man nun sukun bertemu dengan huruf alif bacaan izhar halqi tidak boleh man tidak boleh man harus jelas man audolu huruf dud dari pinggir lidah terkena gigi geraham atas dulu mim man ada mim tasdid ya di sini juga bacaan gunnah musyaddadah. Nun sukun bertemu dengan huruf H, bacaan izhar halqi, man huwa. Hu wa. Nah, wa-nya jangan gua dan juga tidak boleh panjang. Di akhir kata yang biasanya para pendengar pada membaca Al-Quran, biasanya di akhir kata yang harusnya dibaca pendek, ternyata masih sering panjang, maka harus direm. Ya. Harus direm bacanya, Atau misalkan yang pendek itu berarti harus dipercepat, ya. Harus cepat, maksudnya supaya tidak memanjangkan bacaan yang pendek. Fi, nah, fi-nya panjang dua harokat, syu, huruf shin, ya, dari tengah lidah, keluar nafas yang banyak ketika shin besar. Wim, asrodain bertemu dengan huruf ba, ini namanya bacaan iqlab. Jadi ada mim sukun bertemu ba, ikhfa, syafawi. Kalau mim sukun bertemu ba. Kalau tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ba, itu bacaan iqlab. Itu mengganti suara nun sukun atau tanwin menjadi mim dan berdengung. Mim ba'id. A'id. Nah, a'inya panjang, dua harokat, empat harokat, atau enam harokat. Namanya bacaan mad'arid lisukun. Kemudian dalnya kol-kolah, ya, kol-kolah kubro. Ini karena waqaf, maka huruf dalnya itu dimatikan. Qadakallahul azim. Mas Onik.
1: Iya. Baik pendengar dan pemirsa, tadi kita sudah simak bersama Quran Surah Fusilat ayat 52. Dan kami akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung melalui line telepon di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Baik, kita akan angkat terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Khom dari Sampang.
1: Ya. Ibu Khom, silakan ayat 53.
2: Ya, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.

0: adalah
1: kayu.
2: Sebentar Ibu. Iya.
0: Bohong.
1: Iya.
0: Ayo. Nah, di sini berarti apa? Nya itu ikhfa. Ikhfanya berarti ikhfa yang ausat ya, bohong. Ainya 6 harokat, sinnya 6 harokat, kofnya 6 harokat. Jadi karena ainya sinnya kof, karena yang pertama nun sukun bertemu, iya, terakhir nun sukun bertemu dengan huruf sin. Berarti di sini ikhfa ausat. Kalau yang sin itu berarti Yafa al-Ba'ad, ya, yang jauh. Monggo diulang, bohong.
1: Ya. Ain-si-ko. Itu?
0: Di ain-yang. Nah, di sini tahan dua harokat. Ikhfa-nya, samarnya.

0: عليهم
1: أهلا.
0: وما أنت عليهم بوكيل.
1: Bohong kalau ikhfa. Kalau ikhfa baik aqrab, ausat atau abad, itu kayak ini anta, jangan anta alaihi. Berarti terlalu cepat. Samarnya ditahan dua harokat. Anta alaihim. Dengungan juga sama ya. Oh, om. Monggo.
0: وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ.
1: Cukup, صدق الله العظيم.
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih Pak Ustaz.
2: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya. Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengan Ibu siapa Ibu?
3: Dengan Bu Eni di Koper.
2: Iya, silakan Bu Eni ayat 7.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إليك أوحينا إليك قرآنا عربيا.
1: عربيا. Binya jangan ditahan ya Bu Ami, tanda lama mesti.
0: Wa kalika alhayna ilayka Qur'anan Arabiyya.
1: Ianya panjang.
0: Qur'anan Arabiyya litunzira ummal.
1: Bu Ami, ya bentar. Wa kadzalika au hanya pendek. Kemudian di Arabi ya, ianya panjang dua harokat. Walaupun berhenti ya tetap panjang karena patah.
0: Oh, tetap panjang.
1: Iya. Patahin juga masih ada alif di sini ya. Monggo.
0: Kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya.
1: Wa kadza
2: itu
1: maksudnya kadza ya.
2: Iya,
1: jadi maksudnya oh ya wa kadza ada wawunya. Yeah. Kemudian Qur'anan, jangan Qur'anan jangan menjadi huruf kaf ya, Bu Eni. Monggo.
0: Wa kadzalika awhayna ilaika Qur'anan Arabiyya.
1: Panjang.

0: الشام رتم قرآنا عربيا ya kan ada pasti tilam kita kan ummal qurro ini nggak ada tasdidnya yang ini itu ini bukan sukun juga
1: oh, ya, iya.
0: Monggo
1: qur

0: Sebentar Ibu, ada koreksi Ibu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Iya, ada koreksi sebentar Ibu.
2: Riyakum fil jannati. Kalau nun tasdid dan mim tasdid, itu kan berdengung ya, Bu Eni. Tadi bacanya nggak berdengung. Ya, mau diulang.
1: Fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir.
2: Itu tak.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: Gengnya Pak Bontan.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bu Eni, silakan. 02816232336. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Bu Yati nggih?
3: Nggih.
1: Silakan Bu Yati, ayo.
3: Selamat malam, Mas. Assalamualaikum Ustaz.
0: Halo Bu Yati.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Allahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta.
1: Mauta. Dan ini panjang. Allahu huwal waliyyu. Ini pendek-pendek. Yang Allahu punya pendek ya. Bu Yati. Monggo. Ya, ulang.
0: Fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir wa mahtalaftum fihi min syai'.

0: tu wa ilahi unib.
1: Qalu ya ti zalikumullahu rabbi alaihi tawakkal. Kalau mau berhenti berarti tanya juga dimatikan. Kalau kuat ya dilanjut. Apa?
0: Zalikumullahu rabbi alaihi tawakkal. Tawakkal tu wa ilahi unib.
1: Kalau terakhir jangan panjang dan juga jangan beda ya Bu Yati. Tawakkal tu.
0: Tawakkal tu wa ilahi unib.
1: Unib. Unibnya ya panjang kan ada ya sukun.
0: Tawakkal tu ngalaihi unib. Fatirus samawati wal ard sa'alallakum min amfusikum ajba jawa minal an'am wa minal an'am min ajba
2: ya silakan Ustaz.
1: Min amfusikum. Nah, nanti kan bahasa muka jangan M dan juga jangan N ya. Min amfusikum az wajaw turubza berarti az. Diulang berarti.
0: Min amfusikum az wajaw wa minal an'am.
1: On ajz was az was min fusikum
0: min amfusikum ajwa jawa minal an'am.
1: Ulang jadi az jangan
2: az wa az
0: aj, aj,
2: az
0: aj,
2: za, aj, za. Aj.
0: Min amfusikum ajwa jawa minal an'am.
1: Pelajari
0: wah,
1: lagi
0: Bu Yati. Tesis salah.
1: Iya. Dipelajari lagi. Nanti kalau nggak bisa ya. Ya dipelajari sendiri di rumah. Get, get. Jangan get, get. Ya, apa? Jim. Jadi, ya, diselesaikan dulu satu ayat Bu Yati. Tapi dipelajari ya.
2: Silakan Ibu.
0: Okay. Min amfusikum ajwa jawa minal an'am. Dileres?
1: Tadi salah maksudnya dipelajari di rumah.
0: Tadi salah maksudnya.
2: Iya.
1: Iya nih. Kan pengen. Wa minal.
0: Wa min amfusikum ajwa jawa minal an'am. Ajwa jan yada ro'ukum fi balsaka
1: ajwa jawa minal an'ami ajwa ja ini berhentinya di tanda jim apa PR ya Bu Yati ya sadaqallahulazim
2: iya
0: sama tuh aduh salah maaf. Pangapunten lah.
2: Gih,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bu Yati, silakan 0281623336 atau melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Kita masih buka kesempatan untuk Anda. Ya, silakan 0281632336 atau melalui WhatsApp di 0811-2540-911. Kita masih melanjutkan Quran Surah Fusilat. Maksud kami Quran Surah Asyura. Baik. Ya, tadi sempat ada yang masuk. Silakan. 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-2540-911. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ibu siapa, Ibu?
0: Dari Kalibagor. Ini alhamdulillah bisa masuk.
2: Oke. Dengan Bu siapa?
0: Bu Hani.
2: Bu Eni.
0: Bu Hani.
2: Oh, Bu Hani.
0: Ya, Kalibagor.
2: Ya, silakan Ibu Hani.
0: Matur nuwun.
2: Iya.
0: Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah bisa masuk.
2: Oke.
1: Waalaikumsalam.
0: Diulang dari
2: ayat 11, Ibu.
0: Oke. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إليه من يشاء ويهدي إليه.
1: ايه ulang bu Hani. Allahu
0: الله.

0: Alhamdulillah, Andi. Matur nuwun sangat. Mohon maaf lahir
1: Amin.
0: batin.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Ibu Hani. Assalamualaikum. Baik, kita kembali buka. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, bisa lebih dekat dengan mikrofon, Ibu? Suaranya kecil sekali, nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa, Ibu?
0: Ibu Suparni, awalnya.
1: Oke, silakan Ibu Suparni. Ayat 14.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Separuh Wa inna uritul punya panjang dua harokat ya, Bu Suparni monggo.
1: Wa innal ladzina

Ya, bantulannya ketika olah-olahnya. Nah, ini dia.

0: من كان يريد حرث الحر الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله ولولا كلمة الفضل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم فرب الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Minta ampun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Ustaz. Ya, silakan Ustaz karena waktunya terbatas mungkin kita langsung menuju ke beberapa review mungkin tadi dari keenam yang sudah bergabung. Silakan Ustaz.
2: Ya. Baik, Mas Anik. Pendengar dan pemirsa kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan program Tadarus dan Tahsin Al-Quran ya, di Pro 1 RRI Purwokerto. Dan terima kasih juga kepada yang telah bergabung dengan kami pada malam hari ini dari Ibu Khom Sampang. Ya, tadi pembahasan Fawati Khuswar ya, Ain, Tin, Wolf. Ya memang dibaca hurufnya, tapi Ain panjangnya 6 harokat, kemudian karena bertemu Sin, itu menjadi Ikhfa Awsat, ya, ditahan 2 harokat samarnya. Kemudian Sinnya juga panjang 6 harokat, karena bertemu Qaf menjadi Ikhfa Abu'ad, ya, terakhirnya. Yang ada tahanan Ang-nya, kemudian baru dibaca Qaf-nya. Qaf-nya juga panjang 6 harokat. Dan huruf Zuh-nya itu jangan sampai nempel ya, Bukhom, baik ketika hidup maupun mati atau sukun huruf Zuh-nya. Kemudian ketika ikhfa, baik ikhfa akrob, awsat atau ab'ad ya, yang aslinya adalah ikhfa hakiki, itu ketika diikhfakan, ketika bacaan ikhfa, itu berarti ditahan 2 harokat samarnya angsa ya, jangan angsa. Kemudian Ibu Eni Kober ini di akhir kata ya, Bu Eni, jangan sampai yang pendek menjadi panjang atau bablas lah. Kemudian huruf qofnya jangan menjadi huruf kaf ya, qof ya huruf qof, alidah halo kaf ada desanya, kemudian tempatnya atau makhrajnya pangkal lidah agak ke depan sedikit. Kemudian Arabiya, Kalau ya tasdid tidak ada sebab atau tidak ada nun sukun tanwin sebelum ya tasdidnya, maka tidak usah ditahan dua harokat. Dan ya-nya aslinya arobiyan. Nah, ketika waqaf maka menjadi mad'awad, maka panjangnya dua harokat. Jangan arobiya, jangan pendek, dan juga jangan terlalu panjang. Arobiya, itu nanti terlalu panjang ya, hanya dua harokat saja. Dan mim suku, mim tasdid, nun tasdid itu pasti berdengung, ditahan dua harokat. Karena bacaan idgham, ya bacaan gunnah musyaddadah, gunnah musyaddadain. Ya, dua harokatnya, setiap dua harokat jangan terlalu panjang ya, dua eni. Karena ketika terlalu panjang itu juga boros nafasnya. Yang terjadi nantinya akan nyuri nafas ketika membaca. Ya, pokoknya dua harokat ya agak cepat. Dua ayunan saja. Kemudian Ibu Yati Soka Negara di akhir kata ini juga Ibu Yati ya. Jangan dipanjangkan yang pendek, kemudian yang panjang juga jangan dipendekkan. Dan ketika pendek, sudah tidak panjang tapi jeda. Jeda itu berhenti. Jangan ya. Tapi harus sesuai. Ketika masih ada lanjutannya, ya kita bacanya lanjut. Jangan panjang, jangan jeda. Kemudian nusukun bertemu fa itu ikhfa usab ya. Ya Buyati. Kemudian fusikum. Punya pendek berarti. Harusnya pendek tapi ternyata bacanya panjang. Az wajah PR ya Bu Yati. Z Z ya Z, jangan Z Z ya Z, jangan sampai menjadi J atau huruf Jim ya. Jim itu sendiri J, Z ya Z, Z sendiri. Dan ada Ibu Hani Kalibagor ya, ini di takhimnya Ro ya. Jadi Ro Fathah, Ro Doma itu takhim tebal, tebal yang muncul bacanya. Kemudian roh kasroh tipis. Sebelum roh berharokat fathah dan tumah, itu berarti rohnya dibaca tebal. Ya, roh sukun. Ya. Kemudian kalau sebelumnya kasroh, itu kebanyakan dibaca tipis atau tarfik. Jadi ada yang tebal, yang tafkhim. Dan sukun bertemu ya, bacaan idhom bihuna. Idhom masuk bihuna berdengung. Jadi ditahan dua rokat ya Bu Hani. Kemudian in alim ya, kasrotain bertemu dengan huruf ain termasuk bacaan idhar halqi harus jelas. Jadi juga hurufnya itu tertukar ya beberapa kali. Ibu Suparni Rawalo ini u panjang ya, lebih teliti harusnya Bu Suparni. Kemudian wawu jadi fa. Fa jadi wawu jadi. Kemudian umir itu jangan umir, jangan tebal tapi tipis ya, roknya tipis karena sebelum rok sukun di sini progo ini tadi kol-kolahnya ya. Kalau kol-kolah itu berarti dipantulkan Bu Yatimah ya, dipantulannya agak hilang ya, apa nggak ada pantulannya, nggak kedengaran. Dan ketika pantulan tidak ada tasdidnya, berarti harus cepat. Ya. Kalau ada tasdidnya baru di jeda, ya. Jeda terlebih dahulu baru pantulannya dikeluarkan. Tujuannya di jeda ketika ada tasdidnya itu untuk menjaga tasdid. Ya. Kalau yang tidak ada tasdidnya itu harus cepat pantulnya, tapi harus ada pantulannya. Jangan telah hilang pantulannya, ya Bu Yatimah. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslim-muslimah dimanapun Anda berada. Sekian terus dan tahsin Al-Quran pada malam hari ini. Terakhir sampai surah Asy-Syura ayat 22. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kurang mohon maaf. Allahumma rahamna bil-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan khairan untuk Ustaz Syafiin atas waktunya pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali pertemuan kita di minggu depan untuk melanjutkan ayat ke-23 Quran Surah Asy-Syura ya Ustaz.
2: Iya, yeah,
1: baik. Pendengar dan pemirsa, itu tadi program Tadarus dan Tahsin Al-Quran kita pada malam hari ini, dan selepas ini akan kami hadirkan Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam ini. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Ayat-ayat Cinta adalah salah satu novel terkenal karya penulis Indonesia Habibur Rahman El Sirazi. Novel ini diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat sambutan positif dari pembaca di Indonesia. Cerita dalam novel ini berpusat pada kisah cinta seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang belajar di Kairo, Mesir, dan menggali makna cinta dan kehidupan melalui perspektif Islam. Novel Ayat-Ayat Cinta mendapat perhatian yang cukup besar dan menjadi bestseller di Indonesia. Keberhasilannya bahkan melampaui batas negara dan novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris. Kepopuleran novel ini bahkan menghasilkan adaptasi film yang dirilis pada tahun 2008 dengan judul yang sama. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi juga membahas nilai-nilai agama dan budaya Islam, sehingga berhasil memikat banyak pembaca dari berbagai latar belakang. Novel Ayat-Ayat Cinta telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengangkat profesi penulis Indonesia dan memperkenalkan karya-karya penulis Indonesia ke tingkat global. Ayat-Ayat Cinta adalah sebuah novel karya Habibur Rahman El Sirazi, seorang penulis Indonesia yang memadukan unsur-unsur cinta, agama, dan filosofi. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat popularitas yang luar biasa di kalangan pembaca di Indonesia. Berikut beberapa informasi tambahan tentang Ayat-Ayat Cinta. Latar belakang dan tema novel ini mengambil latar belakang di Mesir dan menceritakan kisah seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang berkuliah di Kairo. Melalui perjalanan hidupnya, Fahri belajar banyak tentang agama Islam dan filosofi cinta. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kesetiaan, agama, serta konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama. Salah satu aspek utama dari novel ini adalah penekanannya pada agama Islam. Fahri adalah seorang pemuda yang sangat religius dan novel ini memaparkan bagaimana keyakinan agamanya mempengaruhi pemikiran dan tindakannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun novel ini mengangkat isu-isu agama, buku ini juga adalah sebuah kisah cinta. Fahri terlibat dalam hubungan dengan beberapa wanita yang mewakili berbagai karakter dan pilihan hidup. Novel ini menggambarkan perjalanan cinta Fahri dan perjuangannya untuk mencari cinta yang sejati. Ayat-Ayat Cinta tidak hanya menjadi bestseller di Indonesia, tetapi juga mendapatkan perhatian internasional. Novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa yang membuatnya dikenal di berbagai negara di seluruh dunia. Keberhasilan novel ini juga memunculkan adaptasi film pada tahun 2008 yang diperankan oleh aktor Fedi Nuril sebagai Fahri. Film ini juga mendapat sambutan positif dan menjadi salah satu film terkenal di Indonesia. Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan karya sastra yang memadukan cerita cinta dengan nilai-nilai agama. Dan hal ini membuatnya menarik bagi berbagai pembaca yang mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang cinta dan agama. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Oke, selamat datang di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini merupakan satu segmen yang juga selalu ditunggu ya. Setiap malam hari, jam 9 malam waktunya Ruang Rindu untuk Anda. Dan edisi malam ini, kita akan bawakan edisi lagu-lagu Indonesia, pop Indonesia ya, dari era 2000-an. Pokoknya kita akan putarkan di sepanjang 1 jam ke depan, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita juga sudah dibuka sama satu lagu menarik dari Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta, walaupun galau lagunya, tapi semoga suasana malam hari ini tidak bikin Anda galau ya. Dinginnya juga lumayan nih seperti malam ini ya. Enggak kayak beberapa bulan sebelumnya. Waduh, iya sih, karena memang akhir-akhir ini kan udah masuk musim kemarau juga gitu ya. Jadi wajar banget kalau malam harinya udah mulai dingin. Oke, biar makin hangat lagi, saya akan temani Anda dengan lagu-lagu spesial. Ada riff Low to Ye. Kita agak sedikit ngerok dikit ya. Spesial untuk Anda.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Satu lagu dari miliknya Astrid dengan Tentang Rasa ya. Ini satu lagu yang ikonik banget di kurang lebih berapa ya? 16 tahun yang lalu. 2010 tepatnya ya. Waduh, kalau ngomongin tahun jadi kelihatan udah lawas banget ya. Ya tapi emang lagu ini booming banget di zaman-zaman 2010 ya, apalagi lewat album Lihat Aku Sekarang. Lagu Tentang Rasa ini menjadi salah satu hits andalannya ya, di mana album ini sudah dirilis di tahun 2010. Dan kalau bicara tentang Astrid, emang gak ada yang gak kenal sama seorang Astrid ya, apalagi emang dari sejak SMA ini udah menyabet banyak banget penghargaan di dunia tarik suara gitu ya. Dan kalau kita sedikit flashback di tahun 2004 ya, awal-awal Astrid merilis sebuah album self-titled dengan warna yang beda gitu ya. Lagu-lagunya juga cukup keren, cukup bukan lebih keren, bukan cuma keren ya, tapi lebih ikonik gitu ya. Apalagi ada lagu yang kolaborasi sama Andy Rif, judulnya Ku Mau Kamu Selamanya. Nah selain itu di tahun 2006, Astrid berkolaborasi dengan Saint Loco dengan lewat lagu Kedamaian. Nah, ini menjadi lagu yang juga booming banget kala itu ya. 2006 ini menjadi salah satu lagu yang cukup banyak menempati posisi-posisi unggulan di dalam chart radio ya. Kemudian di 2007, tepatnya bulan Februari, Astrid ini kembali merilis repackage dari debut albumnya yang menampilkan single hit Jadikan Aku yang kedua. Ini juga lagunya hits banget di tahun 2007 lalu ya. Wow, emang gak salah deh kalau udah lagu-lagunya dinyanyiin sama Astrid. Banyak banget lagu-lagu yang hits dan ngena banget ya. Mungkin juga punya memori atau punya kenangan tersendiri lewat lagu-lagunya Astrid ya. Jadi kalau Anda suka sama lagu-lagunya Astrid, boleh banget selalu di-request di sepanjang siaran yang Pro1, atau boleh banget langsung di-request di sesi Ruang Rindu kayak malam hari ini ya. Nanti kita akan buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, request lagu favorit boleh banget, nanti kita akan buka. Tapi sebelumnya ada Yovie and Nuno dengan Demi Hati.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Satu lagu dari Vidi Aldiano dengan Bertahan Lewati Senja sudah kami hadirkan untuk temani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Silakan yang pengen ikutan gabung request lagu favorit boleh banget di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254 0911 ya. Ini ada dari Juni di Purwokerto, katanya pengen dengerin lagunya The Massive yang sebelah mata dong. Salamnya buat yang lagi dengerin Ruang Rindu, selamat malam. Terus buat Mas Soniknya, semangat, terima kasih. Ada lagi dari Tifa di mana nih, di Banjar ya, katanya pengen dengerin lagunya Arsi Widianto yang Rindu Dalam Hati. Sehenya buat yang lagi stay tune Ruang Rindu. Terus buat Mas penyiarnya, salam kenal dan jangan lupa diputerin lagunya. Oke. Gak perlu nunggu lama deh, langsung aja ini dia The Massive dengan Sebelah Mata.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih bersama saya Febronik di malam hari ini ya. Silakan yang pengen ikutan gabung request lagu, boleh banget. Iya, yeah, ini apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Selamat malam. Waalaikumsalam dari Mr. Genjot hadir. Wah, mau kirim salam aja deh buat Mr. Balo. Terus Kumbang Asmara, Pak Pamin, Pak Dasrun, Pak Radun, Potini, Mama Ida, Mama Indes, Mama Luna, Bu Sarmila, Mama Rusbi, Rusdi ya. Mama Cantika. Lagunya ikut saja buat penyiarnya, terima kasih, terima kasih. Terus ada lagi dari siapa nih? Ada dari Doni di Purwokerto, katanya pengen dengerin lagunya Eklat Story yang bentuk cinta. Oke deh, ditunggu lagunya ya. Salamnya buat seluruh pendengar Ruang Rindu, selamat malam. Terus buat Mas Soniknya, terima kasih. Oke, ada juga Fitri di mana nih, di Purwokerto aja, pengen lagunya Sandiwara Cinta dari Republik dong, ditunggu banget. Oke deh, yaudah langsung aja kayaknya ya, kita langsung puterin lagu dari Eklat Story dulu dengan Bentuk Cinta.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Sayang sekali ya kebersamaan kita di Ruang Rindu harus segera berakhir, tapi gak perlu khawatir karena Ruang Rindu akan selalu hadir untuk Anda setiap harinya pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan selepas ini kami juga masih akan hadirkan program menarik lainnya. Ada apresiasi Mocopat yang akan kami hadirkan pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga lagu-lagu serta informasi menarik lainnya kami sajikan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir kami akan putarkan satu lagu di segmen Ruang Rindu malam ini dari Republik Sandiwara Cinta. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1PurwokertoYouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Iya, yeah, kalau bicara film favorit, film favorit Anda apa nih? Kayaknya banyak yang suka banget sama film warkop gitu ya. Apalagi dari dulu, zaman dulu udah ngikutin serinya nih. Dari tahun 80-an ya. Wah, sampai udah hafal tuh. Wah, dulu sempat nonton di bioskop, terus sekarang mungkin di era-era 90 atau 2000-an udah mulai masuk ke televisi gitu ya. Mulai nonton di televisi sampai diulang berkali-kali. Tapi tetap nagih aja gitu ya film legendaris Warkop ini ya. Nah apalagi ini juga lagi reborn ya. Atau mungkin lagi bisa dibilang ada seri barunya lagi walaupun pemerannya sudah berbeda gitu ya. Tapi mungkin bisa mengobati rasa penasaran Anda atau rasa kangen Anda terhadap film-film era 80-90-an gitu ya. Iya, dan ini juga udah hari Kamis, sebentar lagi udah masuk akhir pekan. Nah, mungkin salah satu agenda yang bisa Anda nikmati bersama keluarga ataupun juga bersama teman-teman ya, ini bisa dengan nonton film ya, karena nonton film di bioskop ini sekarang juga udah gak harus nunggu lama ya. Jadi pas udah rilis sudah bisa langsung kita nikmati langsung ya. Apalagi kalau di hari-hari libur anak sekolah gitu ya. Bisa mungkin nobar film-film yang kartun, film anak-anak. Biar gak bosan gitu ya kalau di rumah aja. Walaupun sekarang kita bisa menikmati tontonan ini di rumah gitu ya. Tapi kayaknya suasana bioskop akan jauh lebih seru kalau kita bisa nonton dengan keluarga rame-rame di layar yang lebar. Soundnya mantap, layarnya juga mantap gitu ya. Oke deh, saya juga masih akan terus temani Anda malam hari ini yang lagi kedinginan. Wah, lagi pakai selimut tebel juga. Iya, karena malam ini lagi cukup dingin Kota Purwokerto ya. Yaudah deh, saya angetin dulu nih satu lagu dari Malik and the Essentials.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak program apresiasi Tembang Mau Coba edisi hari Kamis 2 Juli 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunwun sugeng dalu para miyarsa, sugeng pepanggihan malih kalian kula Rustam Aji lumantar giaran program apresiasi seni tembang Mocopat RRI Purwokerto. Ing wekdal menika kula badhe ngapresiasi Sekar Sinom utawi Sekar Sinom Grandel Laras Lendro Partsomo. Kangge amewiti giaran ing dalu menika kula badhe ngaturaken salam pambuka kanthi Sekar Mijil Laras Belok padhet barang. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

para miyarsa, mboten supek kula ngaturaken salam pambagyo Harjo Basuki. Kasarasan katen reman so kamardikan mugi tansah kasaliro wonten kita lan panjenengan sedaya. Kanugrahan peparinging Gusti Kang Maha Kuwaos arupi kanikmatan lan kawilujengan minangka lambaring gegayuhan tumrap ing alam bebrayan. Para miyarsa sutresna budaya, sekar maca cepat ingkang sampun kagiyaraken ing minggu kapengker. Mugi saged katampi senajan menika namung sawetawis ngengetaken dumateng para miyarsa sedaya ing babagan seni tembang maca cepat ingkang ageng ajinipun. Nganci dumateng babagan sekar maca cepat ingkang badhe kula apresiasi ing dalu menika Duninggi Sekar Sinom Grandel Laras Lendro Patut Songo.

Menika wau lagunipun Sekar Sinom Laras Lendro Part 9. Menika Sinom

Nggih, gatra gangsal, gatra 6 sak menika gatra kaping 7. 6 ciro lu cici ciro cinema. Gatra 8 nipun. Cinem ciro lu malu cici ciro lu ro cinema. Lajeng gatra pungkasan.

Klawu. Ini lagunipun Sekar Sinom Laraslindro Parsongo. Menika Sinom Grandel. Menika mawu cakepanipun menet saking Serat Pulang Reh anggitanipun Sunan Pakubuwono kaping sekawan. Ing mriki badhe kula gancaraken saking gatra setunggal dumugi gatra songo.

Jangan sampai dikira yang terbaik. Ya, cok anak, nggih. Cok wonten niku, nggih. Niki tegesipun kan aja nganti dianggap paling apik utawa paling pinter. Nah niku ganwa nggih. Jangan sedaya putra-putri, nggih. Aja pamrih ben diarani pinter, nggih. Ben diarani bagus, ben diarani apik. Nggih. Nah niku jangan sampai dikira yang terbaik. Tegesipun aja nganti dianggap paling apik utawi paling pinter. Nggih, cok wonten mawon niku istilahipun cok wonten tiang kados to nika kadang nika wonten sing ingkang pamer. Nah, niku ateges kuwatir mbok boten diarani. Ajeng ana piyambak nggih.

senang jika dihina sesama manusia. Nah ini piyambakipun mending diinan nimbang diunggulaken. Tegesipun malah lebih seneng angger diina nang sapadani murid. Dan iki dados nggih para putra putri lan para mirsa sedaya, maksud utawi tegesipun sekar menika menika isinipun tiang ingkang pinter sampun linangkung nanging boten keminter menika sampun menep dados boten kepengin diarani tegesipun malah ngaku bodoh. Intinipun mekaten. Nah menika wau kandalanipun tembang Sinom Grande Laras Lendro Part Songo ingkang mendhet cakepanipun saking serat Wulang Reh Pupuh Sinom. Anggitanipun Sunan Pakubuwono kaping sekawan. Para miyarsa sutresna budaya cekap semanten atur giaran apresiasi seni tembang mocopat dalu menika. Namung kemawon murih kangge giaranipun salajengipun saged sak kelangkung sae gayeng lan runtut tumraping para miyarsa sedaya. Pramila monggo sok sinten kemawon kersa paring panyaruwe dumateng kula. Sekawit kula tasih kathah kekiranganipun ing babagan seni tembang mocopat. Boten nama kula kami wantun hangungkuli panjenengan sedaya menika babar pindah mboten. Kula namung adapur saking senenging ati kula ingkang kepengin nderek anguri-uri supados seni tembang mocopat mboten ical ananging malah kedah lestari lan ngrembaka. Ing wusana parenga kula ngaturaken tebah siti sekul binunten ron kalopo. Apuranto mbok bilih wonten lepating atur kula. Sugeng dalu sugeng pepisahan mugi-mugi saged pinanggih malih wonten giaran sandhakipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-2540-911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Oke, satu lagu sudah kami hadirkan dari Blonden Prakoso featuring Fetch Black ya, Cahaya Cinta Sejati yang menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Oke, saya masih akan terus hadirkan informasi dan juga lagu-lagu menarik hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Apalagi di musim-musim libur anak sekolah ini pastinya banyak waktu yang bakal diluangkan gitu ya untuk si buah hati agar lebih intim lagi sama keluarga gitu ya, bisa lebih dekat lagi, suasana keluarga bisa lebih terbangun lagi gitu ya, komunikasinya jauh lebih baik ya. Oke deh, kalau gitu saya hadirkan satu lagu spesial juga dari Rio Febrian, spesial untuk Anda yang lagi sendiri. Ini dia, Sendiri.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Kasih Putih dari Glenn Fredly. Ini satu lagu yang romantis yang udah menemani Anda malam hari ini ya. Ya, bicara tentang libur sekolah ya. Ini ada salah satu destinasi wisata nasional yang bakal diserbu pengunjung saat liburan. Ya, apalagi kalau bukan Dieng Banjarnegara ya. Ini merupakan objek wisata yang emang udah terkenal. Dan banyak kalau udah ke wilayah Dieng pasti lewat ke Komplek Candi Arjuna, Kawasi Kidang, Telaga Warna, dan juga Bukit Skoter ya. Tapi ternyata ada objek lain yang mungkin bisa Anda nikmati juga bareng sama putra-putri ya. Dimana ini adalah peternakan domba Kencana Farm ya. Jadi peternakan ini tidak ada di lain tempat ya, karena ini merupakan peternakan domba Batur. Jadi ini merupakan peternakan milik warga Batur Banjarnegara, dan menariknya peternakan ini berada di pusat kota Kecamatan Batur ya, tepatnya di Dusun Kerajaan sekitar 8 km dari Dieng. Dan di sana Anda akan disambut oleh beberapa domba-domba Batur ya. Apalagi kalau bicara domba Batur, ini pada 2011 telah dipatenkan secara resmi sebagai rumpun domba lokal Indonesia berdasarkan keputusan Menteri nomor 2916 tahun 2011. Dan untuk Anda yang ingin melihat domba-domba Batur yang lucu-lucu ya, sambari mengajak putra-putrinya untuk melihat bagaimana di sana kondisinya, kemudian proses perawatannya, bahkan bisa berinteraksi dengan dombanya gitu ya. Ini juga menjadi salah satu kegiatan yang bisa Anda nikmati bersama keluarga.

0: Kamu tahu gak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Waduh, kalau denger lagu ini kayaknya jadi melo nih ya. Kasih tak sampai dari miliknya Padi nih. Oke, pendengar. Ini Pertamina Patraniaga Refinery Unit ya, atau Pertamina Patraniaga RU Cilacap resmi menghadirkan Wijaya Kusuma Awards 2026, di mana ini merupakan sebuah ajang penghargaan sekaligus kompetisi inovasi yang ditujukan untuk mendorong lahirnya berbagai gagasan kreatif dan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dan untuk pertama kalinya ini diselenggarakan, kompetisi ini menyasar para peserta dari wilayah ekskaresidenan Banyumas, meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan juga Banjarnegara. Dan ajang ini terbuka banget bagi masyarakat umum maupun mahasiswa yang memiliki inovasi sosial dengan dampak nyata bagi lingkungan sekitar ya. Ini merupakan wadah untuk menjaring dan mengapresiasi berbagai inovasi pemberdayaan masyarakat yang lahir dari masyarakat, dan berharapnya ajang ini bisa mendorong semakin banyak individu, kelompok, dan juga komunitas untuk menghadirkan solusi kreatif yang berdampak nyata serta berkelanjutan bagi lingkungan sekitarnya, pendengar. Tema kali ini yang diangkat adalah Endless Innovation, Energizing Community, dan kompetisi ini diharapkan mampu melahirkan inovasi-inovasi yang tidak hanya kreatif, tapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dan program ini menjadi sarana untuk menemukan berbagai praktik terbaik dalam pemberdayaan masyarakat yang dapat direplikasi di daerah lain. Tentunya, selain memberikan penghargaan kepada para inovator, Wijaya Kusuma Awards 2026 juga bertujuan meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat, memperkuat kolaborasi antar pelaku pemberdayaan, kemudian memperluas pertukaran pengetahuan hingga menjaring local hero yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Tentunya pendaftaran kompetisi dibuka mulai 15 Juni hingga 15 Juli 2026, dan proses seleksi akan diawali dengan pengiriman paper, kemudian dilanjutkan seleksi administrasi, penilaian dokumen, pengumuman peserta yang lolos, hingga malam penganugerahan Wijaya Kusuma Awards 2026 yang dijadwalkan akan berlangsung pada Agustus mendatang ya. Tentunya ajang ini diharapkan menjadi pemantik lahirnya lebih banyak program pemberdayaan yang inovatif sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional PT Pertamina Patraniaga RU 4 Cilacap.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sayang sekali saya harus pamit dari Purwokerto malam ini ya. Namun sebelum kami turun dari udara, akan kami hadirkan Santapan Rohani Islam edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama Ahmad Husaini SAG dengan tantangan akhlak di era digital. Baik pendengar, saya Febriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan iman sehingga dapat berkumpul dalam nuansa udara ini. Dialah yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat lahir maupun batin yang takkan mampu kita hitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi singkat tentang akhlak di era digital. Kehidupan generasi muda di era digital hari ini, pendengar yang berbahagia, sangat penuh dengan tantangan yang tidak bisa dianggap sepele. Jika dahulu fitnah dan kerusakan akhlak tersebar dari mulut ke mulut, kini dalam hitungan detik dapat menyebar ke seluruh dunia hanya melalui sebuah layar kecil di genggaman tangan. Yang pertama, derasnya arus informasi tanpa batas menjadikan sulitnya membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Berita bohong, opini menyesatkan, dan konten yang merusak begitu mudah mengaburkan pandangan. Kemudian, karena digital zaman sekarang sudah canggih, yang kedua adalah muncul budaya pamer dan ria digital. Banyak orang terdorong untuk menampilkan setiap aktivitas, bukan karena Allah, melainkan demi popularitas dan pengakuan semu dari manusia. Yang ketiganya, media sosial menjadi ladang subur fitnah, ladang subur hibah, dan ladang subur ujaran kebencian. Kata-kata yang dulu mungkin tertahan di lisan, kini begitu mudah tertulis lalu menyakiti hati banyak orang. Yang keempat, media sosial itu bisa menjadi generasi mudanya, bisa menghadapi krisis identitas. Tren negatif, toxic content, hingga fenomena cancel culture karena membuat mereka bingung dalam menentukan jati diri sebagai seorang muslim. Yang kelima, waktu yang seharusnya bernilai amat berharga justru banyak terbuang sia-sia karena kecanduan gadget, permainan digital, dan scroll tanpa arah. Padahal setiap detik umur manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfidhu min qalin ila ladaihi raqibun atidun. Artinya, tidaklah seseorang mengucapkan sesuatu perkataan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Pendengar yang berbahagia, ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap tulisan, setiap komentar, setiap status maupun unggahan di dunia maya tidak akan luput dari catatan amal. Maka seorang muslim hendaknya selalu berhati-hati dalam menggunakan lisan dan jemarinya di era digital saat ini. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, jika generasi muda mampu mengendalikan diri, menjaga akhlak, dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, maka media digital justru dapat menjadi sarana dakwah, menjadi sarana menyebar ilmu dan beramal soleh. Namun, bila mereka lengah, ia bisa menjadi pintu kehancuran akhlak dan runtuhnya peradaban. Dengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan, semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surga-Nya Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
2: Ih, siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
2: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur.

0: Bro,
1: hey, pramugarinya cakep juga tuh.
0: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
0: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik.
4: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya

Tutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Bu. Kebakaran Bu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja. Air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Pro 1 Purwakarta, Kanal TV.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas.
1: Kacarya Sang Bima. Dasar satrio gengal uhur ingkang sawet ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
0: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kali Gua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
2: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
0: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.

0: Kembang mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora kempang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora kempang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Kembang mocopat, ikut berpartisipasi mengajar tembang mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan tembang mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kamu nangis?
1: Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai tapak meja.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: bak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Sinden sangat identik dengan musik gamelan karena sinden biasanya selalu ada pada pertunjukan wayang atau setiap pertunjukan yang menggunakan iringan musik gamelan.
2: Saya Rakis Emilia, Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, Banyumas. Mulai belajar sinden tahun 1981, kelas 6 SD. Pada waktu itu di desa saya ada grup karawitan yang dilatih oleh Mbah Joyo. Dan saya ikut berlatih jadi sinden. Nah, semenjak SMP, saya sering sekali ikut jadi sinden untuk mengiringi pagelaran wayang kulit. Dan sampai sekarang saya tetap masih nyinden.

Taman Makam Pahlawan. TMP adalah pemakaman yang dikhususkan bagi para pahlawan. Tapi ternyata banyak pahlawan Indonesia yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah seorang di antaranya adalah Mayor Jenderal Imam Sujai dari Lumajang. Tokoh pergerakan yang memiliki banyak prestasi. Pencetus strategi perang gerilya pertama kali pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Sampai akhir hayatnya, Mayor Jenderal Imam Sujai masih aktif membina organisasi pencak silat. Pak Jai, begitu sebutan akrabnya, meninggal di usia muda, dimakamkan di pemakaman umum Jogoyudan, Lumajang. Mayor Jenderal Imam Sujai, sosok pahlawan yang terlupakan.

0: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disebabkan kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak diresmikannya Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, BMKG secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya dalam memberikan peringatan dini tsunami. Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan BMKG adalah penyempurnaan berita peringatan dini tsunami yang mulai diterapkan sejak tanggal 23 Maret 2012. BMKG telah membangun sistem yang dapat dalam waktu singkat menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi terkait, antara lain PNBP, pemerintah daerah, TNI Polri maupun media. Kepala Geofisika BMKG Banjarnegara Setio Aji Prayudi mengatakan ada mekanisme tersendiri saat pihaknya mengeluarkan peringatan gempa maupun tsunami. Mekanisme tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat.
1: Ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor BMKG yaitu alat-alat seismograf yang sudah terpasang di seluruh Indonesia itu akan mendeteksi getaran gempa tersebut. Lalu oleh sensor tersebut dengan menggunakan komunikasi VSAT yaitu satelit dikirim ke BMKG Jakarta. Lalu oleh operator akan dianalisa data-data tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit kami akan mendapatkan parameter gempa bumi.
0: Setio Aji Prayudi juga berharap masyarakat memahami langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan bencana yang datang. Menurutnya, keselamatan datang dari sendiri sehingga kewaspadaan akan datangnya bencana mutlak diperlukan.
2: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
4: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

menjebak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Mojokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra
3: dan juga saya Putri kembali hadir untuk menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Dan pagi hari ini kita akan awali acara kita dengan kajian Mutiara Pagi bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Andes Daliman MPD. Untuk Anda, kami persilahkan untuk bergabung seperti biasa melalui line telepon atau WhatsApp Pro 1.
2: Ya, baik pendengar, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi, karena tentunya akan ada banyak rangkaian acara menarik yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RoPro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali pagi hari ini bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra dalam kajian Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini pendengar RoPro 1 sudah tersambung bersama dengan narasumber kita pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Dr. Andes Daliman MPD. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang diantara hikmah dari hijrahnya Rasulullah. Dan pendengar, Anda bisa berpartisipasi bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
1: Ya, baik. Pendengar, peristiwa besar ini bukan sekedar perpindahan fisik ya, melainkan fondasi peradaban baru yang penuh dengan nilai perjuangan. Dan hijrah mengajarkan pentingnya perencanaan matang, adaptasi lingkungan baru, serta persatuan umat dalam menghadapi tantangan zaman. Esensi hijrah sangat relevan untuk membangun perubahan yang positif dalam kehidupan modern saat ini. Dan momen ini tentunya menjadi cermin untuk bisa merefleksikan diri, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kualitas keimanan di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah. Dan pendengar, kami akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Ustadz pagi hari ini, sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, pagi hari ini topik yang akan dibahas nih mengenai diantara hikmah dari hijrahnya Rasulullah, ya Pak Ustadz?
2: Iya.
1: Baik.
2: Hikmahnya kan banyak ini salah satu.
1: Baik. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu langsung saja kami persilakan Pak Ustadz untuk memberikan mukadimahnya selama 10 menit. Silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awana saru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Surat Al-Anfal ayat 74. Artinya sebagai berikut: dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan orang yang berhijrah, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lewat RRI Purwokerto ini. Kita akan berbincang tentang diantara hikmahnya hijrah. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, setiap tahun baru hijriah yang dimulai dengan bulan Muharram, ini biasanya kaum muslimin banyak yang mengadakan peringatan tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriah. Memang tahun baru Hijriah atau Hijratul Rasul itu merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam perjuangan maupun perkembangan agama Islam. Sebab setelah Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah, maka banyak hal-hal yang sangat bermanfaat untuk perkembangan agama Islam. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, di dalam setiap peringatan tahun baru hijrah, biasanya diceritakan tentang keajaiban-keajaiban ya, yang dilaksanakan atau yang dialami oleh Nabi ketika beliau dengan Abu Bakar dan kemudian disusul para sahabat-sahabatnya melakukan hijrah. Terutama keajaiban yang dialami oleh Rasulullah, di antaranya yaitu misalnya Rasulullah itu bisa selamat dari pengepungan pemuda Quraisy yang akan membunuhnya. Beliau bisa keluar dari rumah tanpa diketahui oleh para pemuda yang akan membunuhnya. Kemudian juga ada keajaiban lain, seperti misalnya beliau itu selamat dari kejaran pemuda Quraisy yang akan membunuhnya ketika beliau bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur. Juga ada keajaiban lain ketika beliau itu dikejar oleh orang kafir Quraisy, yaitu pemuda Quraisy yang namanya Malik ya, yang namanya Surokoh bin Malik. Setiap beliau itu akan kesusul kuda Surokoh itu, kemudian terperosok kakinya ke dalam pasir sehingga beberapa kali akan bisa menangkap tapi tidak bisa terjadi karena terjadi peristiwanya itu. Namun sebenarnya bagi kita kaum muslimin, peristiwa-peristiwa ajaib ini merupakan peristiwa yang hanya terjadi pada Rasulullah. Oleh karena itu, hikmah yang kita petik mestinya bukan dari keajaiban itu, tetapi apakah ya, yang terjadi setelah hijrah itu manfaat bagi perkembangan umat Islam dan perkembangan agama Islam. Salah satu hikmah yang sangat besar yang kadang-kadang kita lupakan dan tidak banyak diceritakan, yaitu dengan hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Beliau setelah di Madinah memimpin bangsa atau memimpin penduduk Madinah ini, beliau dengan para pemuka-pemuka golongan agama maupun pemuka-pemuka golongan kabilah-kabilah di Madinah itu, yaitu beliau bisa atau berhasil ya, menyusun yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan undang-undang ya, negara pada waktu itu ya. Kalau kita di Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah merupakan hal yang sangat penting tersusunnya Piagam Madinah itu, karena Piagam Madinah itulah yang dijadikan pedoman oleh Rasulullah di dalam menjalankannya pemerintahan di Madinah pada waktu itu. Di antara Piagam Madinah ini yang terdiri dari 47 pasal, kalau kita simpulkan maka intinya ada beberapa poin yang kalau kita sandingkan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak jauh berbeda, yaitu prinsip-prinsip di dalam memimpin negara. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, Piagam Madinah ini merupakan undang-undang tertulis yang bisa disusun oleh umat manusia yang pertama kali, karena disusun oleh Rasulullah dan para pemuka-pemuka golongan yang ada di Madinah itu pada tahun 622 Masehi. Sedangkan di negeri barat yang konon katanya negeri yang sangat maju, undang-undang tertulis yang dinamakan Magna Carta Magna Carta ya, atau dibaca mungkin Magna Carta. Ini di Inggris baru disusun pada tahun 1215 Masehi. Jadi berarti Piagam Madinah ini 600 tahun lebih dulu daripada Magna Carta yang disusun oleh orang Barat. Hadirin para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, pokok-pokok Piagam Madinah yang merupakan undang-undang untuk mengatur masyarakat atau negeri Madinah pada waktu itu, kalau kita simpulkan ini ada 6 poin yang sangat penting. Yang pertama yaitu pembentukan satu umat. Artinya negeri Madinah yang penduduknya pada waktu itu heterogen seperti di Indonesia, terdiri dari beberapa agama dan beberapa suku maupun bahas maupun golongan. Nah, itu sama dengan kondisi Madinah pada waktu Rasulullah, itu dapat dipersatukan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah kebebasan beragama. Walaupun Rasulullah itu adalah nabinya umat Islam, memimpin orang yang heterogen terdiri daripada berbagai macam suku dan agama, beliau itu di dalam undang-undangnya memberikan kebebasan beragama kepada setiap pemeluk agama, seperti juga di Indonesia ini yang terdiri daripada berbagai agama, itu bebas untuk menjalankan agamanya masing-masing. Yang ketiga adalah persamaan hak dan kewajiban. Artinya baik orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang kafir yang tinggal atau menjadi penduduk Madinah itu, dia ini mempunyai persamaan hak dan kewajiban sama-sama di dalam membela negara atau wilayah ya Madinah. Kalau dulu namanya negara Madinah. Kemudian yang keempat yaitu pertahanan dan keamanan bersama. Artinya orang Islam yang penduduk Madinah itu dan juga orang Yahudi, orang Nasrani maupun kaum kaum musyrikin ataupun juga orang-orang kafir, semuanya mempunyai kewajiban yang sama untuk mempertahankan negeri Madinah kalau diserang oleh musuh dari luar. Kemudian yang kelima adalah perlindungan hukum, yaitu bahwa semua penduduk Madinah ini dilindungi dengan hukum yang tercantum di dalam Piagam Madinah. Kemudian yang keenam, yaitu musyawarah dan kepemimpinan di dalam memimpin masyarakat Madinah. Jika hal-hal yang berkenaan dengan tuntunan wahyu, maka Rasulullah tinggal melaksanakan saja. Namun untuk hal-hal yang merupakan kepentingan bersama dan tidak dituntun oleh wahyu, maka beliau musyawarahkan dengan pemuka-pemuka atau wakil-wakil suku dan golongan di Madinah. Itulah inti daripada Piagam Madinah yang kalau kita lihat sepertinya sama dengan Undang-Undang Dasar 45 yang diberlakukan untuk umat yang bermacam-macam agama maupun suku, dan Rasulullah bisa melaksanakan dengan baik sehingga negeri Madinah dapat berkembang dan agama Islam pun juga dapat berkembang dengan baik.
0: Amin.
2: Saya rasa itu sebagai mukadimah dari pembicaraan kita, dialog kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan baik pendengar Pro 1, kami persilahkan untuk Anda yang ingin beratensi di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan kami persilahkan juga untuk Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan atau komentarnya di kolom komentar YouTube RRI Purwokerto. Baik Ustadz, dan kita langsung bacakan saja nih Ustadz pertanyaan yang sudah bergabung melalui kolom komentar YouTube ini Ustadz. Dari Ed Marhamah Rosadi 9529. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Di zaman Rasul, kebebasan beragama, apa saja agama selain Islam di zaman Rasul? Sekian, terima kasih. Monggo Ustadz, satu pertanyaan dahulu.
2: Tadi saya sampaikan bahwa kondisi negeri Madinah pada saat Rasulullah itu hijrah ke Madinah itu sama dengan kondisi masyarakat Indonesia pada waktu dulu maupun saat ini, yaitu masyarakatnya terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku. Suku-suku bangsa di Madinah itu kan banyak sekali, ya. Kecuali Muhajirin dan Ansor, juga ada suku-suku asli yang memang dari negeri Madinah. Nah, di samping itu, agama dari warga atau penduduk Madinah itu ada yang beragama Islam, yaitu yang datang dari Mekah, Muhajirin, dan juga kaum Ansor. Kecuali itu Yahudi juga masih banyak, kemudian yang beragama Nasrani juga banyak, bahkan yang kafir atau yang munafik juga cukup banyak. Jadi kondisi masyarakatnya itu heterogen dan agamanya juga bermacam-macam. Itulah kondisi keagamaan maupun masyarakat pada zaman Rasulullah memimpin kota Madinah. Dan itu tidak kemudian menjadi Islam semua setelah Rasulullah itu memimpin lama, tetapi keadaannya tetap seperti di Indonesia ini, yang Yahudi masih tetap ada, yang Kristen juga ada, juga agama-agama Majusi dan juga agama yang lain juga tetap ada. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita terima telepon dulu di 632336 yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa di mana ini?
3: Dari Pak Islam Kandung Somagoke.
1: Ya, monggo.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
3: Yang ingin saya tanyakan, di Madinah dan di Indonesia itu warganya hampir sama, banyak penduduk suku bangsa dan agamanya. Nah, untuk menentukan tersebut, ini diadakan musyawarah untuk membuat undang-undang seperti di Indonesia dengan dasar Pancasila dan sebagainya. Nah, kita sebagai umat Islam yang dulunya masih mengikuti berbagai adat istiadat yang dulu yang tidak sesuai Islam, zaman sekarang ini kita untuk meyakinkan Islam, kita hijrah kepada yang diajarkan oleh Islam. Ini apakah kalau kita meninggalkan adat istiadat yang tidak sesuai Islam, kita ini umat Islam termasuk orang yang hijrah? Demikian Pak Ustadz, pertanyaan saya mohon
1: bisa diterima Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tuslam, monggo bisa langsung dijawab dulu saja Pak Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Jadi arti hijrah itu adalah pindah dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Namun hijrah itu zaman Rasul dengan sekarang itu mengandung satu pengertian yang berbeda, artinya bisa berkembang. Kalau Rasulullah dengan para sahabat dulu itu melakukan hijrah secara fisik. Artinya orangnya itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu sudah selesai. Artinya sudah tidak ada lagi hijrah yang semacam itu, karena yang terakhir adalah hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Sekarang ini, orang itu bisa berhijrah dalam pengertian luas, tidak hanya berhijrah secara fisik, tapi juga bisa berhijrah secara iman atau i'tikad atau keyakinan. Ada hijrah secara keyakinan, artinya kita meninggalkan keyakinan yang salah menuju keyakinan yang benar. Jadi kalau yang ditanyakan tadi misalnya ada adat-adat yang tidak sesuai dengan agama Islam bahkan bertentangan, kita tinggalkan untuk kemudian mengamalkan ajaran Islam yang kita yakini benarnya itu merupakan hijrah juga, tapi hijrah secara i'tikad, hijrah secara keyakinan. Walaupun orangnya tetap tinggal di suatu tempat yang sama, tidak pindah ke tempat lain, tetapi keyakinannya yang berhijrah. Artinya pindah dari kondisi yang salah kepada kondisi yang benar. Juga bisa yang namanya hijrah dalam tingkah laku. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut hijrah sulukiyah. Nah, itu merupakan kepindahan dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Artinya orang meninggalkan perilaku sombong misalnya ya, meninggalkan perilaku yang suka melanggar agama, minum-minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu ditinggalkan. Kemudian dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, maka itu juga bisa disebut hijrah. Jadi intinya ada pengertian hijrah secara harfiah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah, ada pengertian hijrah dalam arti luas yang sekarang bisa dilakukan oleh orang-orang di zaman kini. Dan memang orang di zaman modern ini pun perlu melaksanakan hijrah dalam arti luas, tidak terbatas pindah tempat, tetapi justru pindah keyakinannya yang salah menjadi baik, pindah kelakuannya yang jahat menjadi baik, dan juga kondisi-kondisi lainnya seperti hijrah fikriyah ya, dari keadaan bodoh menjadi pinter ya. Jadi kalau orang yang rajin belajar itu secara pengertian umum itu bisa disebut sedang melakukan hijrah, yaitu hijrah fikriyah ya, yaitu untuk merubah ya kondisi cara berpikirnya dari kondisi bodoh menjadi kondisi yang pinter. Itu pun juga hijrah. Jadi belajar, semangat belajar, giat belajar, itu termasuk hijrahnya orang modern. Saya kira itu sebagai keterangan saya.
0: Iya, baik.
2: Kalau kita lanjut.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dan selanjutnya pertanyaan dari Pak Arif yang ada di Purwokerto Barat. Assalamualaikum Ustadz. Di masyarakat sekarang kan sering muncul perbedaan pendapat yang sampai memicu perpecahan. Menurut Bapak Ustadz, apa yang bisa kita teladani dari cara Rasulullah membangun persatuan setelah hijrah? Silakan Ustadz.
2: Iya. Memang salah satu yang dikerjakan, dilaksanakan oleh Rasulullah dengan kepindahan beliau dari Mekah ke Madinah adalah mempersatukan umat. Mempersatukan umat itu akan bermacam-macam pengertiannya. Kalau dalam satu kalangan yang sama-sama beragama, misalnya dalam agama Islam, ya, kita menghimbau kepada mereka dengan dasar-dasar ajaran Islam. Jadi kita mengajak kembali kepada ajaran Islam yang memang ada landasan kuat, mari kita bersama-sama kita laksanakan, ya. Dan kita memberikan toleransi, ya. Selalu memberikan toleransi kepada pemahaman, ya, orang lain, kepada pihak lain yang sama-sama beragama Islam. Sedangkan persatuan yang dilaksanakan kepada atau dengan, ya, orang yang lain agama, yang lain suku, lain golongan, ya, ini terutama yang lain agama, itu kita juga mestinya harus bertoleransi. Artinya kita menghormati yang menjadi keyakinan mereka, kita menghormati ibadah mereka, kita menghormati cara berpikir mereka, sehingga nanti tidak yang muncul itu bukan perselisihan, bukan pertentangan, tapi justru saling toleransi dan adanya persatuan. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia akan bersama-sama membangun dan mempertahankan negara kita seperti yang dulu dilaksanakan oleh Nabi dan para penduduk Madinah, walaupun berbagai macam suku, golongan dan bahasa, mereka punya tanggung jawab yang sama untuk mempertahankan negara Madinah, karena mereka melandaskan kepada undang-undang yang mereka sepakati bersama. Saya kira begitu.
0: Iya, baik. Terima kasih. Dan kami persilahkan kembali, ya, untuk, ya, pendengar kita yang ingin bergabung.
1: Baik, ini sudah ada yang bergabung kembali. Pak Ustadz, kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, sebelum ada tahun Hijriah, apakah sejarah Nabi yang sebelum Nabi Muhammad bisa diketahui tahun-tahunnya? Ini kira-kira tahun berapa? Apakah juga dicatat dengan tahun miladiah? Ini Pak Ustadz, terima kasih dari Umu Sismanan.
2: Iya. Hitungan tahun Hijriah ini, kalau tidak keliru, diberlakukan mulai sahabat Umar bin Khattab, ya, karena beliau itu ketanggor, ya, sering menerima surat yang tanpa tanggal, ya. Nah, sehingga beliau itu agak bingung ini surat lama atau surat baru, ya, ini persoalan sudah diselesaikan atau belum, ya. Nah, sebab pada waktu sebelum ada hitungan tahun Hijriah yang dipakai oleh umat Islam, itu orang-orang Arab ini menggunakan peristiwa-peristiwa tertentu, ya, yang sangat terkenal. Misalnya ada tahun gajah, ya, ini adalah merupakan tahun yang pada waktu itu ada penyerbuan ke Mekah, ya, untuk merobohkan Ka'bah dari pasukan gajah Raja Abraha. Jadi tahun-tahun sebelum Islam itu, sebelum tahun Hijrah itu, memang membingungkan karena belum ada hitungan yang jelas seperti tahun Hijriah yang bertambah terus, sehingga dapat diketahui ini sudah berapa tahun sebelum dipergunakan kalender Hijriah oleh Umar bin Khattab itu. Maka di Arab Saudi masih menggunakan model lama, yaitu yang menggunakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Sehingga kalau ditanya ini tahun berapa, ada tahun gajah, tahun berapa, mungkin ada lagi tahun gunung meletus. Nah, di sana tidak ada gunung, ya, tapi peristiwa apalah, ya, yang jelas itu dipakai adalah seperti tahun fil, yaitu tahun gajah, di mana ada penyerbuan bala tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Saya kira begitu.
0: Monggo. Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Dari 632336 atau di 0811-2540-911, kami persilahkan kembali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Masih ada durasi 15 menit untuk menemani Anda dalam kajian Mutiara Pagi. Ya, ini sudah gabung bersama dengan kita ada Ibu Rina yang ada di Sokaraja. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang kita hidup di era media sosial yang penuh hoax dan pengaruh negatif. Kalau hijrah dimaknai di zaman sekarang, langkah sederhana apa yang bisa mulai kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz? Monggo, silakan.
2: Iya. Sekarang ini kita hidup di dalam era digital, ya. Artinya medsos itu demikian menguasai ya, kehidupan kita. Maka apa yang perlu kita lakukan, yaitu kita perlu teliti, perlu berhati-hati, ya, dan perlu memilah dan memilih untuk mengambil ya, konten-konten atau isi yang ada di dalam medsos yang sekarang berkembang dengan sangat pesat. Jadi

0: Nah, kita memilih yang baik, yang tidak hoax, yang manfaat, yang dapat dijadikan pelajaran, ya. Mungkin juga bisa kita praktekkan sehingga akan memberikan kebaikan kepada kita dengan meninggalkan ya yang hoax-hoax itu ya. Ini juga berarti sudah merupakan hijrah digital ya. Artinya kita hijrah dari suka ya mengkonsumsi atau mengambil yang kurang manfaat, kemudian kita pilih yang manfaat. Untuk ini memang kita perlu untuk sering berkomunikasi, berdiskusi dengan teman-teman yang kita anggap punya ilmu lah ya. Kalau misalnya ada tayangan ya yang menyangkut agama, jangan kemudian ditelan mentah-mentah ya. Sebab banyak sekali ya ada dalilnya, ada keterangannya bahwa itu baik. Coba kita konsultasi kepada orang yang kita anggap memang bidangnya mempunyai pengetahuan yang luas tentang masalah itu. Jadi kita harus apa itu cermat dan tidak mudah percaya kepada apa yang kita dapatkan dari siaran-siaran dari medsos yang sekarang sangat gencar. Saya kira begitu. Okay.
1: Yeah, baik, terima kasih Ustadz. Ya, ini saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya atau ada pertanyaan lainnya?
2: Iya, ini masih ada pertanyaan lagi ya melalui kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ini dari Pak Suwardi. Untuk saat ini berapa persen yang non-muslim di Madinah ini ya? Ini bagaimana Pak Ustadz, apakah mau dijawab?
0: Ya, saya persisnya tidak belum ya belum apa mengetahui tetapi sekarang ini sebagai gambaran umum yang namanya kota Mekah dan kota Madinah itu namanya tanah suci ya. Yang namanya Madinah dan Mekah ini termasuk tanah suci sekarang ini malah ada aturannya itu ya. Kalau kalau kita melihat apa itu seperti papan nama ya di jalan-jalan di Mekah dan Madinah. Itu kok ada kata-kata dalam bahasa Inggris non-muslim exit. Artinya yang tidak muslim itu supaya keluar dari dua kota suci itu. Nah, mestinya ini dengan pengertian ya bahwa penduduk Mekah dan Madinah sekarang ini memang berbeda dengan penduduk Mekah dan Madinah pada zaman Rasulullah. Rupanya sekarang ada peraturan yang dibikin oleh negara Arab itu, ada kota-kota tertentu di Arab ini yang non-Muslim itu tidak boleh tinggal ya. Mestinya ada batasan-batasan tertentu ya. Sebab Saudi Arabia itu kan luas. Seperti kota Riyadh itu kota umum, ibu kota negara yang semua bangsa, semua golongan agama itu boleh tinggal, boleh masuk di sana. Tapi untuk kota seperti Madinah dan Mekah ini rupanya kalau yang non-Muslim itu harus ada izin tertentu. Ini sepengetahuan kami. Saya kira begitu.
1: Okay, baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Dimas yang ada di Aji Barang. Ini assalamualaikum Ustadz.
0: Ya.
1: Okay, saya kagum dengan para sahabat yang rela meninggalkan harta demi mengikuti Rasulullah berhijrah. Hikmah apa yang paling penting Ustadz dari pengorbanan itu untuk menghadapi kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang? Oke, silakan Ustadz.
0: Ini pertanyaannya yang hijrah dulu ya, yang mengikuti Nabi. Tapi ya mengatasinya itu mengatasi zaman dulu ya, tidak zaman sekarang. Tetapi yang jelas begini, bahwa ada

0: gelar muhajir, muhajirin, orang-orang yang pindah, orang-orang yang datang ke Madinah. Ansor itu artinya orang-orang yang menolong. Nah, kondisi masyarakat pada waktu itu luar biasa. Antara muhajirin dan ansor itu, oleh Nabi itu dipersaudarakan. Tidak hanya dipersatukan ya, tapi bahkan dipersaudarakan. Sehingga muhajirin dan ansor itu seperti orang atau anak yang sekandung. Jadi kalau orang muhajirin susah, orang ansor susah. Orang muhajirin gembira, orang ansor juga gembira. Sehingga kedatangan orang muhajirin dari Mekah ke Madinah itu benar-benar disambut seperti saudara kandung, bahkan mungkin lebih dari itu ya. Sebab mereka itu di dalam menyambut itu merelakan seperti rumahnya, yang punya rumah misalnya dua, satu diserahkan untuk ditinggali. Mereka yang punya kebun supaya ditanami penghasilannya supaya diambil. Bahkan ada yang punya istri lebih banyak ya, lebih dari satu ya, mungkin ada. Penduduk Arab kan zaman dulu kan umumnya seperti itu ya. Ini yang hijrah ini kan banyak yang hanya lajang, artinya tidak dengan keluarga. Itu juga ada yang direlakan ya, untuk menjadi istri orang yang datang kaum muhajirin. Jadi bukan main persaudaraan yang erat yang dibangun oleh Rasulullah antara muhajirin dan ansor. Itu merupakan satu kondisi yang luar biasa. Yang zaman sekarang pun mungkin ya ada yang begitu, tapi sangat-sangat kecil, sangat sedikit. Tapi kejadian pada waktu itu merupakan kejadian umumnya rata-rata di Madinah, bahwa dapat dikatakan semua orang Ansor itu memberikan pertolongan kepada saudaranya yang datang dari apa itu dari Mekah dengan segala macam kemampuan dan segala yang dimiliki oleh orang-orang Madinah, yaitu dari golongan Ansor. Saya kira begitu, ini hikmah yang sangat besar.
1: Iya, baik Pak Ustadz, ini waktunya juga sudah tidak memungkinkan, barangkali kesimpulan saja Pak Ustadz untuk topik kita pagi hari ini, singkat waktu, silakan.
0: Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Jadi setiap kali kita mengadakan peringatan tahun baru hijrah yang biasanya diadakan pada bulan Muharram, padahal Rasulullah sendiri itu kan hijrahnya pada bulan Rabiul Awal. Itu tidak apa karena peringatannya bukan peringatan hijrahnya Rasul, tapi biasanya peringatan tahun baru hijriah. Itu mestinya memberikan manfaat kepada kita untuk mengingatkan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat di dalam membangun agama Islam, di dalam membangun masyarakat Islam pada waktu itu dengan toleransi yang sangat besar, dengan disiplin menjalankan agama yang sangat tinggi. Saya kira itu bisa menjadi satu pedoman bagi kita sekalian bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan hijrahnya itu termasuk ini ya, kehidupan berbangsa dan bernegara dengan membuat Piagam Madinah itu memberikan satu panduan ya kepada kita sekalian yang hidup dalam masyarakat yang majemuk, yang bineka ini. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi bersama Ustadz kita, Bapak Ustadz Dr. Andes Daliman MPD. Terima kasih sekali untuk Ustadz kita pagi hari ini. Dan pendengar, Anda bisa simak kembali kajian Mutiara Pagi setiap hari pada pukul 5 lewat 10 menit hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Putri.
2: Dan juga saya Citra pamit undur diri dari kajian Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.